0: pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isten Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Mengantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa enggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi apa? Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, tadi memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa mengantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota, Titi Falah, menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Minggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Bukit Dinas, jadi kami langsung edarkan ke
1: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Putih saat ini harganya sudah 42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah 42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini karena harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual. Dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali.

informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3. Dan saatnya kita masih lanjutkan kembali kebersamaan kita di Gorontalo pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringkat penguatan layanan endoskopi merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik sekaligus juga mengurangi angka rujukan pasien penyakit saluran cerna ke luar daerah. Dikatakan oleh Anang Esotolua, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo selesai melakukan kunjungan ke RSUD MM Dunda. Melalui penguatan layanan endoskopi ini ingin memastikan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota Gorontalo dapat memperoleh pelayanan yang aman, cepat dan sesuai standar. Dalam kunjungan hari Sabtu lalu, Anang bersama Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia ya, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail AKC. Rombongan ini disambut oleh Wakil Direktur RSUD MM Dunda Ulfa Domili bersama jajaran, dan dalam peninjauan tersebut rombongan melihat secara langsung ruang layanan endoskopi, mengevaluasi kelengkapan peralatan medis, meninjau alur pelayanan pasien, dan juga memastikan penerapan standar operasional prosedur atau SOP apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Pendengar, Anda bisa ikuti info selengkapnya di rri.co.id.

Lagu dari Salma Sal Sabil dengan Haciu. Untuk kalian yang masih bersama kami di Pro 1 pukul 8:46 dan nanti di jam 9 jangan lewatkan peringatan, kami akan hadirkan kembali topik waspada dampak musim kemarau bersama dengan presenter Bobby Iriawan.

0: 4 tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
2: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi ini?

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Ya, pendengar, kita lanjutkan Gorontalo pagi ini dan kami hadirkan kembali topik yang sudah kita angkat tadi di jam 7 pagi, waspada dampak musim kemarau ya. Nah, musim kemarau di Provinsi Gorontalo ini perlu menjadi perhatian bersama karena berkurangnya curah hujan ini berpotensi menyebabkan krisis air bersih dan juga dampak lainnya. Nah, apa saja kondisi dampak dari kondisi musim kemarau di Gorontalo? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Bobby Riawan. Selamat pagi, Bobby.
3: Halo Bobby.
4: Ya, Asar.
2: Iya, Bobby. Ini bagaimana antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini?
4: Iya, memang Asar saat ini di Provinsi Gorontalo Asar ya. Ini kita sementara memasuki musim kemarau ini Asar. Nah, ini tentunya juga namanya musim kemarau, kita perlu mewaspadai terjadinya bencana alam. Nah, kalau musim kemarau itu biasanya yang paling rentan itu terkait dengan bagaimana ketersediaan air bersih, bagaimana juga mengantisipasi terjadi kekeringan, termasuk yang paling sering terjadi di Gorontalo ini Asar, terkait dengan kebakaran juga ini Asar.
2: Betul,

0: Nah, kejadian kemarin juga ada ya di ya. Salah satu jalan di wilayah Gorontalo itu.
1: Ya,
0: di
1: Asar.
0: Iya. Baik, nah. Silakan Bobby untuk dialog di sore hari ini, di pagi hari ini ya. Silakan.
1: Iya. Dan baik pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan waspada dampak musim kemarau. Karena memang saat ini di Provinsi Gorontalo ini sudah beberapa pekan terakhir ini sudah masuki musim kemarau. Nanti kita akan bahas bersama narasumber yang saat ini sudah bergabung melalui via Zoom. Ada 4 narasumber sudah bergabung. Yang pertama kami sapa ada dari PDAM Kabupaten Bone Bolango, Pak Anwar Bajarat ya. Bajarat, Anwar Bajarat. Ya, assalamualaikum Pak Anwar. Baik. Baik, terima kasih Pak Anwar sudah bergabung di pagi hari ini bersama kami Pak Anwar ya. Ya, baik. Kemudian ada koordinator Damkar Kota Gorontalo. Nah, ini ada Pak Muhammad Lutfi. Assalamualaikum, Pak Lutfi. Iya, Pak Lutfi bisa di-open dulu Pak Lutfi. Mute-nya. Ya, Pak Lutfi. Baik, sambil menunggu Pak Lutfi, saat ini juga hadir melalui via Zoom camat dari Ponelo Kepulauan. Wah, ini luar biasa Pak Camat. Pak Royin Buheli. Assalamualaikum Pak Camat. Ya, baik, terima kasih Pak Camat sudah bergabung. Ya. Kemudian ada Kepala BPBD Kabupaten Bualemo, Ibu Roslina Karim. Assalamualaikum Bu Roslina.
2: Assalamualaikum. Ya. Ibu Roslina lagi keluar ada urusan penting, jadi dia ini sangat.
1: Oh ya, baik. Ya, nanti kami konfirmasi ulang nama lengkapnya Ibu ya. Oke. Okay. Ya, ya. Sudah bergabung dari Damkar Kota Gorontalo. Ya, halo. Ya, ini Pak Lutfi diwakil juga ya, Pak Muhammad Lutfi. Ya, halo, Pak Lutfi. Bisa di-open dulu Pak Lutfi? Ditekan dulu ya. Baik. Ya, dari Pak ini Muhammad Lutfi ya.
3: Halo, dari. Ya, terima kasih Pak dari Damkar Kota Gorontalo.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih narasumber sudah bergabung di pagi hari ini dan juga pendengar kami kembali ingatkan untuk memberikan partisipasi nanti di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664 atau juga bisa mengakses di YouTube RRI Gorontalo karena di pagi hari kita live melalui streaming. Ya, yang pertama saya ke Pak Anwar dari PDAM Kabupaten Bone Bolango. Baik, Pak Anwar, saat ini yang menjadi perhatian serius kita terkait dengan bagaimana ketersediaan air bersih khususnya di saat ini kita masuki musim kemarau Pak Anwar ya. Nah, ini Bone Bolango ini salah satu daerah bisa dikatakan yang memiliki sumber baku air ini di Kabupaten Bone Bolango karena ini adalah sungai di sana ada sumber sungai yang bisa dikatakan menjadi sumber bahan baku. Bagaimana Pak Anwar di sana kondisi untuk ketersediaan air bersih di Kabupaten Bone Bolango di tengah musim kemarau saat ini Pak Anwar silakan.
2: Berapa kecamatan, Tor?
4: Terima kasih, Pak. Mungkin perlu saya perkenalkan. Saya Anwar dari Perumda Tirta Bolango, Kabupaten Bone Bolango. Memang untuk sekarang ini, kondisi air di beberapa sumber air baku yang kita miliki itu agak menurun. Contohnya seperti yang di wilayah Kabila Bone, itu kondisi air bakunya sudah sangat jauh menurun. Sehingga yang tadinya pelayanan kami di sana itu bisa melayani sampai 200 sambungan, sekarang hanya bisa tinggal melayani sekitar 30 sambungan. Ya, memang Pak, agak memprihatinkan.
1: Ya, sudah berlangsung berapa lama, Pak Anwar?
4: Sebulan terakhir ini, Pak.
1: Oke. Ya. Oke, satu bulan terakhir ini debit air menurun Pak Anwar ya. Nah, langkah apa yang dilakukan saat ini dari PDAM Bone Bolango atau Mortirta ya, Bone Bolango untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekurangan apa yang disampaikan tadi sekarang ini dari 200 itu sudah menurun untuk distribusi airnya ini.
4: Memang kalau untuk antisipasi itu Pak, yang pertama mungkin kalau dari Perumda sendiri itu kami sediakan mobil tangki. Hanya memang kendalanya mobil tangki ini kami yang punya kami itu sudah rusak, sehingga kami sekarang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk penggunaan mobil tangki tersebut. Sehingga di beberapa wilayah yang memang terkena dampak yang memang sangat parah, itu mungkin kami akan layan dengan mobil tangki. Demikian Pak.
1: Ya Pak Anwar, untuk sumber air bakunya ini sebenarnya di Bone Bolango ini sumber airnya dari sungai mana ini Pak Anwar?
4: Kalau di kita itu Pak, untuk pelayanan kami di masing-masing ibu kota kecamatan itu kami punya instalasi. Sehingga memang agak kami kesulitan karena di beberapa instalasi itu kami menggunakan sungai-sungai kecil yang dimana memang sangat rawan untuk kalau musim kemarau yang sudah mau hampir sebulan seperti ini, memang dampaknya akan sangat terasa. Hanya mungkin di beberapa wilayah seperti Tapa itu kan sumber airnya juga agak besar, itu kami subsidi dari wilayah Tapa kalau untuk Kabila, sama dari wilayah Suawa.
1: Bisa disampaikan juga Pak Anwar, ada berapa totalnya instalasi yang ada di sana Pak?
4: Kalau instalasi kami ini Pak ada sekitar 8, itu di masing-masing ibu kota kecamatan itu ada instalasi masing-masing yang beroperasi melayani di kecamatan tersebut.
1: Oke, 8 instalasi itu Pak saat ini berjalan berfungsi secara masih maksimal Pak, bagaimana Pak?
4: Kalau yang 8 itu berjalan masih normal, hanya memang penurunan debit agak sangat terasa. Kecuali yang satu itu yang Kabila Bone, itu yang memang sudah tidak bisa tangani. Sehingga penangannya itu kemarin kami sudah hubungi ke BPBPK, itu penangannya jangan panjang, kemungkinan akan diadakan untuk pembuatan sumur bor. Sehingga ketika dampak kemarau seperti ini, maka salah satu alternatif itu memakai sumur bor untuk menjadi sumber air baku kami.
1: Oke. Baik Pak Anwar, tetap sembari Pak Anwar ya. Ya, saya ke BPBD Kabupaten Bolemo.
2: Iya.
1: Baik, Bu, kalau dari Bone Bolango tadi, ini memang di satu bulan terakhir ini mengalami sedikit pengurangannya debit airnya karena memang musim kemarau. Nah, di Kabupaten Bolemo bagaimana Bu kondisinya saat ini?
2: Untuk Kabupaten Bolemo saat sekarang ini saya belum mendengar yang mana ada yang kekurangan air. Tapi kita harus waspada. Sementara ini BPBD Kabupaten Bolemo mempunyai tangki dengan kapasitas 5.000 liter. Ada mobil di luar 500 liter dia punya daya tampung air. Kami juga punya alkon, pompa air atau alkon. Jadi kalau ada yang nantinya kasih informasi ke kami kekurangan air, ya kita ke sana untuk memberikan air itu. Dan yang terparah dari 7 kabupaten itu ada 2, Kabupaten Paguyeman Pantai dengan Kabupaten Dulupi. Itu yang paling sering Paguyeman Pantai ini yang ini masalah air ini.
1: Ya,
2: ya, ya begitu Pak.
1: Baik Bu, kalau di Bolemo ini sumber airnya bahan bakunya ini berasal dari sungai, ada berapa sungai di sana Bu? Untuk
2: kalau di Bolemo ada banyak sungai, tapi kita ambil air itu artinya di sini airnya bagus jalannya, airnya tidak pernah bermasalah sebenarnya.
1: Tidak terjadi pengurangan debit air di sana Bu yang sebab berapa sungai di
2: sana? Kalau pengurangan air saya belum dapat informasi yang mana ada pengurangan air, tapi kalau ada dibutuhkan macam Paguyeman Pantai membutuhkan air, ya kita ambil di sini di kerannya Torang.
1: Ya, secara artinya secara ini untuk sungainya di Bolemo sebagai sumber bahan baku air bersih ini bisa dikatakan masih dalam kategori aman Bu ya?
2: Iya masih aman sekarang.
1: Oke.
2: Sekarang masih aman.
1: Nah ini kan kita kita belum tahu ini musim kemaraunya ini sampai kapan ini bisa jadi berkepanjangan. Nah ini dampaknya salah satunya bisa jadi. Saat ini ya oke lah, saat ini alhamdulillah ya sungai di Bualemo masih bisa untuk memproduksi air bersih. Nah kedepannya ini tentunya ada langkah-langkah antisipasi ketika terjadi hal yang lebih parah dengan musim berkepanjangan. Ada langkah-langkah antisipasi dari khususnya dari BPBD untuk bagaimana?
2: Iya, kalau musim depannya air susah air, umpama sungainya yang tadinya banyak air sudah berkurang, saya masih tetap ambil air di kantor untuk isi itu ini. Tapi ada juga di desa sungainya itu ada di desa sungai-sungai ini, yang di desa ini yang diambil air dari situ. Mudah-mudahan pada saat nanti itu tidak terjadi yang bagaimana sekali.
1: Oke, baik Bu. Ibu, ini dari BPBD Kabupaten Bualemo. Nah ini wilayahnya Bualemo ini cukup luas nih. Ini dari armada yang ada, apakah ini sudah bisa katakan memadai untuk pendistribusian air kepada masyarakat?
2: Iya Pak. Kita dengan adanya ini musim kan belum ini sekali kan musimnya masih barulah, belum ada yang terlalu kabupaten ini perlu air, belum ada. Jadi kalau untuk kedepannya ya insya Allah kita bisa penuhi semua permintaan yang meminta Pak kami.
1: Oke, baik Bu, tetap sembari Bu ya. Saya ke Pak Camat. Nah ini Pak Camat dari Ponelo Kepulauan. Nah ini salah satu daerah di Kabupaten Gorontalo Utara di Kepulauan. Nah ini di sana juga bagaimana Pak Camat, bisa diberikan gambar bagaimana kondisi saat ini di sana Pak Camat?
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi buat seluruh pendengar. Perlu kami sampaikan cuaca panas hari ini di Kecamatan Ponelo Kepulauan itu sudah 2 bulan. Ya, hari ini kondisi di Kecamatan Ponelo Kepulauan ini persoalan yang sangat krusial, khususnya air bersih yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Tentunya setiap tahun seperti ini, solusi yang sudah dibuat ini sudah banyak, tetapi kekurangan yang mendasar ini adalah debit air yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Sudah banyak program-program pemerintah, tetapi kendalanya itu di debit air. Sehingga seluruh masyarakat yang di Kecamatan Ponelo Kepulauan itu hanya mengandalkan hujan. Baik penggunaan kebun semua, bahkan untuk tanam di sini hanya sekali saja. Itu pas musim hujan. Tetapi sudah 2 bulan ini, masyarakat ini ada beberapa sumur antrian. Dan ini memang sudah terjadi setiap tahun yang dirasakan oleh masyarakat Ponelo Kepulauan. Bahkan ada yang di sumur antrian untuk ambil melalui gelo. Ini yang sering terjadi bahkan hampir setiap tahun. Kalau hujannya bagus, ya alhamdulillah. Ini salah satu kendala yang utama dihadapi oleh masyarakat Ponelo Kepulauan. Yang jelas debit air ini yang agak kurang. Itu yang paling utama. Sehingga biarpun program dibuat di sini sudah banyak, mulai dari Pensimas semua, bahkan dari dana desa juga ada sumur bor. Tapi yang dibor ini kan kecil, mungkin hanya sekian detik dalam per liter, bahkan ada yang sampai 25 detik. Itu yang kendala sekarang yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Ya. Kami di sini tersebar ada 4 desa dengan 4.000 penduduk. Terima kasih.
1: Oke. Ya, baik Pak Camat, selama ini disampaikan tadi ini air bersih saya mengandalkan tada hujan ya, air hujan. Tada hujan. Nah, bagaimana saat ini di sekarang musim kemarau, hujannya ini ya bisa dikatakan hampir tidak ada ini beberapa bulan terakhir ini Pak Camat. Nah disampaikan tadi ini saat ini sementara mengantri di sumur. Nah disampaikan tadi juga ini penduduknya di sana ada 4.000 lebih. Sementara bagaimana dengan ketersediaan sumur-sumur yang ada di situ? Apakah ini juga bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
5: Yang jelas masyarakat sudah terbiasa, maka mereka itu mengurangi pemakaian-pemakaian. Pemakaian air mereka kurangi. Pemerosan-pemerosan air itu rata-rata masih tetap dikurangi. Bahkan ada secara pribadi juga ada yang menyuplai, bahkan tempat-tempat tertentu, nah mereka suplai ke rumah-rumah. Nah, itu ada beberapa secara pribadi mereka suplai, tetapi antrian itu itu yang antisipasi sekarang oleh masyarakat. Yang posisi sekarang sudah 2 bulan, kalau hujan di Ponelo ini sudah 2 bulan, yang sudah berlangsung 2 bulan. Jadi sekarang ini antisipasinya untuk pemakaian air itu dibatasi, pemborosan itu sudah dikurangi. Sehingga untuk menyuplai dari luar itu agak sulit. Yaitu dari kami.
1: Nah, baik, Pak Camat, nah, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih selain memanfaatkan sumur yang ada?
5: Terutama kami sampaikan mulai dari pengambilan air wudu semua di masjid-masjid itu usahakan dibatasi. Kemudian untuk pemerintah, semua program mulai melalui dana desa itu sudah mereka buat, ada sumur-sumur bor di masing-masing desa itu ada. Bahkan Pamsimas juga itu sudah ada di setiap desa. Sehingga masing-masing desa ini bagaimana untuk memanfaatkan air yang ada. Seperti itu. Bahkan kalau yang mau, bahkan yang mau cuci baju, ya, ini mereka banyak yang udah ke itu daerah Kuandang untuk mencuci baju semua, supaya untuk menjaga akan ada kekeringan di depan. Nah, ini yang kami usahakan disampaikan itu hanya untuk bagaimana pembatasan dalam menggunakan air. Oke. Ini yang paling utama yang ini kan disampaikan, karena solusi-solusi yang sudah saya dibuat ini ada, cuman keterbatasan debit air itu yang yang bermasalah di Kecamatan Penelpon.
1: Ya, memang kondisinya seperti itu, Pak Camat, di musim kemarau ya. Apalagi ini di kepulauan ini, Pak Camat, ya. Ya, salah satunya solusinya bagaimana masyarakat lebih mengirit, ya. Kita irit-irit menggunakan air seperlunya, begitu ya, Pak Camat. Baik, saya ke Pak ini, mungkin namanya belum ada ya, dari Damkar ya, Damkar Kota Gorontalo. Nah, tadi Pak Lutfi. Ya, Pak Lutfi.
6: Ya, siap.
1: Oke. Baik, Pak Lutfi dari pemadam sendiri, bisa digambarkan juga Pak Lutfi sampai saat ini bagaimana kondisi di Kota Gorontalo, karena bicara musim kemarau yang perlu diantisipasi juga bagaimana terjadi musibah kebakaran di Kota Gorontalo. Bagi sampai saat ini, Pak, seberapa kali kejadian di selama musim kemarau ini musibah kebakaran di Kota Gorontalo, Pak Lutfi?
6: Baik Pak Bobby, terima kasih. Saya dari Damkar Kota Gorontalo. Untuk saat ini menyampaikan data per bulan Juli tahun 2026. Data yang ada di kami untuk layanan penanganan kebakaran sampai tanggal 14 Juli ini, kita sudah melakukan penanganan di 8 kali kejadian kebakaran. Jadi ada berapa kebakaran lahan, kemudian instalasi listrik, dan rumah. Itu ada 8 kali kejadian, Pak, sampai tanggal 14 per bulan Juli ini.
1: Ya, kemarin lagi terjadi kebakaran lagi, ya, Pak Lutfi, ya?
6: Ya, di Jalan Sawah Besar, Kelurahan Hele Dulaa, itu akibat arus pendek instalasi listrik.
1: Ya, Pak Lutfi, di musim kemarau ini sebenarnya seberapa besar sebenarnya, Pak Lutfi, potensi terjadinya kebakaran dan apa yang harus diwaspadai ini, mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Lutfi?
6: Potensi kebakaran di musim kemarau ini sangat tinggi, mengingat kemarau yang sangat panjang ini. Pertama, kelembaban udaranya kita ini semakin rendah, temperatur semakin tinggi, sehingga ini menjadi dasar mempercepat terjadinya proses kebakaran. Karena kita tahu sendiri bahwa proses kebakaran itu pemicu utamanya adalah adanya panas. Sehingga sangat rawan sekali untuk wilayah-wilayah kita, baik kota Gorontalo dan kabupaten, terutama di teman-teman atau warga yang memiliki lahan. Sehingga selalu kami di kota ini menyampaikan ke masyarakat untuk menghindari adanya pembakaran lahan, kemudian pembakaran sampah, itu dihindari selama musim kemarau ini karena sangat rawan untuk memicu kebakaran.
0: Ya. Ya, Pak Lutfi. Ya, Pak Lutfi, terputus suaranya Pak Lutfi. Bisa di perbaiki jaringannya Pak Lutfi. Ya, halo. Baik. Ya, Pak Lutfi dari Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo, ini terputus komunikasinya dan kami akan kembali nanti bergabung dengan Pak Lutfi. Dan kembali pendengar kami ingatkan nomor AI bisa diakses berikan masukan saran di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664. Ya, saya bisa bergabung kembali Pak Lutfi.
6: Ya. Siap. Okay. Bisa Pak.
0: Baik.
6: Mungkin Pak, jaringan Pak kurang bagus.
0: Baik. Ya, Pak Lutfi, di Kota Gorontalo ini salah satu daerah yang bisa dikatakan potensi terjadinya kebakaran ini khususnya rumah ini sangat besar Pak Lutfi ya. Bayangkan beberapa tahun terakhir ini hampir setiap bulan, setiap tahun ini terjadi kebakaran di Kota Gorontalo. Nah, Pak Lutfi, bagaimana upaya dari Damkar Kota Gorontalo? Karena di kota ini ada 50 kelurahan, ya, 9 kecamatan. Nah, ini juga membutuhkan juga bagaimana dukungan dari armadanya. Bagaimana Pak Lutfi di kota terkait dengan ketersediaan armadanya?
6: Jadi, alhamdulillah pada saat ini kita mempunyai 3 unit armada mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 6 ton dan 3 ton. Jadi ada 3 unit yang kita gunakan untuk layanan kebakaran. Di samping itu kita berkolaborasi dengan wilayah terdekat yaitu Bonebolango, kemudian Damkar Provinsi, kadang juga dibantu dari BPBD Provinsi, kemudian PDAM Kota, dengan PMI Kota Gorontalo. Jadi sering kita berkolaborasi pada saat terjadi kebakaran untuk meminta bantuan suplai air. Demikian Pak, kami sampaikan.
0: Baik, Pak Lutfi, kalau di Kota Gorontalo, ini wilayah mana yang menjadi prioritas pengawasan dari Damkar karena memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi nih Pak Lutfi?
6: Sebenarnya kalau Kota Gorontalo tidak ada yang menjadi prioritas karena hampir semua wilayah sama-sama memiliki tingkat kebakaran yang tinggi. Mengingat Kota Gorontalo ini semakin hari pemukiman semakin padat, sehingga tidak ada yang menjadi prioritas. Jadi kita melakukan pengawasan kepada seluruh wilayah kota, baik itu yang area perbatasan, itu yang menjadi titik terjauh dari Mako Damkar, itu yang selalu kita pantau ya. Karena mengingat keterbatasan personil dan sarana prasarana yang kita miliki. Jadi kita memantau titik-titik terjauh, kemudian area pemukiman padat. Nah, ini yang selalu kita perhatikan, tingkat kerawanan yang ada di pemukiman tersebut.
0: Oke, baik Pak Lutfi, tetap sembai. Ya, saya kembali ke Pak Anwar. Ya, dari
1: PDAM Bone Bolango. Baik, Pak Anwar, di Kabupaten Bone Bolango ini di daerah mana yang paling rawan dan paling beresiko ini terjadi krisis air bersih di sana, Pak Anwar?
4: Kalau yang sekarang ini yang sudah berdampak itu di wilayah Kabila Bone, karena memang debit airnya yang sudah sangat kecil, sehingga pendistribusian airnya itu kita jadwalkan. Kecamatan Bulawa juga sama, Bone Pantai, debit airnya juga sudah kecil, sehingga pendistribusian itu kami bagi, Pak. Ya. Kami buatkan sistem penjadwalan air dari pagi sampai siang, kemudian siang sampai malam, sehingga masyarakat tetap masih dapat air.
1: Jadi mekanismenya diatur jadwalnya untuk mendistribusikan, Pak Anwar, ya, di daerah tersebut.
4: Iya. Nah,
1: dengan armada yang ada, ini apakah sudah bisa dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan di wilayah-wilayah yang terjadi krisis air bersih sana, Pak Anwar?
4: Kalau untuk armada yang sekarang ini, Pak, memang tidak memadai, karena kan untuk satu Kabupaten Bone Bolango ini kita hanya punya kan satu mobil tangki. Ya. Jadi mungkin kita buatkan jadwal juga ketika beberapa wilayah ada kekurangan air. Cuman untuk yang dimulai dari Tapa, kemudian Suawa, Kabila, ini untuk sementara masih aman, Pak, walaupun memang daya debit airnya agak turun.
1: Oke. Baik, kita buka penelpon, silakan di 0821-9664-8664. Nah, ini dari ada warganya, Ibu, ini dari Kabupaten Bolemo. Ya, Ibu Monce, silakan Ibu Monce. Ya, halo. Ya, Ibu Moce. Ya, suaranya belum kedengaran, Ibu Moce.
7: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
7: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya menyimak dengan perbincangan tadi para narasumber, itu di Kabupaten Bolemo sudah sekitar 2 bulan. Dan yang sangat merasakan dengan adanya musim kemarau ini itu adalah orang-orang petani, Pak. Sekarang tanaman jagung yang sangat dikeluhkan oleh pemilik lahan tersebut. Karena sudah sekitar 2 bulan tidak ada hujan. Kami bertanya, Pak, ada 2 item yang kami pertanyakan. Dengan adanya musim kemarau, apakah ada solusi terbaik dari pemerintah? Bagaimana tanaman ini agar selamat? Bagaimana tanaman ini bisa bertahan terus sampai titik panen tiba? Dan yang kedua, barangkali adakah intervensi dari pemerintah dengan adanya musim kemarau yang dirasakan oleh orang-orang petani sebagai ketahanan pangan ke berikutnya, Pak. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Moce. Ya, langsung ditanggapi, ini ada perwakilan dari Bolemo, dari BPBD, ini juga sebagai mitra dari PDAM, mitra dari dinas terkait dengan kebencanaan. Nah, ini juga, Pak Edika, Bu, artinya bicara musim kemarau, pendistribusian air tidak hanya bagaimana mendistribusikan untuk ketersediaan air bersih, tetapi yang paling rentan juga ini terkait dengan di sektor pertanian. Ini terkait kering, ini bagaimana langkah dilakukan oleh BPBD? Ya, Bu Cek, ibu di ini dulu, di mute-nya di ini. Masih terkunci nih, masih tertutup nih. Dibuka dulu ya. Oke, ya.
8: Oke, makasih Ibu atas masukannya. Jadi, kalau dari saya, sebaiknya Ibu itu kan tidak ada masuk ke kantor ini masalah-masalah yang masalah pertanian, masalah apa. Jadi, saya juga tidak tahu ini di desanya Ibu ini ada seperti itu. Jadi baiknya Ibu koordinasi dengan pertanian pertanian masalahnya ibu. Kalau untuk masalah air, jadi Kabupaten Bolemo itu ada 7 kecamatan. 7 kecamatan ini yang kami pantau itu 2 kecamatan yang paling-paling sering-sering tiap tahun terjadi ini kekeringan ini, yaitu Pagomang Pantai dengan Dulupi. Jadi kalau di daerahnya ibu, Aihulalo ya, daerahnya ibu. Kalau di Aihulalo itu belum ada masuk laporan ke kami yang mana ada kekurangan air di sana.
1: Oke.
8: Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi koordinasi dengan pertanian, Pak.
1: Oke. Baik, Ibu, ini kan sudah ada masukan dari masyarakat. Yang menanyakan langsung terkait dengan bagaimana di sektor pertanian. Oke, ini BPBD sebagai mitra juga dari Dinas Pertanian. Nah, dari BPBD apakah ada langkah strategi ketika katakanlah tadi perwakilan lah Ibu Debbie Moce dari petani tanamannya, misal tanaman tadi sampaikan terkekeringan, ada enggak pendistribusian air untuk sebagaimana Ibu Moce bilang menyelamatkan tanaman ketika terjadi kekeringan?
8: Jadi begini, Pak, setelah kami dari 7 kecamatan itu kan ada 2 kecamatan yang ini yang selalu tiap tahun itu selalu bermasalah DP masalah kekeringan ini. Jadi untuk kasusnya ibu tadi ini kan kita tidak tahu, tidak ada laporan masuk ke BPBD Kabupaten Bolemo. Jadi saya cuma bisa sarankan bahwa kalau ada hal-hal yang seperti itu, jadi bisa menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Dan ketiga, kami membentuk tim TRC internal untuk membantu memonitoring daerah rawan bencana kekeringan. Jadi seperti itu yang kami lakukan, Pak. Kalau di desanya ibu itu Aihulalo ya, Bu. Tidak ada masuk di BPBD dia punya keluhan itu. Jadi saya bilang tadi melapornya ke pertanian.
1: Oke. Nah, ketika sudah ada laporan begitu, artinya BPBD selalu siap, Bu ya, untuk membantu masyarakat.
8: Iya, siap. Kami selalu siap, Pak. Iya.
1: Oke. Ya, artinya Ibu Boce ini dari BPBD ini sampai saat ini belum mendapatkan laporan. Nah, saat ini Ibu Boce perwakilan sudah mendapatkan laporan, nanti dikoordinasikan, nanti BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Ibu ya. Oke. Baik, kami bacakan lagi, ini ada masukan dari pendengar kita. Ini Pak ya, siapa? Hashtag Fria Raga dari Kabupaten Bone Bolango. Ya, mau musim hujan maupun musim kemarau, air PDAM yang sampai ke rumah-rumah tekanannya ataupun debit airnya kecil. Wah, ini salah satu keluhan juga ini, Pak Anwar. Ya, artinya ini pengalaman dari masyarakat Bone Bolango, mau dia musim hujan ataupun musim kemarau yang sering dihadapi ini warga ini debit airnya tetap kecil ini, Pak Anwar. Bagaimana, Pak Anwar? Bisa tanggap ini.
9: Oh ya, terima kasih, Pak. Mungkin juga sebagai informasi, Pak, di PDAM Kabupaten Bone Bolango itu di kami itu, Pak, instalasinya menggunakan gravitasi sehingga di beberapa wilayah itu airnya ketika di beban puncak itu memang akan mengalami penurunan tekanan. Kalau di beberapa wilayah, contohnya seperti di Tapa ataupun di Suawa, itu kami instalasinya ada yang menggunakan pompa. Sehingga di wilayah-wilayah yang menggunakan pompa itu memang tekanannya agak bagus. Kalau di wilayah, contoh seperti di Kabila, itu kan memang tidak ada instalasi, Pak. Tidak ada instalasi pengolahan air yang khusus untuk melayani kecamatan Kabila. Sehingga itu hanya mengharapkan dari beberapa instalasi yang memang setelah instalasi tersebut di wilayahnya sudah airnya tercukupi, itu kemudian masuk ke Kabila. Sehingga di Kabila itu ditopang oleh 3 instalasi, Pak. Dari Lombongo, kemudian dari Ulanta, kemudian sama dari Tapa. Demikian mungkin Pak yang bisa kami sampaikan.
1: Ya, baik. Pak Anwar, Ibu dan di BPD dari Bolemo, Pak Camat dan juga dari Pak Damkar, Pak Luti, ini tetap standby ya, kita break dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Ya, nanti kita akan lebih perlu lagi bagaimana langkah-langkah dilakukan. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, kita break dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Mami,
2: papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
4: Ini dari mana?
5: Yes, teman.
2: Iya, aku di Pro 2.
4: Jangan ragu, Ted. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, baik pendengar, kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini. Ya, waspada dampak musim kemarau. Baik, saya ke Ibu Isna ini ya, dari BPBD Kabupaten Bualemo. Nah, Bu Isna ini, kalau di Bualemo, ini di wilayah mana sah sebenarnya yang paling beresiko terjadinya kekeringan ketika terjadi musim kemarau ini, Ibu? Ya, di, Bu, di-open dulu mute-nya, Bu. Ya, mute-nya di tengah master kunci ini. Ya. Ya, silakan, Bu.
1: Oke. Jadi, di Kabupaten Bualemo itu ada 7 kecamatan. Di antara 7 kecamatan ini, yang paling ini bencana kekeringan itu ada 2 kecamatan, Paguyeman Pantai dengan Kecamatan Dulupi. Jadi 2 kecamatan ini yang memang tiap tahun selalu kita dari BPBD Bualemo distribusi air ke sana. Jadi 2 kecamatan ini, 2 kecamatan ini yang paling-paling sering dibanding dengan kecamatan lain.
0: Apa yang menjadi penyebabnya, Pak, di 2 kecamatan ini yang paling rawan kekeringan sana?
1: Yang paling rawan itu Kecamatan Paguyeman Pantai. Dia punya kecamatan itu, dia kan jauh, dia begunung-begunung dia. Jadi di sana itu yang paling rawan untuk bencana air ini.
0: Oh, jauh dari sumber air juga, Bu, ya, di sana ya. Karena pantai ya, wilayah pantai, pesisir pantai.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, untuk solusinya mengakses ke sana ketika masyarakat membutuhkan air bersih, bagaimana koordinasinya dengan BPD dan PDAM sana?
1: Lewat telepon, nah, jadi
0: artinya bentuk koordinasinya antara BPBD dengan PDAM untuk pendistribusian air bagaimana?
1: Saya belum pernah dengar kalau masalah dengan PDAM. Kalau PDAM itu ada ya berkoordinasi, cuma saya tidak tahu kalau di daerah mana itu. Saya enggak tahu itu. Kalau untuk Paguyeman Pantai biasanya lewat telepon. Telepon ada informasi. Jadi teman-teman siapkan, ada kan kita punya mobil tangki, Pak, 500 liter bantuan dari BNPB. Jadi itu yang ada drop ke sana Pak Gumam Pantai.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik. Ya, saya ke Pak Camat, Pak Royin. Nah, Pak Royin, selain permasalahan terkait dengan ketersediaan air bersih di musim kemarau di Kecamatan Punelo ini, Pak Camat, selain itu apa lagi yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di musim kemarau ini?
2: Ya, persoalan selain air bersih termasuk prasarana jalan yang menghubungkan antara dusun ke dusun, kemudian antara desa dengan desa, dari 4 desa, kemudian ini yang paling utama, sarana prasarana jalan ini yang paling utama.
0: Kalau di yang sektor,
2: menghubungkan
0: di sektor pertanian.
2: dari pusat kecamatan ke desa, kemudian untuk pusat pertanian juga seperti itu. Karena kondisi sekarang itu seperti itu, yang jelas untuk setiap tahun, khususnya jagung itu hanya sekali dalam setahun. Jadi kondisi sekarang itu seperti itu yang ada di Kecamatan Pendang Tepulauan. Jadi masalah yang paling mendasar ini ada 2, air bersih dengan menghubungkan jalan antara desa dengan desa, kemudian khusus untuk ke pusat kecamatan. Sehingga yang lain masih menggunakan perahu. Seperti itu.
0: Ya, kalau di sektor pertanian tidak begitu berdampak, Pak Camat, ya, karena di sana itu mungkin unggulannya cuma tanaman jagung, ya, Pak Camat.
2: Ya, kalau untuk pertanian itu yang jelas di sini kan kita hampir sudah 90% kan nelayan untuk pekerjaan nelayan. Untuk pertanian itu hanya sampingan saja, Pak. Ketika sudah mulai penghujan, nah, mereka mengarah ke pertanian. Terus untuk yang lainnya itu seperti cabai apa semua itu hanya untuk keperluan keluarga saja. Seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Camat, di musim kemarau ini sampaikan tadi sebelumnya, ini terkait dengan air bersih, ini mas sekarang ini mengandalkan air sumur. Nah, bagaimana dengan kualitas air sumur di sana? Karena ini posisinya strategisnya ini berada di kepulauan, ini bagian kepulauan, Pak Camat. Untuk kualitas airnya bagaimana di sana? Yang khususnya sumber airnya dari sumur.
2: Sumber airnya itu debitnya itu yang agak kecil, tapi kalau hasilnya itu memang bersih.
0: Bersih ya.
2: Untuk campuran antara payau jadi air garam itu ya, memang ada sebagian, sebagian. Tapi rata-rata untuk penggunaannya itu airnya bersih, tapi kecil, gitu.
0: Ya itu yang menjadi yang penting itu terkait dengan kualitasnya Pak Camat. Yang penting air sumurnya layak untuk dikonsumsi. Ya ini aman-aman saja Pak Camat ya di musim kemarin. Mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan Pak Camat ya. Karena namanya juga sumur juga di musim kemarau terbatas juga ini debit airnya Pak Camat ya.
2: Jadi untuk keterbatasan kemarin kan sudah solusi-solusi ketika ini akan berkepanjangan. Nah, sudah ada solusi yang dilakukan bersama Pudam, kemudian BPBD, khusus untuk Kecamatan Ponel Kepulauan. Kita minta supply air, tapi cuma sampai di pelabuhan, karena memang dari pemerintah itu untuk mobilisasi pemuatan air itu yang tidak ada, khususnya perahu. Sehingga masyarakat ketika memang sudah berkelanjutan dan memang air agak kurang, maka masyarakat mengambil di pelabuhan dan disiapkan oleh BPBD. Dan yang kami sudah berkoordinasi dengan Pudam juga seperti itu. Mereka siapkan profil di pelabuhan biar nanti masyarakat yang ambil.
0: Ya.
2: Ketika mengantisipasi kemarau yang akan berkepanjangan. Ini saya sudah berkoordinasi dengan kepala Pudamnya. Gitu.
0: Oh, nah ini salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan bagaimana ketersediaan bersih tidak mengharap di sumur saja Pak Camat, tapi juga harus ada standby air dari PDA, kalau misalnya Pudam namanya ya, ya perusahaan air minum. Baik, ada pelabur kita terima silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, berlepon.
3: Halo.
0: Ya, baik. Dengan Pak Asyaf bagaimana Pak?
3: Mr. Charity.
0: Ya, halo. Berlepon. Ya, baik, terputus. Ya, silakan dicoba kembali, kami buka lagi untuk lain telepon di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664. Ya, saya kembali ke Pak Lutfi dari Damkar Kota Gorontalo. Ya, Pak Lutfi.
4: Siap, Pak, siap.
0: Ya, baik, Pak Lutfi, di Kota Gorontalo ini paling penyebab utamanya terjadinya kebakaran itu, ini penyebabnya itu ini apa Pak Luti?
4: Yang menjadi potensi paling besar penyebab kebakaran di Kota Gorontalo ini yaitu adanya arus pendek. Artinya rata-rata kejadian kebakaran dipicu awalnya dari arus pendek listrik.
0: Oh ya, jadi di kota itu terkait dengan instalasi listrik.
4: Ya, instalasi listrik.
0: Oke. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Damkar Kota Gorontalo dalam rangka untuk memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terjadi kebakaran di Kota Gorontalo? Perlu disampaikan tadi ini penyebab utama paling besar itu terjadi di instalasi listrik.
4: Yep. Jadi baik Pak Bobby, kami dari Damkar Kota Gorontalo selalu menghimbau ke masyarakat terkait bahaya kebakaran. Untuk instalasi listrik, kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman di PLN untuk memantau pemasangan-pemasangan instalasi ke rumah-rumah warga. Kemudian terhadap warga, kami selalu menghimbau untuk menggunakan arus listrik dan peralatan listrik sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya peralatan-peralatan listrik itu menggunakan yang berstandar SNI. Nah, jangan asal-asal nyambung kabel. Jadi untuk instalasi itu sebaiknya berhubungan dengan tenaga-tenaga yang ahli di bidang itu. Itu selalu kami menghimbau ke masyarakat terkait mencegah terjadinya kebakaran akibat arus listrik.
0: Ya, Pak Luti, ketika terjadi musibah kebakaran, karena di kota ini penduduknya cukup padat ini Pak Luti. Nah, bagaimana untuk mengakses, karena ketika terjadi kebakaran di bagian apa bagian dalam di pemukiman. Ini bagaimana akses-akses untuk masuk ke sana? Karena sering juga di hadapan di ini pernah menjadi juga kendalanya Pak Luti dalam untuk memadamkan api.
4: Baik. Jadi penanganan kebakaran di area pemukiman padat yang aksesnya kecil, tidak bisa dijangkau langsung oleh mobil pemadam, itu kita menggunakan sambungan selang, karena selang damkar ini bisa kita sambung sampai 100-200 meter. Dengan tekanan mobil pemadam cukup bagus. Yang menjadi kendala sebenarnya di lapangan, terutama di area-area pemukiman padat itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan akses atau peluang kepada petugas damkar untuk melakukan penanganan secara cepat. Ya. Kendalanya di mana? Masyarakat menjadikan kebakaran itu sebagai tontonan. Sehingga area yang harusnya steril bisa dilakukan oleh apa bisa digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan secara cepat itu terhambat dengan kendaraan-kendaraan aksesnya biasanya dipenuhi dengan parkiran kendaraan masyarakat yang ingin menonton, berjubelnya masyarakat di area kebakaran yang ingin live lah karena konten, karena apa dan lain-lain. Padahal sebenarnya ini sangat menghalangi kinerja pemadam dalam hal kecepatan melakukan pemadaman dan penyelamatan di area pemukiman yang tidak bisa kita akses secara luas. Demikian Pak Wobi.
0: Oke, ya ini juga butuh kerjasama juga ya Pak Luti dan masyarakat ketika terjadi bencana, ya mari bersama untuk bersama-sama memadamkan ya, karena ini bisa saja kebakaran di satu rumah bisa saya menjalar ini Pak Luti ya ke rumah-rumah lain.
4: Ya, jadi kan masyarakat ini mungkin kesadarannya masih minim lah. Tapi kami selalu menghimbau ke masyarakat minimal pada saat tidak bisa membantu berikan peluang kepada petugas untuk melakukan tugasnya secara cepat dan tepat dalam hal penanganan kebakaran, karena kebakaran ini kita berpacu dengan waktu. Ya. Semakin lambat dia ditangani, semakin besar potensi terjadinya penjalaran ke bangunan yang lain. Nah, ini yang menjadi kendala selama ini. Okay. Sehingga kami selalu berkoordinasi dengan pihak TNI, Polri, kemudian Satpol PP Kota, kemudian di kelurahan dengan warga, bahwa konsep penanganan bencana ini sebenarnya kan harus ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sehingga penanganan kebakaran itu bisa kita lakukan dengan cepat dan tepat. Demikian Pak Bobi.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Luti. Nah, waktu kita menyisakan 5 menit lagi, kita closing ya. Saya ingin mendengarkan closing statementnya di masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Camat Penel dulu. Silakan Pak Camat untuk closing statementnya.
2: Ya, terima kasih untuk closing saya terakhir. Ketika ada bantuan pemerintah, khususnya yang penanganannya dengan air, contoh ketika ada bantuan untuk embung atau apa saja, harus ada pendampingan. Kemudian semua ketika diserahkan di desa harus ada penyerahan aset itu ke desa sehingga mereka bisa rawat dengan baik, mereka laksanakan melalui desa musyawarah desa untuk melaksanakan semua bantuan yang ada di setiap desa. Nah, ini belum ada pendampingan sehingganya ketika dibantu dengan sendirinya akan rusak karena memang tidak ada pendampingan. Sehingganya seketika setelah dibangun serahkan ke desa supaya ada keberlanjutan. Nah, ini yang paling utama untuk bantuan-bantuan yang khususnya air.
0: Baik, saya ke Ibu Isna ini, silakan dari BPBD Kabupaten Bualemo untuk closing statementnya.
1: Ya, saya mengharapkan untuk seluruh masyarakat, kalau memang membutuhkan ada apa ya, membutuhkan BPBD, apakah itu kekurangan air, apakah itu banjir, bencana atau apa, tolong langsung telepon. Telepon ke Torang, ibu ada bencana begini. Jadi Torang bisa langsung langsung eksekusi. Begitu maksud saya. Okay. Ya, cuma itu, Pak.
0: Baik. Iya, Sekepa Lutfi, Muhammad Lutfi sebagai koordinator Damkar, silakan closing statement-nya.
4: Baik, terima kasih. Jadi kami dari Damkar Kota terkait dengan pemadam dan penyelamatan kebakaran menghimbau kepada masyarakat yang pertama tidak melakukan pembakaran sampah di area pemukiman dan tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menghimbau kepada masyarakat menggunakan peralatan dan arus listrik secara tepat dan benar. Nah, itu yang kami himbau, gunakan peralatan-peralatan yang standar SNI. Nah, kemudian yang ketiga, kami menghimbau ke masyarakat untuk kota, khususnya kota Gorontalo, bantu pemadam kebakaran di area lokasi dengan cara berikan

0: Kebakaran itu tergantung seberapa cepat informasi diterima di Markas Komando Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo. Demikian Pak Bobi.
1: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Lupi. Ya, Pak Nur, silakan Pak Dwar, closing statement-nya.
2: Ya, terima kasih. Closing statement saya yang pertama adalah di musim kemarau ini, kalau bisa pelanggan bijak dan berhemat dalam memakai air, kemudian banyak-banyak untuk menampung air pada malam hari. Kemudian yang ketiga adalah bagi pelanggan atau masyarakat yang melakukan sambungan ilegal ke PDAM untuk segera melapor. Karena ini merugikan pelanggan lain yang memakai sambungan PDAM, tapi mereka kasihan membayar. Jadi bagi mereka yang ada sambungan ilegal, mohon diputuskan untuk tidak melakukan penyambungan ilegal. Ya. Terima kasih Pak.
1: Baik.
2: Pak Bobi.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Anwar Bajarat dari PDAM Bodebolango atas waktunya, Pak Anwar, dan Pak Muhammad Lutfi dari Koordinator Damkar Kota Gorontalo. Kemudian ada Camat Ponelo Kepulauan, Royin Buheli, dan dari BPBD Kabupaten Bualemo, Ibu Isna ini. Terima kasih semua narasumber sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi ini menjadi perhatian kita semua, karena di musim kemarau ini sangat potensinya terjadi bencana ini, baik itu kebakaran maupun kekeringan. Apalagi terkait dengan kebakaran, ini disampaikan tadi Pak Lutfi, agar bekerja sama terkait dengan akses menuju ke lokasi tempat kebakaran. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga pendengar sampai di sini. Untuk Gorontalo pagi ini, saya Bobi Rewan, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, lagu dari Vicky Sianivar featuring Alsana Baban dengan Pulau Samosir ya. Masih kembali kita di program Dinamika Musik dan Informasi, sajian lagu-lagu daerah masih akan hadir menemani Anda sampai di jam 11 siang nanti ya. Anda bisa ikuti informasi juga di rri.co.id pendengar. Next song kita ke lagu Rico Putra dari daerah Betawi dengan Betawi Masa Kini, Peduli Budaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Bro, gue lagi mikir buat investasi nih, tapi masih bingung. Enaknya investasi di mana ya?
1: Kenapa nggak coba investasi properti aja? Nilainya cenderung naik tuh, dan bisa jadi aset jangka panjang.
0: Tapi bukannya harga properti mahal ya?
1: Justru itu, memang harga awalnya tinggi, tapi properti punya potensi kenaikan nilai yang besar. Apalagi kalau lokasinya strategis, harganya bisa naik berkali-kali lipat dalam beberapa tahun.
0: Selain jual lagi, ada cara lain nggak untuk dapat untungnya?
1: Tentu aja, kamu bisa sewain properti. Misalnya, kalau kamu punya apartemen atau rumah, kamu bisa dapat penghasilan rutin tiap bulan dari penyewa. Jadi nggak cuma nabung, tapi duit kamu juga kerja.
0: Menarik juga ya. Selain untungnya, apalagi ya kelebihan investasi properti?
1: Properti itu, Andi, investasi yang relatif aman. Kalau saham bisa turun drastis, harga properti lebih stabil, dan di masa depan properti itu bisa diwariskan ke anak-anak kita. Jadi ya nggak cuma buat kita sekarang, tapi juga buat generasi berikutnya.
0: Rumah kamu yang di tepi sawah itu mau dijual nggak?
1: Itu rumah budel. Mau kamu berurusan sama polisi?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: makanya si kera kerok bikin musik lagunya otot.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar, Indonesia memiliki banyak tradisi unik yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satunya adalah ditemukan di desa Trunyan, sebuah desa di tepi Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Nah, desa ini terkenal karena memiliki tradisi pemakaman yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Dan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan juga berbagai negara ya. Berbeda dengan tradisi pemakaman pada umumnya, masyarakat desa Trunyan ini tidak menguburkan atau mengkremasi jenazah. Jenazah diletakkan di atas permukaan tanah di area khusus bernama Semawayah dan juga ditutupi anyaman bambu sederhana yang disebut dengan ancak saji. Keunikan lainnya, berdasarkan area pemakaman ini tidak mengeluarkan bau menyengat. Masyarakat setempat percaya hal tersebut berkat pohon tarumenyan yang tumbuh di sekitar lokasi. Dan juga pohon ini dikabarkan mengeluarkan aroma harum yang membantu menetralisir bau dari si jenazah tersebut ya. Masih kita lanjutkan untuk siang hari ini pendengar di program Dinamika Musik dan Informasi. Kita ke lagu dari daerah Papua. Ini dia ada trio Ambisi dengan Awin Kamam.

0: kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, pukul 10:47 masih di program Dinamika Musik dan Informasi. Kita lanjut untuk lagu selanjutnya dari daerah Sangih ya. Ini dia Menari Empat Wayang. Cari pasangan masing-masing.

Untuk program Dinamika Musik dan Informasi, dan kita akan lanjutkan nanti di jam 11 bersama dengan Pak Kuni di program Berita Berbahasa Daerah Gorontalo ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Butia Polima, Banda-Bandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwalia, Netolipunto Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mepetunggololo Ia. Mengudlau mengotato, ila bota lo kelurahan taya dio lo upolone alio kalaja lo pamalenta to daerah to umai mo mayala ianti iti sekda lo kota Ismail Majid lo hadiria to tilii lo kelurahan to lenggota lo provinsi ju lo otanggulai ila bota lo kelurahan buti mai polone alio kalaja lo pamalenta to'u momayala ianti. Odelo kelaja lo pemerintahan, umotolo tulade, wau uwe wolio ma'o, ma wolohu ilola ianti to'u momongulipu. Uwoluo lo ila botaboti, mai pengotawala ma wolo-wolo umakil laja. Palalu popolai olo to timi idu kelurahan. Pio hiyo lo kelurahan, de dila boto kalaja lo pamalenta, nabo mawolo hu ilo la iati, to program u ponaponao. Wau to umodaha amani wau duotio lo limbunga.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun. Kecuali hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena Hati Bidaa atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah

0: meremehkan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Aduh Allah, itu longgola niati atau habali ubah bahasa lo hulun dalon. Ulea lo lipu tetapa, mati lo limo lo layati, umapi lo potutua lio lo adati molo opu. To umamo pona olo tugasi, to umo maya layati. Iti sekda lo bone bolango, Iwan Mustafa. Ma lo hadiria to u lo lo opu. Ju lo otanggulai. Bilu lo a ulea lo libubuti mai mo pokoli o kalaja lo pemerintahan to kecamatan. Boli mai mo heinga pamalenta to desa ta udula atohu ngola iati to u mo mengulipu. Nona lo pemerintahan to kecamatan de dilabo to kokolio ulea lipu nabo palalu awota wauponua wolola iati ta uda alo adati ta uda atohungola iati ta uda alo agama wau pamalenta to daerah alihu pohora monona olo umoto yunuto. Tisekda lo bone bolango Iwan Mustafa ilohihile ode ulea lolipu ta buheli cilo opulio boti hua mokalaja to umomaya la iati.
2: Pahuda lo momo panggola ulu u upodihu bingungo upomota.
3: Tangan untuk memegang, bahu untuk memikul, artinya bertanggung jawab.
1: Odu olo ito donggola miati ato habali ubah bahasa lo hulondalo. Owolu olo budaya to Indonesia ti diopo olanto to hulondalo mambo to umo po otoheta awota wauponua. To wolo talo budaya uwe wolio mao uma wolu oto hulondalo. Udaya beti musi popo du otolo. Wow, musi popo wali siola ode mongo ditimo olui. Ta olu hula to budaya, Romi Isa lo otanggulai, odu data lo budaya to hulondalo, palalu po odahalo, wow, popo du otolo. Budaya lo hulondalo, molo limo wolo hilao molingo, to owolu lo budaya uwe wolio mao. Tuwoto ujudu lo utanggulalio Bhinneka Tunggal Ika. Nabo, to owoluo lo lai o jamani masati abuti, upanlalu taluala abuti, mopo otoheta dudaha, alihu budaya dilatalu moduo. Owoluo lo teknologi masati abuti, mai motomali ahuhutu mealo kalakuan nilomongo ditimoli. Owoluo lo teknologi beti umali bubunggalo to u pengotawala budaya uwoluo upilo powali sima lo mongotiombu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Boode lo luandi ilo tohe lo limu.
2: Seperti cacing tersiram jeruk, artinya sangat malu.
1: Odu olo ito donggola miatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Bone Bolango mamo jamini olota tonggona omao ode tamba tilo wisata uma jamini aliolo asuransi nabo tamo masolo wisata umo mayari karcisi. Kadis pariwisata to Bone Bolango Muhammad Yamin Abbas lo otanggulai mo jamini lo asuransi beti alihu bolo woluo umo wali ma jajamini lo asuransi. Motali karcisi mealo tiket tuoto lo tolo tulade to umo otapu asuransi wanu bolo topotala to tambati lo wisata. Kokolio abuti paduli lo pomalenda ode tatonggona omao ode tambati lo wisata. Dila muhile mola utopotala. Nabo musima isi-isiali umo jaminul asuransi. Dinas pariwisata mamungohi potunua potuhata odeta ima-imata wisata. Wau, mai mo po otohe tadudaha, alihu woluo utong kona omao ode tambati lo wisata u woluo to bone bolango.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo ode lobo tulo langge, pondu lolo.
2: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.
1: Odu olo ito donggola miatia tuh bali ubah bahasa lo hulun talo. Dabo maapucu nanu maha bali pulitio. Motahudu u odungga lo polo dula hebeti. Pohilelio odetamu aami u mopopele hiyo to u mo otopotala. Ilangi lo taluhe ito membidu ode u mopobu. Tidiopo uto ilenyi. Ikapala stasiun klimatologi BMKG Tohulondalo merpati nale lo otangkulai. Polo dula hebeti pandangan lio mohu hewo. Pohile lio to polo dula hebeti musima isi-isiali waw dila mupalongo boli dila maomomilaya. Ode mengotani pohile lio umo pemulo wolo umo otahangilo dulahu. Odunggalo polo dula heboti de dilabo mai ilangi lo taluhu. Dabo olo mai mo'o ilangi hasil lo mengotani. Pertanian beti ua anjamu dila owalia lo hasil. Wanu owoluo lo taluhu ubolongo idi dila aturuo lio. Molilio mao motataya de totaluhu tidio potahi pomangi mawa. Ilangi lio lo taluhe buti ngope ngope edebo mo obibonga. Ma uitolo pohile lio u monganga ratia.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Boho de lo wadala lo ohuli.
2: Seperti kuda terlepas artinya liar dan binal.
1: Mengundula awal mengotato danu bo o odimola uma pilo pesan be uma ilamia tiato hianga botia insyaallah poli de modudunga ya to hianga pe endamain.
0: Udinamu pantato, maapu ode mengautato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala tolo iya, ende bolo potunua lomei amiatia. Watiate hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Tabo ando to odipomuhindu amiantia tata pumopo elamai u lolaita isi-isiali. Wau dilamo palongo to u hituatuawa. Tidiopo u dongko lanto-lanto ngapolo dulahe odie. Inde bo oditopo watia muhindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengar lagu dari Dion Agung dengan Raja Pesona. Pernahkah Anda melihat bercak hitam di belakang leher seorang? Nah, bercak kehitaman yang muncul ini seringkali dianggap sebagai kotoran gitu, atau yang menganggapnya itu daki gitu ya, yang tidak dibersihkan. Tapi tidak sedikit yang tahu bahwa ini ternyata adalah salah satu tanda penyakit lainnya ya. Menurut dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Adam Prabata, kondisi ini dapat menjadi tanda adanya gangguan metabolisme, khususnya resistensi insulin ya. Jadi walaupun untuk dihilangkan dengan menggosok kulit menggunakan sabun, lulur hingga scrub ini tidak akan hilang ya. Dijelaskan bahwa bercak hitam yang disertai dengan penebalan kulit di area lipatan tubuh dikenal dalam dunia medis sebagai acanthosis nigricans. Jadi kondisi ini umumnya muncul di bagian belakang leher, kemudian juga ketiak maupun lipatan paha ya. Nah, resistensi insulin ini terjadi ketika sel-sel tubuh tidak lagi merespon hormon insulin secara optimal. Untuk mengimbanginya, pankreas akan produksi insulin dalam jumlah lebih banyak agar kadar gula darah tetap terkendali. Peningkatan kadar insulin ini yang kemudian memicu perubahan pada jaringan kulit. Menurut Dr. Adam, insulin yang berlebih dapat berkaitan dengan reseptor insulin ya, pada sel-sel kulit seperti keratinosit dan juga fibroblas. Proses ini juga merangsang pertumbuhan sel kulit secara berlebihan sehingga kulit menjadi lebih tebal, tampak berlipat dan berubah warna menjadi lebih gelap gitu ya. Karena itu bercak hitam yang tidak hilang ini meski telah dibersihkan bukan sebaiknya dianggap sebagai masalah kebersihan semata, tapi salah satu tanda bahwa tubuh kita butuh pertolongan.

Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

Na Kamari featuring Piu dengan Firasatku. Firasat saya hari ini akan panas cuacanya. Itu bukan firasat ya, karena tiap hari juga nih. Kayaknya cuaca sekarang lagi enaknya buat minum yang dingin-dingin nih ya. Es krim, es campur, es serut, pokoknya yang dingin-dingin aja. Tapi kalau misalnya untuk kebanyakan orang yang juga kalau misalnya minum es kebanyakan itu bisa langsung diserang flu. Nah ini ada info ya dari The Standard yang dilansir oleh RRI.co.id. Dokter spesialis THT atau telinga hidung dan tenggorokan, Dr. Wang Yu, ini membagikan tips untuk tetap bisa menikmati cemilan dingin sehat tanpa memicu alergi hidung atau rinitis. Kan biasanya yang kalau misalnya minum es dikit, kena angin dikit, itu langsung meler gitu hidungnya ya. Lewat akun Facebooknya, ia menjelaskan bahwa bagi penderita rinitis, mengkonsumsi makanan yang sangat dingin dapat dengan mudah memicu reaksi saraf pada mukosa lendir hidung gitu ya. Inilah yang menyebabkan hidung langsung berair setelah menyantap es. Meski begitu, bukan berarti penderita rinitis tidak boleh makan yang dingin sama sekali ya. Ada beberapa caranya adalah es yang baru saja dikeluarkan dari lemari es atau freezer. Ini memiliki suhu yang sangat ekstrim, sebaiknya diamkan sejenak agar sedikit meleleh dan suhunya tidak terlalu dingin gitu ya. Kalau memilih taburan toppingnya es krim juga, itu usahakan untuk memilih bahan-bahan alami seperti potongan buah. Dan bahan alami ini jauh lebih aman ya dan ramah di tubuh dibandingkan dengan topping yang mengandung banyak pewarna buatan dan tambahan zat kimia gitu ya. Agar lebih sehat, kita tetap bisa dapatin manfaat dari es untuk bisa menyegarkan tubuh kita di saat cuaca lagi panas-panasnya.

0: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Radis Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir.

akhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2023.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me and.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I'll be fine.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa,
2: keinginan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
3: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
2: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
3: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
2: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: To feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
2: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027. Persib akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalid dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Sedingga dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama saya Ensha untuk hari ini di edisi tepatnya 14 Juli 2026 sampai nanti di waktu pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro1, Gorontalo, Kanal 4.

aransemennya. Ini lagu karya SBY yang dinyanyikan oleh Lala Karmela. Susilo Bambang Yudhoyono yang memang dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 punya banyak lagu yang pernah ia ciptakan, juga punya nilai, punya minat seni yang tinggi. Selain bermusik, bernyanyi, ia pun gemar melukis. Sama kayak istrinya, jadi mereka ini punya hobi yang sama. Tapi lewat lagu ini bisa digambarkan lah ya, namanya SBY ini adalah seorang punya sosok yang mampu mengungkapkan isi hati lewat lagu ciptaannya. Lagu Malam Sunyi di Cipaganti berkisah tentang kenangan SBY tentang daerah Cipaganti yang ada di kota Bandung. Jadi tempat itu menjadi lokasi yang penuh memori, nostalgia tentang masa-masa indah, yaitu kisah percintaan SBY dengan Ani Yudhoyono di masa masih remaja.

pendengar, ada persembahan lagu dari Last Child dengan judul Kembali. Sekarang kita merasakan kemahalan hasil tangkapan laut ya. Kembali. Kembali mahal lagi nih. Padahal ya memang kondisi kenyataan yang sebenarnya provinsi kita ini adalah punya potensi yang cukup besar dari sumber daya kelautan dan perikanan yang sampai saat ini terus didorong oleh pemerintah untuk menjadi sektor unggulan, terutama melalui agro maritim pemerintah Provinsi Gorontalo. Jadi potensi ini diharapkan nanti mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir. Bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, sektor kelautan dan perikanan jadi salah satu fokus pembangunan daerah karena yaitu didukung sumber daya laut yang melimpah. Tapi kok kenapa ya masih mahal aja ikannya sekarang? Walaupun ya letak geografis Gorontalo yang berada di wilayah dua wilayah pengelolaan perikanan, yaitu di WPP atau wilayah pengelolaan ikan Teluk Tomini dan WPP 716 Laut Sulawesi. Jadi ini jadi satu keunggulan tersendiri bagi daerah kita. Nah, dianugerahi dengan dua wilayah penangkapan ikan ini, kalau surplus minus di bagian utara bisa ditopang di bagian selatan. Begitu juga sebaliknya. Jadi berharap potensi kelautan perikanan ini bisa terus dimanfaatkan secara optimal, terutama melalui program agromaritim yang saat ini sementara dilaksanakan. Jadi dengan pengelolaan yang berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan terutama untuk kesejahteraan dari masyarakat kita Gorontalo. Gimana? Pak, hari ini masih merasakan adanya harga ikan yang masih mahal? Kemarin di pasar Minggu ya namanya harga ikan sampai 60-an sekilo. Itu ya 60-an. Ikan kembung, ikan cuwe ya. Ada banyak. Ikan tongkol, ini masih terbilang mahal. Padahal ya kita mengaku bahwa kita memang memiliki potensi yang cukup besar.

Secara perlahan dari Roberta Flack kami hadirkan untuk Anda Killing Me Softly. Kami tuntaskan sampai di sini di persembahan Gorontalo yang ini nantinya akan ada Pak Kuni di Hulontalo Lipuu jam 13 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggoludung gaya toh yang abutia. Patuti itu mopotalu lo syukuru waudewo ode olio eya. Tio eya talongohime oduda taloni imati ode olando maamilala. Tio eya ta kawasa to nulola ukawasa. Tio eya ta molimomota malamahe tutu. Salawati wa salamu bobotalu ontoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele batama o ode ongonga la alio mongo sahabatilio wolo tonulata lodudu ahihilingalio. Duando timatima manga sare atilio. Mengodla mongo dato. Syukur itu donggolo oto duo umur syukur hiang donggolo oto duo. Insyaallah itu amiyate de boi sehatia hikuatia hi orijikia. Toduna hebatia tungku lomola akhiria wa utipe yaminia. Amin ya rabbal alamin. Mengodla wa mongo dato. Tandu lima dapat-dapato loa tiau tato. Todula oma lo pangkato ngope ilio de boma molinganganto. Labo peen dapo amiatia uma musirita molo iya wolo uhi walia toli punto botia. Jo. Botia jo donggolanto lantongo debo pembuka uti pembuka. Pokoknya ngohilaya o buti lanto lantongo dulahu pembuka lio uti. Jo. Ju donggolan dolan donga odia ju dulahu pohilelio de olanto mo aamilala ju u tata po isi-isi ali sabu botia to polo hengu odia polo dulahe odie ti dio boti del to dupata ude bo mo ohu timur odie ju membidu ode umo pobu da uito beito. Wido wanu bolo walua umuali. Dabo insyaAllah ju pelehi ya lima monto masyariki di mula magharibi. Ju butia totonulula umuali butia ju. Uhilele tak butia umai mokto petala musibah. Jo. Itu baido. Wanu bolo walua. Bolo walua apabila seandainya mungkinkah. Itu baido. Bolo walua umuali. Wau beti mangau-ngau ai beti damkar yu wahida lalo wau beto umpamanya bolo wulu tailo po umpama teto itu tau itu ma ambua bukan kebutuhan postingan kita polian duluan ba posting ilah hepa na itu beto ma dido perhatikan beti ma damkar mati ma mangau-ngau ai beti sirene lio memang apol-pol tu blonga ma dido dungo he utinana yo. Itu betul, mahapol pol tu belum ngap disirene wau. Ada boh, baru tinggal orang sembarang boh ba, mau parkir. Itu do tinggal boleh sembarang mau parkir. I latolio lo damkar beti. Salah sendiri, karena tinggal lihat di malamnya. Poli utama lio olo beti di samping umana anak tulu ulo pobu, wau tihedio lo talo pobu. Itu yang diselamatkan. Walau dia ilu dunga melu walo mai lahu imi mang mai lahu ju di do ori kia lio mei uito kira-kira no otawa lingo lio mampo bu uito tan madahan lingo lio mulo-mulo njo idan wa tan lingo lio mpo tan madahan lingo lio mampu tatan lingo lio wo tan dong goto dalalai na ido wa pata wo tia utaluhe kan bo cadangan beto utalu lo mo jamali po jamali tuanga lio ju tan dong kopote olio mai njo mal mo buheto. Damali imal molu oyo peri. Ya, ambung mah putu amilo to. Ndo beto. Nya bolo ma polo. Bolo ma polo ju. Bolo ta bleble ola ti to Facebook ju kira-kira to TikTok. Ndo ngala ti kun no po ma ilo laku lo lembedu bodi atalo ngoh. Jo, bolo ma polo politi bolo ma polo. Na ido beto ju. I musi ju wahi nalalo boti anu ma mangyongyo ai mangau-ngau ai ma tingo-tingo hei ma blong-blong kok dia mai boti sirene lo damkal tahu ahi nalalo ju
Oh, tiju membiro de mopabu. Yo, di bawah tanu. Makanya betul isi-isi yang lalu. Ma, itu ma, pilih po ela lalu. Ma, ju membidu ode umo pau buta lo po ela buti BMKG, Damkar, BPBD, Timsar, Komdan Satpol, Komdan Polisi, Komdan Tondala, dan lain-lain sebagainya. Yo, ma po ela ti. Nah, tiba-tiba i buntato itu. Pokoknya selamat donggo ngohilaya beti nyengnya tu dulahu. Dah boh entiju bilah mak loatia imbihu utara. To olwala latia beti utara jo. To olwala latia. Dia utara to alamia tia. Tinggal dah boh mau lo hengo uma mondo mondo itu ma. Potala jo. Dah boh muda hudidi. Dabo itu ya mamo petalu lo doa mo petalu lo doa ode olio ta kawasa to umo aamilala tiota ima ima to me dunia botia wolo polo utia lio wau agama itu mo petalu lo doa petala de matu hutale me rahmati umo to duo didi amin ya rabbal alamin itu jo mengota ta mengodla Nak itu baik itu jo mesti baik si si elo mah pokoknya tipe ulang yolo hati atau tijo dapat hati atau tia dapat mak di pulau dah tolong mai lo masa mai beti mah mahibal bal untuk awa beti mah atau TikTok wow beti mah atau pace bohok atau Facebook mahibal bal untuk awa beti aja jo Ma bido anu to Facebook Pak Sukardon Daud jo odu olo malamita salam loati jo bolo odu ala apa-apa data anu botima oto musim mesorong ni penanae to TikTok jo to TikTok botita donu te agia salam dari Tabongo belakang Mr. YEDY Kuni buat di Putri Sulaiman bersama Opa Imjers. Wito-wito. Walau wito eh. Bacanya begitu. Ya, walau maaf walau. Lanjut. Gustar 77. Salam lontok bolsel Pak Kuni. Iya. Waalaikumsalam. Ju bolsel. Bagaimana kabar? Dabompat tudulah utamola to bolsel. Cuma to olamina. Lantolantongo. Riki saya itu bolo lari kamari dari parkiran motor. Mau jaga saya itu bolo mama itu mau untuk tulu ma itu ni. Jo, ma waloti salota FX. Waloti ma hila USN kuni. Wih, luta lo jo. Tima otok lamia tak lo mau orang sawah tau. Dana anti tato bihut dah itu uti anti mah layu haseni uti olo di to olo buti ta bela liu layu hu yo kan mau hu olo du foto nak itu betul kehati hatian jo pok bila haseni buti mama alangkaya yo olo dah walio naku siapa ini yang sebab akad sama saya ini Pak Yusrin Husain jo dia so akad kamari Pak Jempol itu kan akad itu toh, maka ji itu abang. Jo. Lanjut yang punya nama Yung Yunkat. Mas Satya mau data, mo. Mau data. Itu baik itu. Mau data ta he di hima HP bo moro kamu. Moro kamu lo. Masa lo. Patao dia moro kamu dia bikin apa Lah. Ya, bermula kamu India. Anu ini orang ngati, walau tak hindu mai bahasa, walau itu baik eh. Hei malatia enti dia anu. Ya, ya walau maaf walau. Sengaja saya tidak jawab di sini itu baik karena walau jadi ajang pertanyaan pak. Itu baik do. Mak wali alomulok PN tadi. Lanjut. Yang punya nama Esther Amu. Salamu Mondo. Bukan Mondo ah. Londo. Lo Londo. Kalau Londo sudah melakukan, kalau Mondo baru akan melakukan.
Belum apa lo poli ini. Yang punya nama Esther Amukau, Salamu Londo Mohiolo. Di Mohiolo. Jo, debo dia lu di dipakoni sama. Jo, to Mohiolo ti Ibu Esther Kou. Nah. Jo, bagaimana milu-milu di sana kai di sana kau Jo mahilili. Jo, siapa ini? Pak Usman Awali. Jo, terima kasih. Lagi mengikuti. Yang punya nama Selfie Gobel. Assalamualaikum, Pak Kundi. Jo, waalaikumsalam. Tak sampai gaga dungu hello jamu otolu. No, wow. Jamu otolu bagaimana ini aku, Jo. Jo. Bolo odu ala apa-apa data. Lanjut Pak Perdi Labaco. Halo Pak Kuni, selamat bergabung. Gabung Jo. Walau habari katanya. Ya Alhamdulillah, baik. Jo. Lanjut K1M. Te Agia Talie. Ya ada tadi Te Agia yang bapak komentar kemarin tadi. Pak Perdi Labaco. Live yang kapan ini Pak Kuni? Yang sekarang apa? Loh. Yang sekarang ini Ju, insya Allah. Ya, pokoknya tiap hari saya ini live jam 1 lewat sedikit. Baru tiap hari dari hari sampai hari Jumat. Ya, medo Senin sampai Jumat. Begitu Allah, tapi di Pro 4 dari jam 8 sampai jam 9. Itu buat to Facebook itu. Ya, belum mampu Allah. Belum mampu lih. Lanjut yang punya nama Yusir. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari orang tua. Orang Batu Da'a to Maluku Utara. To Maluku Utara utima apa antu boleh polo? Maluku utima tata luau latia ati bola laminga. Jo. Ya. Salam sayang selalu untuk yang ada di Maluku warga Gorontalo. Salam sayang selalu. Pokoknya nurut tamu dunggaya oli pak. Kubi-kubi nggak main. Terima salam oli pakun. Terima salam oli pakun. Kubi-kubi nggak mentan mengoli. Enjo, Maulidin. Refai. Fakuni so ada anak PKL. Anak PKL. Ya, so ada. Banyak kalau bom tanya PKL di sini banyak. Mahasiswa pun ada. Ya, yang PKL di sini. Banyak sekali. Jo. Ndo, yang punya nama Ripa Ijo. Banyak sekali PKL di sini. Jadi PKL yang mana yang ditanya? PKL yang mana? Jo. Lanjut Bang Gudai. Pak Kuni ulolah bari. Alhamdulillah, pio sehat. Uti. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Mai lapato. Ilonga bitule bom ati ualol. Bom nol watali di jo watali halun kau lo tak mengau di halun ano mai laba kalau so antar kamari so kirim kamari mai ilonga bitule tikuni itu pertanyaannya apa ma bolale. Kalau maaf sebab peto. Sebab itu anak-anak yo. Lanjut Pak Mat, Pak Kuni, Jo. Yang punya nama Olis Alayna. Sesehatilah itu Pak Kuni, Jo. Alhamdulillah. Yang punya nama Razak Taliki. Assalamualaikum Kuni. Kapan smatik reuni? Saya belum tahu. Panaskan matahari, dia dulu batanya reuni. Belum tahu aku, Jo. Dan tunggu-tunggu saja. Ya. Semeribut boleh itu kalau ada boleh meribut boleh di media sosial. Ya, nama yang lanjut. Yang punya nama Sheila Virginia. Odu'ola umal labeta salamulawatia ya. Bolo odu'ola po'o-po'o data. Lanjut Mom Skila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi orang tua tunggal Jo dupoto bolayuhu popoji olo ma polohengudah ya
Memang model lu aja walau popoji beti di Polhengu. Model lu walau popoji. Polhengu karena walau. Tau Polhengu beti ya. Dan data umo popo wate. Jo. Tanduli hasil lo mongotani wau. Mongopil hala pun. Jo. Mongotani wau mongopil hala. Jo ilangi. Hama lo mai tato pangima meambo tato ilengi. Itu ida tila pulo iilangi karena mau popo wate buti pilo mulo politato deheto ati dongko umba ambalo timur olo odie jo sikisa jo mo tapu tola nah harga lo tola lumai o tapi polilai iolo harga lo tola po otulia liolo lo mongo pilo hala poli wido poli mongo tani isap jari nya. Itu apalagi bintu mahi poli libedi bolo tuang alata bak mama tenggelalo jodha itu namo botijo peti pulia ma olando polo dulah he odie dudungo alolo ayu ala tiju malidalahu itu modu dulah metio itu pertanda dia madelo umamate kan. Tapi dia menantang panas itu wa atalio juhe oduhenga da haya iyo wa atalo pilo mulo beti he oduhenga haya iyo indo beto dia kalah di daun tapi akarnya menjalar terus itu pe belajar lima alanto ya mau dia menantang beto dido lo maaf lo poli ini lanjut. Siapa ini? Bang Gudai. Salamu londo tanpa kuni. Te odi te etabo tiju. Ha? Te odi. Tetapa tau tau no no no. No no. Jo. Terima kasih Pak Bakri. Lanjut. Bye. Hamti. Apakah? Apa-apakah? Yo. Ya. Wah, hebat Am RRI. Sudah bisa live TikTok. Semoga bisa mendengar keluh kesah anak muda soal pemerintah. Ya. Kalau dialog begitu, itu tanggapan dari masyarakat, dia mulai jam 8. Jadi berbagai macam topik yang diangkat. Jam 8 sampai jam 9 dan itu dibuka telepon itu. Baru poli hari Senin, Rabu, Jumat itu menampung semua keluhan. Itu dari jam 10. Itu dari iya ya, dari jam 10. Jam 9 atau jam 10. Itu ada acara itu, Jo. Jangan khawatir. Lanjut, kalau soal jalan itu keluhan di wilayah ini, nah itu kadisnya atau siapa yang akan ditelepon ada keluhan. Utida mai lumanti olo mana nama di pulau data lo masih main nana tijatan mal tonu baca latia, mai lu duhengan butia mau lo tidak mai dulu. Di atan matu nuh ibu baca naku iluman tiada. Sanya satu kali masuk itu nana berpuluh-puluh. Yo, dah masuk sebut dia mau skol. Jo. lanjut. Siapa itu? Ati Allah ma'alau dia beti tahu ewo. Lanjut. Pak Harmain mo'ohulalo. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Mohon lalu lo tahu uti Jo. Lanjut yang punya nama titik-titik bo itu yang tertulis kamartial. Assalamualaikum Pak Kini. Mau lo uti Pak Kini naku ti Pak Kuni nana lo ngalamati Pak Kini. Tiamai joloti, tiamai juta mahitombot-tombota. Tombot-tombot tadi. Jo. Ngapil-pilau dia lu woyong wa. Jo.
Momskila pakuni mau didupoto wolodulahu mau batu daa salamu dari botu pingge mama kila jo mama kila nak itu donggo ditopoli waktu tulio bersabar dulu dalam sengsara jo donggo dito dabo utia buti taluan do debo odeloju botia ai pilomulo ayu ngobungo taluan do ti butia pilomulo taluan dia buti polo dulah hepa eleponu demo dudu lahu dungio tapi wa atalio nao itu betul karena dia mau mencari air wa atalio nao tapi itu polo dulah he dungio mau dudu lahu tapi wa atalio nao bertambah panjang karena dia melolohe ju ei taluhu jadi lema odita ilo dunggalo didit tahu aloi dudungio kan karena ini akar bertambah banyak itu betul. Nah itu yang jadi pelajaran bagi orang. Bolo maapuli. Jo lanjut yang punya nama mata. Oh ain. Infoloker pa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kau di mana. lanjut misterius. Dulu jaga badengar di radio, sekarang sudah balia ya. Karena ya sudah begitulah perkembangan zaman. Do beserta saudara Palia kemarin rambut seputih, kumis seputih. Padahal dulu itu masih hitam, ganteng sekali anak sup. Atu tuluma itu bukan cerita sombong. tinggal apa puji diri sendiri. Tinggal apa puji diri sendiri. Tidak ada apa puji ultiali. Lanjut. Yang punya nama Esther Amu. Mahili libe dungo binte kuning. Mama ni poli di bela tambah jo, itu bolor uang tu hilang talo tambah, patah bolor tenggelalo sudah aman, jo. Papir di lawat salamu londo Manangu jo, jo jo alaikumsalam Manangu yang punya user tobone posisir mai lomuti deheto ei, itu uti jumbo ngopi lohala. Mengopilo hala beti mana heto jumai lomuti untuk itu mengopilo hala keket dia belum maapo maku saju begitu olot tamo nao ode tempat-tempat wisata di pantai hati-hati ju tamo nao ode tempat wisata di pantai-pantai hati-hati beti mana ju donggo timur odi tima pilah deme bo lomuti deheto mai lomuti. Jo, artinya mailomuti itu ombak kedengaran itu kedengaran, oh kelihatan memutih kan, itu mota apa itu, itu mailomuti itu jo, kelihatan putih itu maksudnya mailomuti itu, belum maaf polo poli, lanjut, mama rindu papa, Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam. Pak Kuni salam lonto tapa. Tapa to utonu nana tapa utin tanggalon aku Lah. Jo, lanjut sarjana mata tiga. Pak Kuni siapa saya? Sarjana mata tiga. Jo, nama lo artinya tekadir. Tidak. Yang saya tahu buat mata te sarjana mata tiga. Saya tidak kenal tekadu. Bahwa itu untuk ada orang tiada patahin untuk mai. Nah, donu. Sedangkan saya baca ke sana sarjana mata tiga patah dong kehilin untuk mai. Itu minta tentang kulolo hati ada. Itu saja demikian halnya. Ya. Ma walau buti. Oh iya, ma tonu buti. Buti uhepo baca latia. Oh iya, mail manti apoli jo. Mana ini? Sampai ini. Oh iya, mail batada matono. Male hulito lita bitu enti dah mail batada. Banyak sekali yang masuk kamar ini rupa ratus ini, Pak. Butima di dumali. Matono hepa baca latihan enti mai loli. Jo. Indo beda lanjut. Yang punya nama Ain. Impo
psikologer di belum saya belum tahu kau yo lanjut RKMN Rukmin Kali assalamualaikum Pak Koni baru bergabung dari Limboto Jo Limboto ya terima kasih yang punya Andi Mariam iya yang punya nama Alex assalamualaikum Pak Koni Jo waalaikumsalam yang punya nama Darna Dunggio assalamualaikum ini di Pak Koni pemuka baru saya dapat lihat sumpah Pengat kali Allah. Hilah baju. Nanti indah pali ya. Bagaimana tidak pasir di studio. Sama bola ni. lanjut. Mahusin Jeden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pio-pioho. Madilu patulut lahu. Mas Lewo. Di Pakuni bahasa hulun dalolo sapi. Sapi. Bahasa lo hulun dalo sapi lo ulu tu sapi lo ulu tu jo masalah saya sekarang saya balik tanya bahasa hulun dalo panggung itu bahasa hulun dalo lo suster tu tuan betul namanya itu panggung dia lu tak melanggula panggungi dia lu tak melanggula panggungo nah kenapa ini bahasa serapan, Pak. Bahasa serapan dari Indonesia, ada serapan yang penambahan ditambah fonemnya pada akhir kata itu, seperti ember, emberi. Gambar, gambari. Motor, motoro. Selamanya huruf vokal di akhiran itu. Kelas, kalasi. Itu kan? Itu yang diserap. Diserap dari bahasa. Nah, ada juga yang diserap tanpa ditambah dan dikurangi apa-apa, seperti sapi. Itu juga diserap, Pak. Ulu hulun dalo sapi, sapi. Ulu hulun dalo panggung, panggung. Ulu hulun dalo suster, suster. Itu diserap semua, itu, Pak. Itu. Karena itu nom Hindu itu dinas kelautan perikanan tidak mungkin cuma mahulon talolo dinas rode heto wautola debo dinas kelautan jangan dipaksa itu baik jangan dipaksa Pak mau itu enggak lo itu lo oh belum abol lo ti jangan terlalu bingung. Sapi lu ulu uto. Pasti ulu boleh tambahin itu sapi lu ulu uto. Nah, saya balik tanya. Lu ulu uto sapi itu dalam keadaan apa? Itu. Dia dalam keadaan istirahat. Nah, itulah dia. Itu hulun daloli. Itu. Dia dalam keadaan duduk itu. Lu ulu uto kan duduk. Berarti dia lagi beristirahat. Itu hulun dalawa mota. Itu. Ya, itu. Kan dia, itu hulun dalolo jo. Ya, buat dia ujian malu nggak mila malu hulun dalolo. Cuci darah. Dan dia tu mambo aduhu. Itu baik itu. An apa kusan sama cuci darah. Ilombo a, lo mumbo aduhu. Itu baik itu. Ibil bo ale Tomasin atau bil bo ale lu. Itu tidak bisa dipaksakan Pak. Itu baik itu. Allah maaf Allah poli ini. Ya. Dan itu. Poli anu hamame lo hulun dalo. Walau Indonesia lo wamila bungolo. Diterjemahkan apa ini? Ya. Itu. Walau bahasa Indonesia wamila bungolo. Tentunya kalau kita ambil dari kata itu. Berarti pedang tuli. Kan? Itu. Iyo bulong hati ya. Ya. Pedang tumpul. Iyo ngelati mati langgulia lo bungolo. Wita ulolo hulo. Itu begitu. Ma bo'o de lo talo. Dia lo tak ngolo. Tetok begitu. Itu bahasa ibarat itu begitu. Bo. Ya. Malia itu begitu. Abolo ma bolo. Jangan terlalu bingung menerjemahkan. Mo'o bihu tahuwa opa atu tulo ma'a. Mo dudulah huwa untuk. Jo. Pak Leo. Lanjut. Yang punya nama Uti. Pak Kuni salam dari Batu Dapante. Hah? Kayu bulan. Oh kayu bulan. Jo. Ayuh lalu uti ramai lu manti olo mana aku eh. Ya. Indah baidah. Oh iya matonuk uti ya. Mai lu manti olo ma'o. Matonuk itu kayu bulan entin aku eh. Ya.
Ma mai la bala talio huna noau. Ma di do po baca loa teo tika na sat kali masuk itu matono mai do papir di la baca wolo sala bahasa Indonesia lo bitule bitul anjo bitul itu pada bahasa umum saya belum tahu bahasa umum ubi hutan. Itu begitu. Waloti. Lanjut. Matotono buti. Fa sulkif. Sulkif li Umar. Jo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulkifli, bagaimana kabar? Jo, dipatulululahu. Patulululahu, betia nana. Betia, matot, maton, butuh hepuk baca latihan, beti, bolo maaf, bolo uti. Uya, boi do puli telo mati, waku tu naku, Ololo, hele, beti. Betia, maton, Mas Leo, di sudah kayu bulan, Pak Bandit. Mupatu dulahu pakuni sama, Jo, tok lam yata Allah timak bong yong yoto, yang punya nama penyabar. Jo, assalamualaikum, jo, waalaikumsalam, salat saya dari Puinogu, mupatu da'a. Tinggal pakuni. Oh, mupatu da'a tinggal, Jo. Tinggal-tinggal dulahu masyati ya, Jo. Jo, bolma polo yang punya nama Aswin Ali. Assalamualaikum Pak Kuni, jo, waalaikumsalam, salam dari Bone Pantai Desa Kamiri. Wih, banyak Kamiri situ ya. Jo, lanjut deh Oma Ziva. Ziva. Assalamualaikum Pak Kuni, jo, waalaikumsalam, Oma Ziva Kupas Kapuas. Kapuas Kalimantan Tengah, Pak. Monitor Pak Kuni. Salam untuk semuanya. Dibeli di Oma Ziva Pak dari Kapuas. Kalimantan Tengah. Nah. Jo bolo odola data. Salam sayang untuk yang ada di Kalimantan semua. Lanjut. Om Zin. Jo, assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Dharma Dunggio dulu cuma dengar di radio. Oh, jo sekarang sudah balik ya. Bakumbang ada tapi tidak balik ya. Jo, tapi tidak boleh. Ya, lanjut. Live. Assalamualaikum Pak Kuni, jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Alex, salam dari Marisa. Jo, waalaikumsalam. Pernila baca. Itu Pak Kuni apa bahasa Indonesia lo bitule? Bitule. Jo, itu. Bahasa umum ubi kayu. Saya belum tahu bahasa aslinya. Orang gabut. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Orang gabut. Jo, bolo dola podata. Yang punya nama Harmain Mohulalo. Pona opo mai ode helumo pakuni. Monga longgi iyo. Longgi ya? Jo. Polo henguti ali. Jo. Longgi olo kaki itu apa? Jo tutulo mai itu. Yang punya Bang Godai. Te odi wati akuni. Jo. Kalau watet pakuni. Mopatu bomo lihu totanggi gagakuni. Tetanggi le malulu kuni. Jo. Hati-hati-hati-hati. Ma'ilu elame latia itu hepot tidak walami hati itu betuju. Jo. Jo. Oh. Enggak mau elame butiap. Jo. Raja Pembango anak Pembango. Ya, bol. Anak-anak Pembango tiju. Lanjut Nandi Hilalunga, salam dari Asparaga Bakuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Husin Jeden. Assalamualaikum Bakuni, mau dia patulululahu omulwadi diwallahu a'lam bisawab di portalo ati ada bo waloba MKG mai pantang le sampai 12 September. Ya, lanjut. Yang punya nama jangan tanya. Wabununi salam dari Zepa, cucunda tersayang. Wih. Den oh dia pak, oh ti, hebi dia pak, oh ti cuba pun nono, di pelu apa la di babu poli ya nono, ah siyo, jo, lanjut,
Dharma Darna Dungjio izin palau pakun hijau mau pelo asaga jadi mau pelo ejo apa pelo mana nama boleh maaf tidak lupa baca aku ejo lanjut jangan tanya Bapak Nuni, salam dari Jepa. Ojo, salam sayang tulis Nuni, Wak. Selamat nakal-nakal uti, ya. Nuhi gak menakal imuti. Lanjut. TikTok live. Salam dari Aswara Jo. Sampai ini, Omay. Assalamualaikum, Pak Kuni, Omay. Oh ya, sudah. Matun uti, oh tak ulang-ulang. Ulo uti. Fatmawati Umar, Pak. Pakini, pakuni itu ya, masambela lahu, lo, lalahu lo, dilahirkan, moheng boboji, oh lalahu lo, dulahu ya, jo, lanjut, pak, siapa lagi ini, promo apa ini, ya, Fatmawati Umar, jo, walau itu, lanjut lagi, Sapi ini yang punya nama K. Bangganga Utipa. Ya. Ini baca cerita di media, Pak. Tidak usah yang bangganga-bangganga ini. Mungkin ini yang muda-muda ini. Karena dorang tidak tahu ini. Yang dorang mau anu kamari ini dorang. Ini bangganga ini am. Ya, saya mau baca ke sana. Ya, mailabah. Karena bangganga odi jula. Karena tabuli olo ma bangganga tialu. Atiaja ina olo bangganga odi. Ya. Bolo maaf bolo. Jang bangganga begitu uti ya. Lanjut. Yuni Hilala. Bahas tentang beti. Maksudnya? Maksud. Bahas tentang apa uti ya? Ya. Itu. Yang punya nama ini bawa angka. 909321. Salam dari Samarinda. Di masa Samarinda Pak. Saya yang di belakang rumah di Pakuni di Perumpul mana? Masa iyo? NJC? Siapa? Ya? Jangan bikin penasaran begitu apa? Jadi penasaran terus apa ini? Nana? Siapa lanjut poli yang punya nama bintang laut Pakuni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malilang gato. Oh, dulahu kuni. Filomulo malpupunung. Oh, jo. Memang dongko. Aku tulio tiani jo anti. Filala dua jo de bumbunih medi di jo. Yang punya nama Vijay. Pak Kuni, tidak boleh mau putar kemari ulang. Itu rekaman lohulon dali pu upakar be. Ya, itu yang saya... karena waktu itu masih zaman kaset dengan pita reel. Belum zamannya komputer, sehingga begitu bongkar sana perbaikan kantor, bongkar sini, madu de ilotan, madu dutu atau utonu betul rekaman. Banyak sekali itu di pitaril. Pitaril itu pasar sekali di pepita pak. Ya, yang dikaset juga di atas madu dutu atau utonu. Tapi saya sementara ada cari itu. Mau dapat biar buat satu paket. Nah itu mah rokamola putar yola ulangi. Jo. Yang punya nama titik-titik. Assalamualaikum Pak Kuni. Watia berani to polo dulah umuti hambola. Huo'o ma uluti mahepolalah. Mahepolalah bolo pilomulo. Jo. Indo. Jangan keluar dari rumah mau jadi hitam. Saya tidak keluar takut mau hitam tu. Panaskan matahari apa? Saya takut mau hitam apa? Atau tu lama itu. Lanjut. Ya beti maju tidak tayu lantomelo juga. Ya lewat ya mulai lewat saya sum jadi hitam apa? Lah. Lanjut. Ba Ansar Jama. Prediksi di Pak Kuni, kemarin sampai ngolohula, lontoh pohuayama. Jo. Walau BMKG sampai September. Wanu pantangan lio, demulat Desember.
Itu beda. Nabo itu cuma menghidup lo doa. Yo, kidung cinta. Halo Pak Kuni, halo juga. RH. Halo Pak Kuni, salam dari desa Tolite. Oh, jo. RH, saya kira radio Hulundano. Yang punya nama Dahlia, assalamualaikum Pak Kuni, mau lolo habari. Salam kenal dari Pohuwato. Pohuwato di mana naku, eh? Lah, masa olo, Pohuwato. Kalau saya di Pohuwato, di Lamito Koi. Lah, mela ba olo. Bilang kamar kalau di Pohuwato di mana, kalau saya di Lamito Koi. Saya ke Facebook. Lihat dulu, nama di dulu, Mak Buti. Lanjut, Pak Kadir Usman. Assalamualaikum, Pak Kuni. Jo, madidu, modehu didi. Insya Allah, jo, modehu dah. Itu mampu talu lodu aja. Jo, insya Allah. Lanjut, dia punya nama, saya punya Pam Daud. bingung orangnya. Dia punya nama, saya punya Pam Daud. Pak Daniel Daud. Assalamualaikum Kuni. Waalaikumsalam. Debo didu modehu didi to ambara. Ma sambe ulo dupo to. Njo. Mizo baito. Tunggu polo dulah. Tunggu pantang alo polo dulah. Inje Pak Haris Patan. Jo. Odu olo malam ita salamu lo ati ya. Mo ohu dupo to Kuni. Jo. Uti tieri ju. Tima ati tato bihu. Dehe to ati malileme. To sendi-sendi malali alangkaya. Lanjut Pak Salim Nusi. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Alhamdulillah itu poli lo dudung kaya poli debo malo mata polo dulahe ma pohamala bitule poli ma sambe mahale lo pale jo dobedo asem polo bitule poli utiam polo dulahe di jo. Lanjut Pak Iwan Cekaria. Assalamualaikum Pak Kuni. Kata lain dari bitule wati hutihu panari kuni tingkah hutihu enggak bitule yo tingkah hutihu. Lanjut Bang Kadu. Yo, assalamualaikum Pak Kuni. Demalo uti demalaulamai hutihu tiba kuni yo yang penting palomonga. Lanjut Pak Rusli Bautina dulu malai amin ya rabbal alamin. Pak Isra Mustafa, assalamualaikum. Patut donggo jo, waalaikumsalam. Patut donggo memandangu. Sabut donggo dadata tahi pohutua. Uluti tahi putua lo hilau. Sabu malui mongolio malo dedehu. Jo, ulu kalau panyaki malu karena tingkat panas-panas dalam ini pada ayam. Malu dedehu jadi diperkirakan di botia modehu dema lapato pildun piala dunia jo jo. Lanjut Pak Amir Udin Rery Gorontalo dan krunya selamat siang. Ya siap juga Pak Amir. Lanjut lagi yang punya nama Sartindikun. Assalamualaikum Pak Kuni. Salamu ta uluti ta mondo polohungo dulupi. Oh jo polohungo dulupi. Ya. Lanjut yang punya nama Melissa Darise. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam kenal Pak Kuni dari Bone Bolango. Bone Bolango di mana apa? Napa orang di sebelah saya ini Ibu Yulanto Melo orang Bone Bolango. Tapi saya tahu dia kampung. Bone Bolango itu luas apa? Allah. Masya Allah. Nuken Panjaya. Nuken. Iya. Mulalo Nuken. Nanti Nuken. Obali poli ingon dia. Ingon dia poli kuni. Ya ta poli om boloti. Woluo tamo poputu poli huida. Uito beido. Jo. Ya ma maini bata to. Wolo itu beido jo. Pokoknya wan mahuida itu jam 2. Untuk izan lapa tuju. Ulo teh poputu alopatasi. Ulu yang konvoi bermain gas, ya udah dekat malu lopatah poli buti adabu, bu karena itu mah wah hindali buti yang dirayakan itu wolo buti ya, tinggal adi buti umat saat dia jo, mah wolo itu data lawa, jo, indah itu ada kol dia ke sana, jo, wolo. Nya dalal wajah itu jasa latihan orang klik mau klik kiola terjadi. Nah itu klik berarti bahasa yang timbul di sekarang
Jadi kita bisa gorontal kiliki. Ya. Itu hulontalo itu, hulontalo itu kebanyakan dia diakhiri dengan huruf vokal. Yang namanya bahasa Gorontal itu bahasa vokal, Pak. Beda. Itu ambala yang dipaksakan dari Indonesia, diserap dari Indonesia emberi. Itu beda. Pasti huruf vokal terakhir. Lanjut. Ibu Melo pun ditawa kutu tahu lanjut bolo. Entah lu mengutla mengutla tu jual lebih lama. Abu jual mengutla mengutla. Jo. Entah lu mengutla mengutla tentang bapa beliau masih dunia tentang yang apa dia salah dan dunia tentang yang apa entah itu rumah aku tu untuk makan aku tu lomi membulai itu beri tahu ambil hati itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dan itu semua dari PAD, jadi tidak bersumber dari dana daulah.

Inilah Warta Siang untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai.

0: Selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Gorontalo optimalkan anggaran bersumber dari pendapatan asli daerah PAD untuk perbaikan infrastruktur. Ruas Jalan Zainal Umar Siddiqui, salah satu prioritas dengan total anggaran Rp9,2 miliar.
1: Sejumlah ruas jalan di Kota Gorontalo yang dalam kondisi rusak mulai dikerjakan. Ruas Jalan Zainal Umar Siddiqui salah satu yang menjadi prioritas dengan panjang 2,6 km menelan anggaran sebesar Rp9,2 miliar. Program perbaikan infrastruktur jalan ini upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan seluruh titik kerusakan telah dipetakan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Anggaran perbaikan ruas jalan ini bersumber dari pendapatan asli daerah PAD.
2: Dan itu semua dari PAD. Jadi tidak bersumber dari dana daulah segala macam. Artinya sekali lagi saya harapkan bahwa masyarakat, artinya semua dana masyarakat yang dikumpulkan masyarakat digunakan untuk pembangunan. Karena kemarin saya sudah bilang juga memang sekarang ini kan jalan Pangeran Hidayat, Taman Dua, itu semuanya PAD. Tidak ada kita menggunakan dana daulah segala macam, tidak pernah ada itu. Dan semuanya sekali lagi semuanya itu uang yang dikumpul dari rakyat. Kemudian kita gunakan juga untuk kepentingan masyarakat.
1: Menurutnya perbaikan jalan ini bagian dari kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius. Jalan yang baik akan memudahkan distribusi barang dan jasa serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Adhan instruksikan dinas terkait melakukan identifikasi terhadap ruas jalan yang membutuhkan penanganan. Wali Kota mengajak masyarakat agar infrastruktur yang dibangun pemerintah Kota Gorontalo ini dijaga agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Bubi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, ketegasan terhadap pelanggaran disiplin ASN menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Walemo demi menjaga integritas pelayanan publik. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Pemerintah Kabupaten Walemo menegaskan akan menindak tegas ASN yang melakukan pelanggaran berat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kasus penyalahgunaan alkohol dan kekerasan dalam rumah tangga. Wakil Bupati Walemo Lahmudin Hambalim mengatakan kasus serupa masih ditemukan di beberapa wilayah. Menurutnya pelaku tidak hanya berasal dari masyarakat tetapi juga dari kalangan ASN. Jika terbukti melanggar, sanksi berat hingga pemberhentian akan diterapkan sesuai ketentuan.
4: Dari satu desa ke desa yang lain, dan satu kecamatan ke kecamatan yang lain, kasusnya sama, penyebabnya sama. Orang tuanya yang melakukan kekerasan itu hampir-hampir tidak ada kerja. Ibunya yang punya pekerjaan, suaminya yang tidak ada pekerjaan. Anaknya ditinggalkan bersama-sama di rumah. Di beberapa tempat bukan cuma anak-anak yang punya kasus. Ada guru-guru, P3K, paruh waktu, penuh waktu, dan ASN. Ada para pejabat. Kasusnya sama kekerasan, tapi penyebabnya beda-beda. Bisa nggak kena aturan tersendiri nih? Kalau ada P3K, kalau bapatan mabuk-mabuk, kemudian bikin kekerasan terhadap istri, anak, pecat saat itu tidak perlu di BKN, sama melaporkan sampai upah.
3: Lahmudin Hambalim menegaskan ASN termasuk P3K yang terbukti mabuk dan melakukan kekerasan terhadap istri maupun anak akan diproses secara tegas. Kasus tersebut akan dilaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Walemo dalam menjaga integritas ASN serta melindungi perempuan dan anak.
0: Dalam dua pekan terakhir, harga bawang putih di Gorontalo mengalami kenaikan cukup signifikan. Laporan Andi Sanga.
5: Harga bawang putih di Gorontalo mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam dua pekan terakhir. Hari ini di Pasar Petanga, salah satu pasar mingguan di Kota Gorontalo, bawang putih dijual seharga Rp55.000 per kilogram, naik dari sebelumnya di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Menurut Ismail, salah seorang pedagang rempah-rempah di Pasar Petanga, Kota Gorontalo, kenaikan harga tersebut menyesuaikan dengan harga pengambilan dari distributor yang kini rata-rata mencapai Rp50.000 per kilogram. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, kenaikan harga di tingkat distribusi

0: Kontributor dipicu oleh stok bawang putih yang semakin menipis. Kenaikan harga ini juga diakui para pedagang sedikit memberikan pengaruh terhadap penjualan.
1: Dua minggu ini baru dia naik harga 40.38. Sekarang pengambilan 50. Itu penjualan ada jual 55 saja. 55 ya? Cuma ambil tipis. Itu harus bagi pencet. Ini cuma artinya tahu cuma baecer. Tidak tahu pengaruh apa dia naik harga. Kalau menurut dorang, dorang bilang kosong. Cuma itu yang dorang bilang.
0: Sementara itu, sejumlah komoditas rempah-rempah lainnya yang juga menjadi kebutuhan utama masyarakat mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Bawang merah kini dijual Rp48.000 per kilogram, turun dari sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram. Harga tomat juga turun menjadi Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Begitu pula dengan cabai rawit yang kini dijual Rp50.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan beberapa pekan sebelumnya yang berada di rentang Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram.
2: Pendengar, penjualan dengan sistem Go Digital merupakan salah satu poin penting dalam kerjasama antara BKOW Provinsi Gorontalo dengan pemerintah desa Tinelo, Kabupaten Gorontalo. Hubungan kemitraan seperti ini tentu akan membantu masyarakat dalam hal pelaku usaha mengembangkan berbagai jenis usahanya.
3: Berbagai manfaat yang diperoleh dengan adanya kerjasama pemerintah desa Tinelo Kabupaten Gorontalo bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo. Adanya hubungan kemitraan tersebut sangat membantu masyarakat terlebih para pelaku usaha. Kepala Desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Rusdianto Ahmad mengapresiasi keberadaan program prioritas pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasi wanita ini menyasar para ibu yang ada di desa seperti pembuatan kue kering maupun basah. Selain itu pihaknya berharap akan dilakukan pendampingan yang berkaitan dengan bagaimana pembuatan kue agar lebih baik lagi ke depannya. Sebagai kepala desa, ia juga berharap kepada BKOW agar dapat memfasilitasi pelaku usaha di desa ini untuk go digital dengan memahami penggunaan kris dalam melakukan transaksi jual-beli.
4: Kita akan minta pendampingan dari BKOW terhadap bagaimana pembuatan kue yang lebih baik lagi, bagaimana packagingnya, kemudian juga kita akan meminta fasilitasi agar supaya pelaku-pelaku UMKM di desa Tinelo itu bisa go digital, kemudian bisa memahami tentang kris itu sendiri, sehingga penjualan-penjualan itu bukan lagi secara tradisional, datang beli, tapi juga bisa pembayarannya itu bukan tunai lagi, tetapi bisa juga non-tunai. Kemudian juga kita sangat berharap untuk bisa dikembangkan program ini sendiri, bahwasanya UMKM itu bisa menjual secara digital, bukan hanya lagi seperti sekarang menunggu di tempat, tapi bisa dijual secara online, sehingga masyarakat, atau bukan hanya orang Tinelo yang membeli, tapi mungkin orang luar Tinelo bisa memesan produk-produk UMKM yang ada di desa Tinelo itu sendiri. Yang kita harapkan.
3: Rusdianto menambahkan penjualan sekarang ini tidak lagi menggunakan sistem manual saja, melainkan pembayaran dapat dilakukan melalui non-tunai. Diharapkan ke depan UMKM yang ada di desa ini dapat menjual hasil produksinya dengan sistem digital yang sebelumnya menunggu di tempat saat ini sudah menggunakan sistem online. Hendra Raup melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Pendengar, menghadapi potensi kekurangan air bersih di musim kemarau saat ini, Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Pembersihan sedimentasi pada bangunan penangkap air di Sungai Polohungo, Sungai Bulota, dan Sungai Tabongo yang menjadi sumber air baku kini telah tengah dilakukan. Direktur Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said, mengatakan langkah tersebut penting agar volume air yang masuk ke instalasi pengolahan tetap maksimal dan pasokan air bersih kepada pelanggan dapat terus terpenuhi. Selain itu, Perumda Tirta Limutu mulai memperbaiki sejumlah armada yang dimiliki untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air, seperti Kecamatan Telaga dan Tilango.
6: Kami berkomitmen bahwa yang kami siapkan juga tidak semata-mata kepada pelanggan, tetapi masyarakat yang membutuhkan juga dengan segala keterbatasan, kami mempersiapkan untuk mendistribusikan air yang dibutuhkan, air bersih. Menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air. Karena diprediksi musim kemarau ini akan berlanjut melampaui bulan Juli. Diprediksi, tapi insya Allah kami berharap semoga tidak sampailah melampaui bulan Juli ya.
2: Perumda Tirta Limutu juga terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo, serta instansi vertikal yang memiliki fasilitas mobil tangki air. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan serta memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Pendengar, menyikapi tergerusnya budaya bahasa Gorontalo saat ini, diimbau masyarakat khususnya orang tua memperkenalkan bahasa Gorontalo di lingkungan rumah. Pengenalan bahasa Gorontalo di lingkungan sekolah maupun rumah akan membantu melestarikan bahasa budaya bahasa Gorontalo ke depan. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pengenalan budaya bahasa Gorontalo sejak ini kepada peserta didik sangat penting dalam melestarikan budaya Gorontalo yang mulai tergerus. Pembelajaran bahasa Gorontalo di lingkungan satuan pendidikan maupun pihak keluarga perlu dilaksanakan hingga saat ini. Milawati Eki, Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, berharap kepada masyarakat dalam hal ini para orang tua untuk memperkenalkan bahasa Gorontalo pada saat anak bersangkutan berada di rumah. Dirinya yakin apabila pengenalan bahasa Gorontalo ini dilakukan secara rutin di lingkungan sekolah maupun rumah dengan sendirinya membiasakan anak untuk lebih mengenal budaya daerah Gorontalo. Dengan sinkronisasi program yang dilaksanakan di lingkungan rumah dan sekolah tersebut akan menyebabkan anak usia dini akan lebih mengenal seperti apa penggunaan bahasa Gorontalo.
7: Kami menghimbau bahwa di rumah juga harus diperkenalkan bahasa Gorontalo sehingga sinkron program sekolah dan program yang ada di rumah sehingga anak-anak dari usia dini sudah memang diperkenalkan. Kami sudah perlihatkan bagaimana anak-anak dari pintu masuk tamu sudah mau petupalo, mau diambango, mau pebetulo, mau pehulo. Ini hal-hal kecil yang harus kami budayakan pada anak-anak usia dini sehingga otomatis budaya Gorontalo tidak akan terkikis oleh kemajuan zaman.
3: Khusus di Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, pihak guru telah memperkenalkan anak didik di sekolah ini untuk menggunakan bahasa Gorontalo. Bahkan pihaknya telah menetapkan mata pelajaran bahasa Gorontalo dapat dilaksanakan secara rutin di sekolah ini. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Gorontalo tidak akan musnah akibat kemajuan teknologi informasi.
2: SMP Negeri 3 Limboto menerapkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS ramah ini melibatkan seluruh pihak sekolah, mulai dari para guru hingga pengurus organisasi siswa intrasekolah, OSIS. Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan menciptakan suasana pengenalan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa baru. Kepala SMP Negeri 3 Limboto Srianti Maku mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS ramah mengedepankan nilai kebersamaan dan pembinaan positif. Menurutnya, dalam kegiatan MPLS ramah tidak ada tindakan intimidasi terhadap peserta didik baru. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan juga tidak melibatkan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik.
8: Jadi kepada panitia kami mengarahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo untuk dapat mengikuti aturan ini. Jadi kali ini kita mengenal dengan MPLS ramah. MPLS dilaksanakan selama 5 hari dan kemudian kami mengikuti juknis dari Kementerian Pendidikan yang diluncurkan ke sekolah-sekolah dan ini kami membaginya menjadi 2 kegiatan pokok. Yang pertama kegiatan MPLS yang berjalan sesuai dengan hari pada hari belajar. Kemudian di 2 hari terakhir kami mengintegrasikan MPLS itu dengan kegiatan pramuka.
2: Srianti Maku menegaskan pula bahwa pihak sekolah berkomitmen memberikan pengalaman awal yang baik bagi siswa agar mereka merasa diterima di lingkungan sekolah. Melalui MPLS ramah, pendidikan peserta didik baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tata tertib, serta berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Para guru dan pengurus OSIS turut berperan dalam mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung. SMP Negeri 3 Limboto berharap penerapan MPLS ramah dapat membangun karakter siswa serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Pendengar, protein hewani menjadi salah satu asupan penting untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mencegah stunting. Kecukupan protein berperan besar dalam pembentukan jaringan tubuh dan perkembangan anak sejak usia dini. Pengamat gizi kesehatan dan budaya makan sekaligus akademisi Poltekkes Kemenkes Gorontalo Arifas Nonapu mengatakan protein memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun tubuh. Kekurangan protein dapat menghambat proses pertumbuhan sehingga meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi termasuk stunting. Menurutnya, pemenuhan protein yang cukup perlu menjadi perhatian setiap keluarga.
9: Khusus untuk protein, kenapa dia penting? Karena protein ini banyak fungsinya. Di antaranya, fungsi protein ini adalah sebagai zat pembangun. Pembangun di sini berarti terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, apabila kekurangan protein itu sendiri, banyak hal-hal yang tidak terjadi. Ibarat bangunan, mungkin temboknya tidak terbangun dengan bagus, tidak tersusun dengan bagus, tapi datanya kemudian rangka-rangkanya juga tidak bagus, ini akan mempengaruhi sampai muncul pertanyaan diantaranya adalah masalah kurang gizi atau tadi dicontohkan dengan pendek atau masalah stunting itu sendiri. Kenapa ini sampai terjadi? Karena rata-rata kita itu masih kurang mengkonsumsi protein secara layak.
2: Arif Asnonapu menambahkan masih banyak masyarakat yang belum mengonsumsi protein dalam jumlah yang layak. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu konsumsi protein hewani secara cukup dan seimbang perlu dibiasakan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Pendengar, sebanyak 72 atlet Muay Thai mengikuti seleksi daerah Selekda tahun 2026. Selekda ini guna menjaring atlet terbaik, persiapan mengikuti kejurnas dan PON bela diri.
10: Pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo sukses menggelar seleksi daerah Selekda tahun 2026. Selekda tersebut untuk menjaring atlet terbaik persiapan mengikuti kejuaraan nasional di Bekasi dan Pekan Olahraga Nasional PON bela diri 2026 di Sulawesi Utara. Pada pelaksanaan Selekda, sebanyak 72 atlet putra dan putri ambil bagian dengan mempertandingkan pra junior, junior, dan senior. Ketua Pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo Muhammad Fini Sidiki menyampaikan proses seleksi dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kemampuan, teknik, fisik, mental bertanding, serta disiplin atlet. Pihaknya menginginkan atlet yang diturunkan pada kejuaraan tingkat nasional harus memiliki kualitas dan berpeluang meraih prestasi.
11: Tujuan pelaksanaan kegiatan seleksi daerah atlet Muay Thai Provinsi Gorontalo adalah untuk menjaring dan menyaring para atlet cabang olahraga Muay Thai Gorontalo untuk mengikuti kegiatan kejuaraan nasional pada awal bulan Agustus nanti di Kota Bekasi dan mengikuti Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 di Sulawesi Utara.
10: Fini Sidiki optimis atlet Muay Thai Gorontalo mampu memberikan hasil terbaik pada pelaksanaan kejurnas dan PON bela diri 2026. Dukungan seluruh pengurus, pelatih, pemerintah daerah, KONI, serta semangat atlet menjadi modal penting dalam mewujudkan target prestasi. Ia mengapresiasi seluruh atlet, pelatih, wasit, dan panitia yang telah mensukseskan pelaksanaan Selekda. Selain ajang seleksi, Selekda tersebut juga sebagai sarana evaluasi terhadap hasil pembinaan yang dilaksanakan pengurus Muay Thai Kabupaten dan Kota. Bobby Riawan melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah, terima kasih perhatian Anda.
5: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Pendengar 30 menit dari jam 14 waktu Indonesia Tengah, kita nantinya akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menghadirkan 100% Indonesia Nasional. Yang hari ini nanti kita akan bersama dengan Ihsan Tarore dan Dede Firdaus yang menghadirkan di Lestari. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Okay. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Berdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh, iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap ya. Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, yes, ya gak sih? Supernova gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener.
1: Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwal juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Main 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya.
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo.
2: Hai,
1: Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris. Ma,
2: tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Iya,
0: betul.
1: Iya, sih.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Gen Z soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Iya.
1: Sama kalo Mas
2: aku,
1: Dede.
2: Iya. Oh, seumuran sama dengan.
1: Okay.
2: Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Mas Faris. Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah ke Batu belum ya? Sudah pernah konser ke Batu?
0: Oke, nanti
2: Batu.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
0: Iksan. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
1: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
0: Kita tampung nggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu, Bang.
0: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binijo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke, okay,
3: salam kompak aja buat semuanya, Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Okay. Iya, terima kasih
1: banget Kak Gazi.
0: Angkel Gazi, kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapat 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya, dari Manado ini.
4: Manajemen orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
1: Belum.
0: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang itu lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Weni?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Tolitoli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Yes. Memani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912. Atau juga
0: Atau 021 344 1499.
1: Dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tanya mas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama Dilsari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul, ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, Dilsari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.

0: Nutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
1: Ya.
2: Amin.
0: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
1: Kabar kita baik, berdua.
0: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya di studio.
1: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa. Mbak De, mau gimana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
0: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
0: Iya loh.
2: Oh,
0: Mbak De, aduh, yes. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
0: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
0: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi belum pernah.
2: Undang dong Mas Faris.
0: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, Faris, okay.
0: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
0: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
1: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
1: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
1: Udah berapa lama sih?
0: Jedanya? Tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Verso, lama banget emang.
0: Oh my God.
2: I know.
0: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
0: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
0: Oh, udah sekelas Mbak De aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
0: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
1: atau
0: sama nulis lagu?
1: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya.

0: hubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku. Produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu
0: ikut
1: ya.
0: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
0: Kebaca dulu
1: ya.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
0: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak Denny berkarya? Mm-hmm. Mbak Denny berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
0: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
1: Oh my God, 31 itu, tahun.
0: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21 jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Benar ya. Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi. Karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu. Tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu. Tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja.
0: Tapi sekedar selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya.
2: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
2: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop. Artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik, ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya.
0: Iya.
1: Aku lagi pengen ini. Iya,
0: cuma ya. Aduh, hari ini aku mau ngapain? Gitu
1: kan. Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, bikin menu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak Ade ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak Ade ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya.
0: Oke. Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget, ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah, saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
2: Oke, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Iya, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, Mbak Ade, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

Pendengar dimanapun Anda berada, LDR 100% Indonesia Nasional kami pending dulu. Dan untuk saat ini kumandang azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.

0: 27 menit dari jam 15 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan untuk Anda program kami 100% Indonesia secara nasional bersama Isan Tarore dan Dede Firdaus.
1: Selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Mm-hmm. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Mm-hmm. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Mm-hmm. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun. Kurang lebih 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
2: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas Dea.
3: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
2: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi,
1: karirnya apa,
2: dan juga nulis?
1: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Yeah. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
2: Mm-hmm. Oh wow.
1: Sudah sekitar 2.500an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
2: belum ya, tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
1: Belum, ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
2: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
1: Belum, ya, betul.
3: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
2: Enggak ada enggak mungkin tapi.
3: Enggak ada enggak mungkin.
1: Tidak mungkin.
2: Betul lagi.
3: Oke.
2: Okay.
3: Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Ini dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
3: Oke, okay, silakan.
2: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
2: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
2: Betul.
4: Menulis lagu.
1: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa tadi?
2: Penulis film, kan? Juga.
1: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
3: Hah? Ya.
4: Iya kan?
1: Saya waktu
2: kalau jadi joki.
1: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti ya, lagi para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Yang menulis-menulis kan.
3: Oke,
4: okay. Okay, saya mau bertanya gini.
1: Ya.
4: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu, atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
1: 95 nyanyi kan?
4: Oh luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa?
3: Oke. Terima kasih banyak.
4: Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dea Lestari ya.
2: Amin.
4: Selamat
2: sore.
1: Terima kasih.
2: Tuh, pertanyaan
1: Wah,
2: gitu.
1: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi.
2: Ouch.
1: Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na, terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya, jadi mulai keluar kata-kata malaikat juara apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya, saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu, saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak enggak apaan sih gitu.
2: Kayak wangsit ya.
1: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
2: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
3: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Oke,
2: okay,
3: oke, okay, oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
3: Kenapa tuh?
2: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
3: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
2: Iya, kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
1: Bisa.
3: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
2: Boleh dong.
3: Oke. Okay. Ya. Mari kita nanti sambung lagi ya.
1: Mari.
3: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
2: Wow.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Badi masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak mudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang tema-temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: lagunya
0: Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita tapi menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena sudah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana?
1: Tapi kita menanti buat dia baca puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Rocky tuh.
1: Rocky. Oh. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Iya.
1: Yeah. Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita senang banget yang dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Halo Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. BSD. Ya.
2: Jangan disamperin tadi, Dinda. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu gitu. Mm-hmm. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: jadi lagu
0: dari cerita buku. Menjadi lagu ya.
1: Udah ada dong.
0: Sebetulnya itu
3: sih pertanyaannya.
1: Oke. Oke, Tedinda. Terima kasih.
3: Terima
2: kasih, Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye, Tete. Itu pertanyaannya.
0: Tapi pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
0: Dan tutupnya lengkap.
1: Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak?
0: Jadi apa namanya, kalau dari buku menjadi lagu sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang
2: iya,
1: udah bidangnya
2: di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata
0: Bade
1: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
1: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya bagi seorang Mbak De sendiri. Oke, ya, salam buat semua aja.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana tuh Mbak De?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Lagi.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, mm-hmm. Samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin, amin, amin, amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru
0: non-fiksi.
1: Ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di antara
0: buku puisi, betul.
2: Oke. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, kalau begitu.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
1: Iya, boleh deh kalau gitu.
2: Tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi.
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Isan Tarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Pendengar, demikian tadi Anda baru saja menyimak program 100% Indonesia Nasional bersama Dede Firdaus dan Ihsan Tarore. Kami kembali untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ainsyah kembali hadir untuk Anda di edisi hari ini 14 Juli 2026. Dan yang pasti program hari ini yaitu mengangkat topik di tamu kita yaitu tentang kemiskinan. Jadi pada hari-hari seperti biasa atau di tamu kita, kita menghadirkan bincang-bincang yang hangat, menghadirkan para narasumber. Dan untuk hari ini kita mengangkat tentang kelas menengah dalam bingkai kemiskinan. Kita ngomongin soal kemiskinan, tapi yang jelas kemiskinan ini akan berfokus pada mereka yang dianggap tidak mampu, begitu ya, yang dianggap belum mampu secara ekonomi. Jadi mungkin terlihat ini adalah satu kelompok yang memiliki tekanan yang besar. Namun yang terbesar adalah di antaranya kelas menengah. Kenapa ini yang dikatakan kelas menengah ini yang mendapat tekanan besar? Karena kelompok ini berada menjadi penggerak utama perekonomian melalui konsumsi, kemudian investasi, kemudian adanya pembayaran pajak. Tapi ketika saat ini dihadapkan pada kenaikan biaya hidup, lalu terbatasnya lapangan kerja yang berkualitas, serta ketidakpastian ekonomi. Nah, seperti yang dikatakan oleh ekonom juga mantan Menteri Keuangan Khatib Basri, beliau menyebut bahwa kelas menengah ini kerap jadi kelompok yang paling kejepit.

0: karena tidak lagi menerima yang namanya bantuan sosial, tapi juga belum memiliki ketahanan pangan, ketahanan ekonomi seperti kelompok-kelompok yang berpenghasilan tinggi. Nah, di sini data yang ada pada provinsi kita yang masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional untuk menghadapi tantangan ganda ini berdasarkan berita resmi statistik di mana pada September 2025 jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo itu tercatat ada 155,76 ribu jiwa atau sekitar 12,62% dari total penduduk. Nah, tantangan untuk menjaga agar masyarakat ini tidak jatuh miskin lagi, tidak jatuh lagi menjadi orang yang masuk pada kategori miskin. Jadi mereka harus tetap menjadi memiliki penghasilan yang layak. Nah, ini jadi pekerjaan yang besar. Kalau dilihat dari indikator adanya ketimpangan melalui tabel distribusi pengeluaran penduduk Gorontalo atau Susenas 2025 bulan September, porsi pengeluaran kelompok 40% menengah berada di angka 37,13%. Jadi ini sekaligus ya, ada gabungan perkotaan sama pedesaan. Sedikit meningkat dari Maret 2025, itu bulan September. Sementara kelompok 20% yang teratas itu menguasai 45,49% pengeluaran. Jadi angka-angka ini yang menjadi sinyal penting untuk mencermati yang namanya dinamika kelompok menengah dan kelompok menengah rentan, yang tentunya ini sewaktu-waktu bisa turun kelas atau boleh dikatakan mereka akan kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun dan pasti juga akan terganggu ekonominya. Nah, di studio kami nantinya ya melalui Zoom kami akan hadirkan para narasumber. Nah, bagaimana kita perlu memperkuat kelas menengah ini agar kita mampu menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus ini mencegah bertambahnya angka kemiskinan. Narasumber hari ini ada Ibu Sri Dewi Munarfa, Kepala BPS Kota Gorontalo. Ibu Sri Dewi Munarfa.
1: Ya. Ibu Sri Ibu Dewi Nurain.
0: MSI. Ya. Selamat sore Ibu Sri.
1: Selamat sore Ibu.
0: Kita lanjut lagi dengan narasumber berikut, ada perencana ahli pertama Bapeda Provinsi Gorontalo, Bapak Muhammad Rizky Rahim.
2: Ya, selamat sore Bu Nurain.
0: Ya. Selanjutnya ada Ibu Rifi Fazrina, beliau sebagai akademisi ekonomi UNG. Ya.
3: Iya, baik, selamat sore.
0: Baik. Jadi saya mulai dulu ya dari Ibu Sri, karena ini merujuk pada data yang sudah ada dari data Susena September 2025 yang saya sudah sampaikan tadi, di mana pengeluaran porsi kelompok 40% menengah di perkotaan Gorontalo tercatat berada di angka 36,46%. Bagaimana BPS itu sendiri, khususnya BPS Kota Gorontalo, melihat dinamika angka ini kalau disandingkan dengan karakteristik masyarakat perkotaan yang mereka ini didominasi oleh para pekerja kantoran? Ya, boleh dikata mereka paling banyak ada ASN, para pekerja jasa, seperti itu.
1: Iya, terima kasih Bu Nurain. Selamat sore pemirsa RRI dimanapun berada. Izin saya off kamera, jaringannya sedang tidak stabil. Baik Bapak Ibu, terkait persentase kelompok menengah rendah ataupun tinggi ini sebenarnya adalah salah satu indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia berdasarkan kelompok pengeluaran, dan ini tujuannya untuk melihat ketimpangan, ya, ketimpangan antar penduduk. Memang tujuannya nanti akan ke Gini rasio, dan angka ini sebenarnya angka yang ada di level provinsi Gorontalo karena persentase pembagian ini tidak sampai ke level kabupaten kota. Lebih baik akan coba saya berikan gambaran. Kalau dari data yang sudah dirilis oleh BPS itu terlihat bagaimana sebentar penurunannya. Ini sebentar saya buka dulu datanya. Kalau dilihat dari angka provinsi yang sudah dihasilkan, ini persentase penduduk berdasarkan pengeluaran untuk kelas menengah itu dibandingkan Maret 2025, sekarang September 2025 itu menunjukkan penurunan. Kemudian untuk kelompok terbawah ini menunjukkan kenaikan. Tapi tetap porsi terbesar itu ada di level kelompok 20% ke atas, ya. Dan ini adalah ukuran ketimpangan dibagi dalam tiga kategori. Jadi kalau untuk yang tingkat ketimpangan tinggi, ini persentase pengeluaran yang 40% di bawah itu, kalau yang di bawah itu berarti di atas 12%. Sementara untuk ketimpangan sedang itu ada di kisaran 12-17%. Untuk rendah itu ada di atas 17%. Nah, dari data yang sudah dirilis hasil setelah September 2025 ini tercatat persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah ini kan 17,37%, ya, dari seluruh penduduk Gorontalo. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat dari level provinsi, ini ketimpangan ini masih termasuk kategori ketimpangan rendah, gitu. Nah, untuk menjawab jawaban Bu Nuraini tadi, jika dibandingkan dengan 40% menengah ini di level perkotaan. Jadi Bapak Ibu, kalau perkotaan itu tidak merujuk ke kota Gorontalo, tapi semua wilayah di Provinsi Gorontalo itu ada karakteristik wilayah perkotaan. Nah, di kota ada karakteristik wilayah pedesaan, walaupun dia hanya dua, yaitu di Tanjung Keramat sama di Leato Utara. Sisanya dia itu masuk wilayah perkotaan. Tapi di kabupaten, dia ada juga wilayah perkotaan, walaupun dia dominannya adalah wilayah gitu, ya. Oke, jadi dari 36,46% ini menunjukkan bahwa kelompok 40% menengah di wilayah perkotaan ini masih memiliki kontribusi pengeluaran yang cukup besar, ya, terhadap perekonomian. Artinya kelompok inilah yang pasti menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi sehari-hari seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nuraini. Tapi jika dibandingkan dengan kelompok 20% teratas, ini menguasai sekitar hampir 46% total pengeluaran, ya. Jadi terlihat bahwa daya beli mereka ini masih cukup terkonsentrasi pada kelompok dengan pendapatan tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa ruang kelas menengah itu belum sekuat yang seperti yang seharusnya. Bagaimana dengan kondisi kota Gorontalo yang memang memiliki karakteristik yang khas? Memang banyak masyarakat di kota Gorontalo itu bekerja di sektor jasa, perdagangan, ya. ASN juga kita dominan, ya. Dan ini adalah kelompok yang umumnya memiliki pendapatan yang relatif stabil. Tapi di sisi lain mereka juga masyarakat kota ini kan memang pendapatannya tetap, tapi biaya hidup di perkotaan ini kan Bu Nurain ya tinggi ya, jadi biaya perumahan, pendidikan, belum kebutuhan-kebutuhan lainnya di kita-kita bisa terlihat bagaimana besarnya kebutuhan oleh masyarakat di wilayah khusus di Kota Gorontalo. Jadi walaupun secara statistik mereka ini tidak tergolong sebagai penduduk miskin, berarti berada di atas garis kemiskinan, tapi ini adalah bisa dikategorikan juga masyarakat kelas menengah ini masih rentan terhadap guncangan ekonomi tadi. Jadi kalau harga-harga naik, terus pendapatannya menurun, terus posisi mereka itu bisa otomatis akan bergeser menjadi kelompok yang rentan miskin. Jadi yang perlu dijaga bukan hanya bagaimana masyarakat itu keluar dari garis kemiskinan, tapi bagaimana mereka mampu bertahan di kelas menengah secara berkelanjutan. Itu benar ya.
0: Ya, artinya gini, ketika masyarakat yang ada di Kota Gorontalo ini, karena kita tahu bersama menjadi pusat perputaran perekonomian, nah, adanya garis kemiskinan yang ada di sana ini, di kota ini lebih tinggi dibandingkan kabupaten, karena ya mungkin faktor biaya hidup perkotaan. Jadi boleh dikata ini ada berapa nilai nominal yang mestinya pengeluaran per kapita per bulan yang menjadi batas minimal dari masyarakat atau seseorang yang ada di Kota Gorontalo yang dikatakan atau dikategorikan sebagai aman dari resiko kemiskinan. Ya, mungkin termasuk di situ adalah kelas menengah.
1: Iya. Kalau BPS itu tidak menetapkan batas pengeluaran untuk menentukan seorang itu masuk kelas menengah. Tapi BPS itu menetapkan garis kemiskinan, di berarti adalah batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan ataupun non-makanan. Kalau dilihat dari data garis kemiskinan Kota Gorontalo itu memang jauh lebih tinggi ya Bu dibandingkan kabupaten kota yang lain. Kita itu di tahun 2025 saja sudah ada di besaran 731.952 ribu rupiah per orang per bulan. Jadi kalau dia pengeluaran per bulannya ini di bawah 731.000, dia sudah masuk kategori miskin gitu. Tapi kalau di wilayah lain batas garis kemiskinan ini berbeda. Bahkan ada yang hanya 500, ada yang 400. Saya tidak terlalu hafal untuk tapi tidak jauh beda itu adalah komposisi Bualemo sama Buato. Jadi orang kalau pakai batas garis kemiskinan, orang miskinnya di kota itu tapi jadi orang tidak miskin di Bualemo dan Buato karena ada batas garis kemiskinan itu. Tuh Bu Nerai.
0: Baik. Ya. Lalu ketika nantinya akan dirilis pada bulan Agustus nanti khusus untuk data kemiskinan per Maret 2026. Ya, jadi ada indikator makro apa saja yang nantinya terlihat paling menekan di pengeluaran bulanan dari masyarakat kelas menengah ini, terutama yang ada di Kota Gorontalo khusus untuk tahun 2026 ini.
1: Iya, kemiskinan Maret 2026 memang nanti kalau tidak bergeser jadwal itu ya dirilis 5 Agustus ya Bu. Nah, karena nanti dirilisnya di 5 Agustus nanti, jadi kami belum bisa menyampaikan hasilnya secara detail. Tapi kalau melihat perkembangan indikator ekonomi selama awal tahun 2026, memang ada beberapa hal yang bisa jadi perhatian. Yang pertama adalah pergerakan inflasi ya. Bahkan bulan ini Provinsi Gorontalo termasuk provinsi yang mengalami inflasi tertinggi gitu. Tidak jauh berbeda dengan Sulawesi Utara. Dan ini yang perlu menjadi perhatian juga, ini pergerakan inflasi terutama pada komoditas kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan. Jadi kalau harga pangan ini meningkat, pasti rumah tangga harus akan mengalokasikan porsi pengeluaran ini lebih besar untuk kebutuhan pokok. Terus yang kedua, ada kelompok pengeluaran perumahan, listrik, air, serta transportasi. Karena ini adalah satu komponen rutin dan ini komponen yang sangat sulit untuk dikurangi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pasar kerja. Ini ya, masyarakat yang pendapatannya tidak tetap ini akan kena dampak ketika perubahan aktivitas ekonomi itu berubah secara tidak terduga dan ini pasti akan mempengaruhi kemampuan belanja mereka. Jadi tekanan terhadap kelas menengah itu biasanya bukan berasal hanya dari satu komoditas tapi akumulasi dari berbagai pengeluaran rutin yang pasti secara perlahan itu akan mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lain. Itu buat.
0: Nah. Baik, baik, terima kasih. Saya ke Pak Rifki dulu ya. Dan tentu ini saya panggilnya Bapak apa ya, Bapak Muhammad Rizaldi. Ya, Bapak Muhammad.
2: Iya Bu.
0: Iya.
2: Iya Bu Ain, silakan.
0: Jadi menanggapi fenomena kelas menengah yang digambarkan Khatib Basri tentang kelompok yang terjepit ini, yang katanya ini tidak dapat menerima bansos, tapi belum mandiri secara ekonomi. Nah, bagaimana Bapak Eda Gorontalo sendiri memvalidasi dilema ini dalam perencanaan daerah?
2: Iya, terima kasih Bu Nur Ain atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili pemerintah Provinsi Gorontalo. Jadi kami di Bapeda ketika melihat fenomena yang digambarkan oleh Khatib Basri ini, tentu kita akan merujuk pada rumah-rumah tangga yang pendapatannya itu sudah berada di ambang yang rentan dan dia sangat rentan terhadap guncangan ekonomi sehingga dia berpotensi untuk menambah kemiskinan baru. Nah, ini dalam konteks perencanaan tentu perlu kami analisa lebih mendalam karena secara ketersediaan indikator kinerja spesifik untuk menggambarkan orang-orang yang rentan miskin ini tidak ada. Yang kita punya sekarang ini yang disediakan oleh BPS adalah indikator persentase penduduk miskin atau P0. Sehingga kita untuk memvalidasinya perlu menganalisis lagi data-data yang kita punya. Misalnya kita punya saat ini punya data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Nah, di situ kita bisa memetakan rumah tangga yang berdasarkan tingkat kesejahteraan desil 1 atau persentil. Kemudian kita identifikasi kelompok-kelompok yang tidak menerima bantuan dari pemerintah. Kemudian dia juga tidak memiliki aset dan dia tidak bekerja atau menganggur. Nah, ini tentu menjadi modal bagi kami di perencanaan untuk menyusun program-program yang bisa untuk mengintervensi penduduk yang rentan miskin berdasarkan data DTSN tadi. Nah, bagi kami juga di Bapeda, arah kebijakan ke depan itu mungkin tidak hanya akan fokus pada siapa yang miskin, tetapi juga lebih fokus juga melihat siapa saja yang berisiko menjadi orang miskin. Karena kelompok kedua kelompok ini merupakan kedua kelompok yang memang paling dekat dengan fenomena yang menjadi isu saat ini di Provinsi Gorontalo. Nah, ada beberapa kebijakan mungkin yang bisa kita lakukan secara sinergi dan kolaborasi bersama-sama. Mungkin salah satunya adalah peningkatan kualitas updating data DTSN tadi. Karena kalau tidak terupdate data ini secara optimal, maka kita tidak bisa mengidentifikasi penduduk yang terkategori rentan miskin tadi. Kemudian tadi juga ada kebijakan yang bisa untuk mengendalikan inflasi. Di pemerintah provinsi itu ada program berkaitan dengan pasar murah. Nah, ini tentu akan bisa menjadi program untuk mengintervensi dalam rangka stabilisasi bahan pokok ya untuk masyarakat rentan miskin tadi. Kemudian dari sisi peningkatan pendapatan kita juga punya program dalam rangka pemberdayaan ekonomi melalui program usaha ekonomi produktif. Nah, ini mungkin berapa kebijakan yang bisa dilakukan saat ini untuk mengintervensi secara spesifik penduduk-penduduk yang tergolong rentan miskin tadi. Demikian Bu Nur Ain.
0: Ya, Pak Muhammad, dari sektor yang bisa dibilang ini hal yang di apa namanya Bapeda sendiri mungkin akan merencanakan anggaran dari Pemprov ya, khusus untuk Gorontalo tahun ini. Nah, sejauh mana porsi kebijakannya yang akan secara khusus dirancang demi melindungi kelompok yang dikategorikan terjepit ini?
2: Iya, kalau kita mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan kondisi fiskal daerah saat ini, Bu Nur Ain, memang secara eksplisit kebijakan untuk menyasar kelompok yang rentan miskin ini tidak tercantum secara detail di dalam rencana kerja pemerintah daerah, karena memang dari sisi indikator kinerja, baik pun dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu, dalam dokumen perencanaan itu kami lebih fokus pada penurunan persentase penduduk miskin, karena itu adalah salah satu indikator kinerja utama yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun secara pelaksanaan, kelompok ini tentu tidak kami pinggirkan dalam sisi untuk intervensi. Seperti yang kami sebutkan tadi, sudah ada berbagai kebijakan yang secara tidak langsung ditujukan untuk mengintervensi kelompok-kelompok yang rentan miskin tadi. Misalnya ada perlindungan sosial dari sisi ketenagakerjaan yang kami alokasikan tiap tahun di pemerintah provinsi. Kemudian ada pelaksanaan operasi pasar murah, kemudian juga ada pengembangan UMKM naik kelas di Dinas Koperasi. Nah, ini kami berharap ini kebijakan-kebijakan yang secara bertahap bisa mengintervensi kelompok-kelompok yang tadi. Nah, ini juga menjadi masukan bagi kami ke depan di dalam penetapan rencana kerja, bahwa isu-isu berkaitan dengan kelompok yang rentan miskin ini tentu tidak bisa lagi kita nafikan ya. Kita juga harus lebih memperhatikan kelompok-kelompok seperti ini. Kita tidak bisa terus-menerus fokus pada salah satu kelompok satu saja, yaitu kelompok penduduk miskin. Yang kedua, memang tantangan terbesar kita itu adalah kapasitas fiskal, Bu Ain. Secara umum, memang seluruh kabupaten kota di provinsi dan seluruh kabupaten kota di Gorontalo itu indeks kapasitas fiskalnya itu sangat rendah. Kita itu lebih banyak bertopang pada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD kita sangat kecil. Jadi ketika dana transfer pusat saat ini yang diberikan ke daerah dipotong, maka secara otomatis program-program untuk pengentasan kemiskinan yang kita alokasikan juga volumenya bisa mengecil ya, sehingga ini tentu juga bisa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, khususnya bagi Provinsi Gorontalo yang memiliki kapasitas fiskal yang sangat rendah. Demikian Bu Nur Ain.
0: Saya ke Ibu Rivi, karena sebagai akademisi tentu lebih mengerti dan bisa lebih apa namanya melihat apa sebenarnya kelas menengah terjepit ini kalau dibiarkan tanpa yang namanya intervensi. Jadi menurut Ibu
3: ya, baik.
0: Menurut Ibu Rivi, kalau keberadaan dari kelas menengah yang ada ini sesuai dengan analisis dari data Susenas ini, pengeluaran kelompok menengah, apakah mereka ini kerentanan mereka di Gorontalo ini murni atas struktural ekonomi daerah, atau ada juga karena adanya perilaku konsumsi masyarakat itu sendiri?
3: Ya, baik, terima kasih Bu Nurain. Ya, selamat sore. Jadi kalau dari saya sendiri ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal data pengeluaran dari masyarakat misalnya ya, tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Ibu Dewi terkait bagaimana pola pengeluaran masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Sebenarnya kalau berbicara proporsi pengeluaran dari masyarakat menengah, itu yang menjadi problem utama ya, yang dapat berpotensi menjadi permasalahan itu adalah jika terjadi guncangan-guncangan ekonomi bagi masyarakat menengah. Ya, jadi yang menjadi permasalahan itu bukan mereka ini kelompok menengah, bukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah jika mereka berada dalam kondisi menengah, terutama menengah yang rentan miskin, tadi yang kami sebut misalnya, jika yang miskin ekstrim itu ada di kelompok 1, 2, dan 3, kemudian kelompok pengeluaran keempat itu kita sebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan miskin, itu maka akan menjadi masalah ketika misalnya ada guncangan ekonomi seperti saat ini, misalnya ada kenaikan harga, ya misalnya ada kenaikan harga, terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka mereka akan tertekan. Kenapa mereka tertekan? Karena mereka ini tidak termasuk dalam masyarakat yang mendapatkan proteksi ekonomi. Siapa yang mendapat proteksi ekonomi itu adalah kelompok masyarakat yang miskin ya. Jadi mereka ini tidak dilindungi. Misalnya mereka tidak mendapatkan subsidi, mereka tidak mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah, sehingga mereka sangat rentan ketika ada guncangan. Jadi bukan mereka menjadi kelompok menengahnya ini menjadi masalah, tetapi akan menjadi masalah jika ada kerentanan ekonomi yang akan mereka hadapi. Seperti itu.
0: Ya, tapi artinya sektor-sektor informal juga pertanian yang ada di Gorontalo ini notabene ini mendominasi wilayah Gorontalo. Lalu secara akademis sektor ini dinilai gagal menjadi yang namanya eskalator bagi masyarakat untuk bisa naik kelas atau bisa bertahan di kelas menengah mapan gitu. Nah, secara akademis Anda melihat seperti apa ini?
3: Betul, memang ini adalah permasalahan yang terjadi tidak hanya di Provinsi Gorontalo, namun ini permasalahan yang terjadi secara nasional. Jadi kalau kita berbicara soal ketenaga kerjaan, Badan Pusat Statistik itu mengeluarkan salah satu data sampel yang kami sebut dengan Sakernas ya. Jadi dari BPS itu mengeluarkan namanya Sakernas. Secara ketenaga kerjaan, kalau dilihat datanya memang di Provinsi Gorontalo itu mayoritas tenaga kerjanya adalah tenaga kerja pertanian dan tenaga kerja informal. Kenapa mereka tidak bisa naik kelas, ya pendapatan misalnya mereka sebelumnya kelompok miskin atau kelompok rentan miskin. Kenapa mereka tidak bisa naik kelas? Karena sesungguhnya tingkat pendapatan bagi kelompok pekerja di bidang informal maupun di bidang kerja tenaga pertanian itu cenderung rendah dan cenderung tidak mengalami kenaikan. Ya, jadi maksudnya kenaikannya mungkin sedikit-sedikit. Jadi memang informal itu kenapa? Karena mereka tidak punya kontrak tenaga kerja yang formal. Jadi karena mereka tingkat ketenaga kerjaannya tidak formal, maka pendapatannya pun tidak formal atau dia tidak tetap. Sehingga ketika ada guncangan tadi, seperti yang tadi, guncangan ekonomi, akan lebih sulit bagi mereka untuk recover. Jadi kalau tenaga kerja formalnya itu 60%-an berada di tenaga proporsi penduduk yang tenaga kerja informalnya 60%, yang formal itu sekitar 38% sekian ya. Nah, itu yang akan menjadi challenge atau menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Gorontalo, karena artinya memang untuk membuat penduduknya bisa naik tingkat pendapatannya itu akan cenderung lebih sulit. Kemudian pada saat kami melakukan pengolahan secara spesifik pada data ya, yang tadi kami sebut data Sakernas itu, di Provinsi Gorontalo itu berdasarkan data tahun 2024 dan 2025 itu yang tingkat pendapatannya ya, kalau dari tenaga kerja yang sudah bekerja itu tingkat pendapatan yang di bawah yang tenaga kerja informal tadi itu hampir 90% itu mepet UMP atau bahkan di bawah UMP itu ada, di bawah UMP provinsi itu ada karena mereka bekerja di bidang informal. Sementara yang berada di atas UMP atau bahkan yang penduduknya pendapatannya paling tinggi itu hanya sekitar 8%, 8-9% dari penduduk. Sehingga memang akan menjadi tantangan yang cukup besar jika sektor yang ada di Provinsi Gorontalo itu tidak terlalu berkembang dan menyerap tenaga kerja, sehingga bisa memang akan cukup menyulitkan membuat penduduk atau tenaga kerja bisa naik kelas dari tingkat pendapatannya, seperti itu.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih dapat menyaksikan program siaran tamu kita ini melalui RRI Gorontalo Facebook dan YouTube, kanal YouTube RRI Gorontalo. Anda bisa komen-komen di sini, masalah ekonomi, ada perbandingan antara miskin dan menengah yang ternyata kelas menengah ini dikatakan kelas yang terjepit. Nah, kita nanti akan membincangkan ini seperti yang dikatakan tadi, kelas menengah ini orang kelompok yang terjepit yang berada di mana ketidaksiapannya sebagai seorang yang near poor gitu ya, mendekati miskin. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Oi Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
1: Ah Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
0: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
1: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
0: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
1: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
2: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: tamu kita.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo dan masih di kanal YouTube kami RRI Gorontalo YouTube. Anda bisa menyimak obrolan kami di sore hari ini. Masih terkait dengan kelompok yang terjepit near poor gitu ya, yang mendekati miskin, walaupun mereka tidak, ya dikatakanlah mereka ini masyarakat yang memang benar-benar berada di kelas menengah tetapi tidak memiliki penghasilan, dan bisa jadi mereka akan lebih boleh dikatakan akan ada kepanikan tersendiri ketika hal-hal guncangan yang seperti dikatakan Ibu Rifi tadi, ada guncangan ekonomi. Ya, saya ke penelpon dulu sore ini. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman Pane di Batu Daah, silakan.
2: Iya, terima kasih Bu. Melihat fenomena yang kita bincangkan ini, bahwa kalau kita lihat sesuai data BPS ya, Gorontalo masih termasuk pada 10 provinsi yang termiskin, yang kurang lebih 13% lebih kalau tidak salah saya. Kemudian yang menjadi pertanyaan pertama adalah, di dalam kemiskinan ini kalau saya bisa membagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah lansia, yang kedua adalah pengangguran, dan yang ketiga adalah yang pekerjaan serabutan. Dari 3 potensi itu, kira-kira mana yang mendominasi sampai terjadinya provinsi kita itu masih tergolong yang di 10 provinsi termiskin? Yang kedua adalah, kita ketahui bersama bahwa di mana-mana ya, di seluruh Indonesia, bahkan di Gorontalo juga mungkin termasuk kita di sini, ada peluang-peluang yang ditopang oleh investor. Dalam hal itu, dalam bantuan apa saja. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, dengan adanya invest-invest yang masuk ke Gorontalo ini, ini apakah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau malah membuat lemah daya beli masyarakat, terutama yang saya kategorikan yang 3 tadi. Barangkali itu saja Bu Bapak Narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Mungkin bisa langsung dijawab ini Ibu Sri. Ini kategorinya yang miskin, lansia, yang pengangguran, dan tadi apa ya, ya, ya, 3 kategori yang dikatakan Pak Sudirman ini, yang mana yang sebenarnya yang memberikan konsumsi kontribusi paling besar pada kemiskinan di Gorontalo?
3: Mana ya, baik, terima kasih Pak. Pak Sudirman, gini ya, memang kalau kemiskinan yang dihasilkan BPS itu kemiskinan makro, jadi secara umum, jadi tidak bisa dijelaskan hanya dari satu kelompok tertentu. Dan data BPS itu menunjukkan bahwa kemiskinan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya, salah satunya seperti ini, rendahnya pendidikan, terbatasnya akses terhadap pekerjaan, atau rendahnya pendapatan rumah tangga. Nah, di Gorontalo ini memang dominan adalah pekerja yang di sektor informal gitu ya, seperti pertanian, perdagangan kecil, dan usaha mikro. Dan ini mereka tidak punya pendapatan yang relatif tetap. Nah, namun perlu dipahami bahwa bekerja ini belum tentu sejahtera gitu ya. Banyak penduduk yang bekerja tapi masih tergolong miskin karena pendapatannya ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sementara untuk kelompok lansia, ini adalah kelompok yang perlu mendapat perhatian karena memang mereka sudah tidak produktif lagi dan mereka bergantung pada anggota keluarga. Jadi memang ini jadi salah satu tantangan utama di Gorontalo, bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan itu sendiri, jadi bisa memberikan pendapatan yang layak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah investasi-investasi yang masuk ke Gorontalo ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau justru akan melemahkan daya beli masyarakat. Pada prinsipnya, Pak Sudirman, investasi itu merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika investasi masuk, pasti akan muncul aktivitas produksi. Akan ada kebutuhan tenaga kerja, akan ada permintaan terhadap barang maupun jasa. Dan ini pasti akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, manfaat investasi ini memang tidak bisa dirasakan saat itu juga ya, dia memang akan berdampak besar kalau dia mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, apalagi itu bisa melibatkan UMKM dan bisa memberikan nilai tambah pasti untuk ekonomi daerah. Sebaliknya, jika investasi itu tidak menyerap tenaga kerja lokal dan pemanfaatan ekonominya itu tidak menyebar ke masyarakat sekitar, ini pasti tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau dikaitkan dengan melemahnya daya beli, ini tidak bisa dikaitkan ya Pak. Justru jika investasi ini jika dikelola dengan baik dan memberikan manfaat luas buat masyarakat, itu pasti investasi akan meningkatkan pendapatan dan juga otomatis akan memperkuat daya beli. Itu Bu Nerai.
1: Baik. Terima kasih Bu Sri. Dan mungkin ini bisa juga dijawab sama Pak Muhammad dalam hal ini sebagai pihak dari provinsi, dari pemerintah yang tentu akan juga lebih paham ya sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita Gorontalo. Baik Pak Muhammad, bisa langsung menjawab nih.
0: Iya, terima kasih Bu Ain. Menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Sudirman, yang pertama terkait ranking persentase kemiskinan Gorontalo itu masih 10 besar. Dari kami sendiri mungkin untuk saat ini tidak relevan lagi kita berbicara terkait dengan ranking. Karena untuk kemiskinan sendiri, setiap daerah, setiap provinsi itu kan bergerak. Kecuali mereka tidak ada kinerja, nah itu kita bisa naik peringkatnya. Sehingga untuk berbicara ranking saat ini tidak relevan. Yang paling penting adalah bagaimana jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo itu terus menurun. Bahkan kita bisa menghapus penduduk yang kategorinya miskin ekstrim. Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan investasi-investasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Menambahkan tadi penjelasannya di sampaikan oleh Ibu Sri tadi, nah tentu memang investasi itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi misalnya di Provinsi Gorontalo. Nah, kalau kami sendiri lebih fokus bagaimana kita menyiapkan diri untuk menangkap peluang investasi itu. Tantangan terbesar kita adalah selama ini komoditas unggulan kita itu masih disediakan dalam skala mentah ya, misalnya untuk jagung, kita hanya mampu menyediakan bahan mentahnya saja. Kita belum ada produk yang bisa diversifikasi atau ada produk hilirisasi dari jagung misalnya. Kemudian yang kedua itu tantangan terbesar kita adalah dari sisi sumber daya manusia. SDM kita belum mampu menjawab kebutuhan akan pekerja di sektor industri saat ini. Karena kebanyakan angkatan kerja kita itu masih bergerak di sektor informal ya, khususnya pertanian, dan itu pun pertanian yang masih tradisional. Sehingga ini beberapa tantangan yang perlu kita bersama, sehingga dalam beberapa kebijakan pemerintah daerah itu kami terus berupaya bagaimana adanya hilirisasi dari produk-produk unggulan ataupun komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo. Kemudian kami juga berupaya bagaimana membangun infrastruktur konektivitas agar memang investor itu bisa nyaman berinvestasi di Gorontalo. Di samping kami juga terus mendukung kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ataupun angkatan kerja di Provinsi Gorontalo sehingga bisa terserap ketika investor itu sudah berinvestasi di Provinsi Gorontalo dan menjadikan angkatan kerja di Provinsi Gorontalo itu menjadi karyawan tetap di perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan sahamnya di Provinsi Gorontalo.
1: Baik.
0: Mungkin demikian Bu Nur Ain.
1: Terima kasih Pak Muhammad. Mungkin juga ini sekedar sudah langsung kita akan mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini. Namun bagaimana nantinya peran pemerintah dengan kabupaten kota khususnya yang ada di provinsi kita ini dalam membangun jejaring yang khusus untuk pengamanan ekonomi yang terintegrasi bagi para para pekerja yang rentan ini.
0: Pak. Iya, dalam upaya pembangunan terutama pada masa otonomi daerah saat ini tentu kolaborasi, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kemudian ada yang kita kenal dengan istilahnya pentahelix, melibatkan akademisi, swasta itu tentu perlu kita perkuat lagi ya, karena pembangunan jaring pengaman sosial khususnya atau jaring pengaman ekonomi bagi pekerja rentan ini tentu tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Ini harus kita lakukan secara konvergen, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan stakeholder lainnya. Namun memang tantangan terbesar itu justru terletak pada integrasi perannya agar program itu tidak tumpang tindih. Nah ini dalam mekanisme perencanaan pembangunan kami sudah berupaya di dalam ada yang namanya mekanisme rapat koordinasi teknis perencanaan. Ini kami bangun kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan stakeholder lainnya. Bagaimana kita mengcombine program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi itu agar tidak tumpang tindih. Jadi kita sharing pembiayaan. Jadi misalnya ada volume bantuan dari provinsi sekitar 1.000, kemudian itu bisa didukung oleh kabupaten kota dan itu bisa didukung juga oleh stakeholder lainnya. Kemudian yang kedua tantangan kita itu tentu ada pada peningkatan kualitas pensasaran programnya. Nah ini secara kewenangan memang menjadi kewenangan di kabupaten kota. Ini kan updating data ini ada di desa kelurahan ya. Sehingga ini terus kita dorong dan kita juga mengharapkan bantuan dari BPS karena kalau tidak salah di BPS ada program yang namanya Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Ini bisa mendorong bagaimana peningkatan kualitas updating data di tingkat desa kelurahan itu menjadi lebih maksimal. Mungkin demikian Bu Nur Ain, terima kasih.
1: Ya, terakhir juga ini buat Ibu Rifi sebagai akademisi tentunya bagaimana bisa dari akademisi dunia akademis dan sektor usaha yang ada di Gorontalo ini bisa saling melahirkan dengan kolaborasinya dalam ekosistem hilirisasi terutama dalam komoditas lokal yang nantinya bisa ada nilai tambah di kelas pekerja lokal. Ibu Rifi.
4: Iya baik, jadi tadi sebenarnya salah satu yang sudah disampaikan oleh Pak Rizaldi tadi ya bahwa pentingnya contohnya yang menyebutnya tadi pentahelix, jadi itu adalah suatu skema kolaborasi dari banyak pihak ya, stakeholder yang terkait dalam suatu daerah gitu ya, baik pemerintah, lokal, sektor usaha, sampai akademisi, itu bisa ada kolaborasi supaya bisa sama-sama menghasilkan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal. Kalau berbicara soal hilirisasi produk ya, hilirisasi komoditas gitu ya, tentang peningkatan nilai tambah, memang yang perlu dipikirkan adalah satu, terutama untuk kelompok menengah dan kelompok miskin adalah menjaga jangan sampai guncangan itu dapat terjadi. Contoh misalnya pengeluaran-pengeluaran yang wajib misalnya ya, jadi jika ada kenaikan atau inflasi terhadap bahan makanan gitu ya, atau BBM maupun hal-hal yang menjadi konsumsi primer bagi masyarakat, itu perlu dijaga ketahanannya. Ya, jadi ada kebijakan yang dapat menjaga hal tersebut. Yang kedua adalah memang perlu ada kebijakan dalam bentuk proteksi. Proteksi bagi masyarakat jika termasuk dalam kelompok miskin maupun rentan miskin akan ada proteksi misalnya dalam bentuk insurance sehingga mereka itu bisa lebih terjaga pengeluarannya sehingga tidak berlebih ya. Kemudian atau ada yang ketiga, memang perlu ada kebijakan transformasi struktur ekonomi yang ini merupakan PR kita bersama ya, jadi seluruh masyarakat tadi dalam mekanisme pentahelix kita perlu mencari reformasi struktur ekonomi supaya lebih adaptif ya, supaya lebih mudah misalnya ada industri yang bisa nanti menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat terjaga tingkat pendapatannya begitu.
1: Baik. Ya, Ibu Sri, ya mungkin sebuah kata terakhir mungkin yang untuk sore hari ini, bagaimana nantinya untuk kelompok yang boleh dikatakan sebagai kategori terjepit ini. Ya.
3: Iya, memang pembangunan itu Ibu Nurain tidak hanya diukur dari turunnya angka kemiskinan ya, tapi juga dari bagaimana masyarakat itu mampu mempertahankan diri dan meningkatkan kesejahteraannya. Dan ini memang peran kelas menengah ini sangat penting karena mereka menjadi salah satu pilar atau penopang dalam pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Jadi mengurangi kemiskinan itu memang penting, tapi memperkuat kelas menengah juga itu juga sama-sama penting. Karena dan ini harus dijaga dengan stabilnya daya beli mereka dan karena akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan yang harus dijaga dalam mencegah mereka jatuh kembali ke di bawah garis kemiskinan.
1: Betul. Gitu. Baik. Terima kasih waktunya untuk sore hari ini di tamu kita edisi hari ini Ibu Sri, Pak Rivaldi, juga terima kasih untuk Ibu Rivi. Insya Allah ketemu lagi kita di topik yang lainnya. Dan semoga bermanfaat jumpa kita. Bicara soal kemiskinan memang gak pernah berhenti selama kita masih merasakan ada ketimpangan di antara kita masyarakat, khususnya di Gorontalo. Saya Norensya, pamit. Terima kasih banyak waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Bu Jilip.
5: Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Pendengar, puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif, area Lion Hotel, dan Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3.
2: Puluhan mobil modifikasi dari berbagai komunitas otomotif memadati area Lion Hotel and Plaza Manado dalam ajang Kawanua Auto Contest Season 3. Kegiatan yang digelar Toyota Agya Club Chapter Manado ini menjadi wadah bagi para pecinta modifikasi kendaraan untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Wakil Ketua Toyota Agya Club Chapter Manado yang juga menjadi panitia pelaksana, Immanuel Mahaganti, mengatakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini menghadirkan juri bersekolah.

0: Kita ada 75 kategori di masing-masing tema. Kalau dari event modifikasi sendiri, kita ada temanya beda-beda ya. Ada tema racing loop, ada tema engine bay, dan lain-lain. Pokoknya ada sekitar 75-an.
1: Salah satu peserta, Cakra, mengaku mengikuti beberapa kategori khusus kendaraan diesel. Baginya, mengikuti kontes bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan hasil modifikasi yang selama ini dikerjakan sebagai bagian dari hobinya.
2: Untuk kategori piala yang diincar sih, yang kategori-kategori diesel kan. Jadi ada street racing, yang khusus diesel, engine bay diesel, base SUV diesel, kemungkinan itu aja sih. Untuk persiapan sih kita nggak ada persiapan spesial karena berhubungan memang hobi. Jadi ada kontes atau enggak, garapan tetap aman.
1: Sekitar 30 kendaraan mengikuti kompetisi ini dengan berbagai kategori sesuai konsep modifikasi masing-masing. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Pendengar dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Adanya kemajuan teknologi modern ini menuntut pelaksanaan hitan sudah menggunakan lem. Dengan konsep sunatan modern, lem itu, anak yang dihitan dalam waktu 24 jam sudah dapat menjalankan aktivitasnya seperti mandi dan buang air.
4: SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango melaksanakan hitan gratis dengan melibatkan masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Hitan ini menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunnya. Dan khusus 2026 ini pelaksanaan hitan gratis di sekolah tersebut sudah memasuki tahun kedua. Kepala SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango Teti Kurniati Peasu mengemukakan untuk tahun 2026 ini sebanyak 50 orang anak yang dihitan dan jumlahnya ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya untuk tahun 2026 ini tidak ada siswa SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango yang dihitan.
5: Kalau dari karena makin hari makin banyak yang dihitan, jadi mungkin makin lama makin sedikit, tapi alhamdulillah untuk tahun ini tetap masih sama dengan tahun lalu 50. Jadi tahun lalu 50, tahun ini 50. Begitu. Dan diharapkan dengan kegiatan ini kita apa ya? Mengajak siswa untuk lebih peduli sesama, berbagi kepada sesama. Tahun ini tidak ada siswa SDN 7 Tapa, karena siswa SDN 7 Tapa sudah dihitan semua. Okay. Dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, SDN 7 Tapa sudah dihitan. Jadi ini memang bakti sosial penuh untuk yang di luar SDN 7 Tapa. Peserta yang ada di sini ini bukan hanya di Bone Bolango, tapi ada yang dari kota, ada yang dari kabupaten, beberapa kabupaten. Jadi bukan hanya anak-anak Bone Bolango, tapi anak-anak yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo yang ikut hitanan masal di SDN 7 Tapa.
4: Sementara itu, Ketua Tim Medis Pemuda Relawan Gorontalo Abdul Talib Kadir Huju mengemukakan, untuk pelaksanaan sunat gratis tahun 2026 ini berbeda dengan kegiatan sunatan sebelumnya. Momentum penyelenggaraan sunatan tahun ini, para siswa mendapatkan sistem pelayanan sunat yang unik, yakni modern lem. Konsep sunat modern lem ini, anak setelah dihitan dapat melakukan aktivitas biasanya seperti mandi dan buang air kecil maupun besar.
6: Alhamdulillah hari ini kami kembali hilik yang berikutnya Pak, melakukan kegiatan sunatan masal di SDN 7 Tapa bersama Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah ini sudah kesekian kalinya, sudah keempat kalinya dengan Pemuda Gorontalo menyelenggarakan kegiatan sunatan masal. Namun alhamdulillah saat ini ada yang spesial untuk kegiatan sunatan masal kali ini. Karena anak-anak untuk kegiatan momen hari ini mendapatkan konsep sunat yang modern. Itu modern lem. Keunggulannya daripada sunat modern lem itu Pak, jadi anak setelah sunat itu sudah bisa mandi dan kalau buang air kecil sudah bisa langsung cebok. Dia berbeda dengan sunat jahit itu nanti hari ketiga biasanya baru aman untuk dikasih basah. Kalau sunat modern lem itu ini siang misalnya selesai disunat, malamnya kalau dia buang air kecil itu sudah bisa cebok atau besoknya sudah bisa mandi. 24 jam setelah sunat itu sudah bisa basah, sudah bisa mandi. Kalau kencing dia 2 jam setelah sunat sudah bisa cebok.
4: Abdul Talib Kadir Huju menambahkan, anak setelah 24 jam menjalani proses hitan tersebut sudah dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan sunatan gratis tersebut telah dilaksanakan secara bertahap oleh Pemuda Relawan Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di SMP Negeri 4 Tahuna.
2: Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada peserta didik di sejumlah satuan pendidikan. Kegiatan perdana dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tahuna, diikuti seluruh siswa-siswi dari kelas 7 hingga 9, dimulai pada Senin 13 sampai dengan 17 Juli 2026. Dalam penyuluhan tersebut, para siswa memperoleh pemahaman mengenai pengertian narkoba serta bahaya dampak negatif penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan siswa. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Sangihe, Melan Manarat, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BNN akan terus berupaya meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun kesadaran para peserta didik agar memiliki daya tangkal terhadap segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
3: Ini kegiatan yang pertama di SMP Negeri 4 Tahuna, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini bagaimana kita memberikan pemahaman bagi anak-anak siswa yang ada untuk ada pengetahuan terkait dengan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
2: Sementara Kepala SMP Negeri 4 Tahuna di CM Patirani menyambut baik kegiatan penyuluhan tersebut karena dinilai menjadi bekal penting bagi peserta didik baru dalam memahami ancaman narkoba serta menjaga lingkungan sekolah yang kondusif.
4: Jadi ini penting sekali sehingga anak-anak boleh mendengar, bahkan boleh memahami bahwa ternyata narkoba itu sangat-sangat dilarang dan tidak baik untuk pengguna bagi anak-anak sekolah menengah pertama.
2: Ia berharap edukasi sejak dini melalui kegiatan MPLS mampu membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, bergerak kuat, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Jumel Johanis melaporkan.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita masih mengikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemda Sangihe lakukan perpanjangan status tanggap darurat gempa selama 3 bulan untuk menindaklanjuti penanganan pasca bencana.
6: Pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memperpanjang status tanggap darurat hingga 3 bulan ke depan setelah berakhir pada tanggal 22 Juni. Penambahan waktu tanggap darurat dilakukan sebab Pemda masih memperjuangkan berbagai kepentingan pasca gempa, yakni pembangunan infrastruktur yang rusak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya bahwa saat ini Pemda masih terus melakukan koordinasi menyikapi tindak lanjut penanganan pasca gempa baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
7: Terkait dengan gempa di tanggal 8 Juni kemarin, sampai hari ini kita telah perpanjang status kedaruratannya. Mengapa diperpanjang? Karena ada banyak hal yang masih perlu diperjuangkan, terutama untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak berat dan rusak sedang bahkan ringan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang pertama, mengingat lokasi ini hampir di semua kecamatan. Kemudian kita berjuang di pemerintah pusat untuk waktu, sehingga lewat SK Bupati itu diperpanjang. Kemudian untuk bantuan didistribusi kepada masyarakat yang terdampak, ini untuk masyarakat yang terdampak dan laporannya sudah sejak awal disampaikan kepada pemerintah daerah, ini bantuan bahan makanan pokok ini sudah didistribusi baik melalui posko komando di sini maupun dari teman-teman perangkat daerah yang juga punya program yang sama.
6: Disinggung tentang distribusi bantuan, Labesi menjelaskan bahwa untuk bantuan bahan pangan dan kebutuhan lainnya sebagian besar telah didistribusi kepada masyarakat. Namun ada juga bantuan khusus beras yang masih menunggu penyaluran dititipkan di gudang logistik Bulog Cabang Sangihe akan segera didistribusikan. Anton Lahube melaporkan.
1: Pendengar dari Tahuna, kita beralih ke RRI Talaut. TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan utara NKRI. Membawa misi besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi mendarat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memimpin program karya bakti skala besar.
0: Suasana hangat dan syarat budaya menyambut kedatangan Jenderal Bintang 1 dan Rem 13 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi bersama Ketua Pelsit KCK Korcap Rem 131 di Bandara Kabupaten Kepulauan Talaut. Rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Pelitita dan Dim 13 Lulus Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira serta unsur Forkopimda melalui prosesi pengelungan bunga, doa adat oleh Ratu Banua Melongane dan tarian tradisional khas Bumi Prodisa. Kunjungan kerja strategis ini bukan sekadar seremonial. Kepada RRI, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi menegaskan bahwa kehadiran TNI di pulau terluar ini merupakan perintah langsung pimpinan guna mempercepat pengentasan kesulitan masyarakat melalui program karya bakti skala besar atau KARBAK. Dalam mengeksekusi program ini, TNI AD tidak berjalan sendiri. Mereka menggandeng Civitas Akademika dari Universitas Samratulangi Manado untuk memetakan potensi daerah dan melakukan karya bakti. Bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut serta elemen terkait lainnya.
8: Nah, dari pemetaan yang ada ini, baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, kami sudah melihat ada beberapa potensi yang perlu dibantu, baik itu secara non-fisik maupun secara fisik. Yeah. Untuk bersama-sama TNI ini, ayo kita bangun desa kita, ayo kita bangun jembatan supaya proses ekonomi berjalan dengan baik. Ayo kita bangun sekolah, rumah ibadah, kemudian ada saluran-saluran air, ada jalan produksi yang perlu kita perbaiki. Toh itu nantinya ketika kami pergi, masyarakat juga yang akan menikmatinya. Kami puji Tuhan, Kodam 13 Merdeka setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action, Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51 nomor
0: program KARBAK yang akan berlangsung selama 60 hari dibagi menjadi dua sasaran utama. Sasaran fisik yakni fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti program TNI Manunggal Air di wilayah krisis air bersih, pembangunan fasilitas MCK, perbaikan jembatan serta rehabilitasi gedung sekolah dan rumah ibadah. Sementara sasaran non-fisik meliputi bakti kesehatan, penyuluhan, serta penempingan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Agenda besar di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina ini direncanakan akan dibuka secara resmi pada Rabu 15 Juli mendatang dan diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, menghadiri acara kenal pamit Kapolres Talaut yang berlangsung penuh kehangatan. Dalam momen tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi dan mengibaratkan hubungan Forkopimda sebagai sahabat dalam membangun kebersamaan.
0: Dinamika kepemimpinan kembali bergulir di Kepulauan Talaut. Acara kenal pamit Kapolres Kepulauan Talaut yang digelar Senin 13 Juli 2026 kemarin dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati Weli Tita secara hangat menyambut kedatangan Kapolres yang baru, AKBP Dwi Yatmoko, beserta keluarga di Tanah Prodisa. Bupati berharap kepemimpinan yang baru ini dapat memperkuat sinergi, soliditas, dan kekompakan dalam memberikan pelayanan serta rasa aman bagi masyarakat.
9: Serta semakin memperkuat sinergi, solidaritas, dan kekompakan di antara seluruh unsur komunikasi pimpinan daerah dalam menghadirkan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kepulauan Talaut.
0: Tak hanya menyambut pejabat baru, Bupati Weli Tita juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat lama AKBP Aris Lustionugroho. Bagi pemerintah daerah, AKBP Ari bukan sekadar mitra kerja, melainkan sahabat yang telah membangun kebersamaan dan kekeluargaan di Talaut. Bupati optimis, meski ada pergantian kepemimpinan, koordinasi dan kolaborasi antara Pemda, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan akan tetap terjaga demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang aman, maju, dan sejahtera. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Saya Nur Ensya Manggai, atas nama kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Pendengar, pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal perebutan juara 3 dan final ini bisa didengarkan melalui program 1 yaitu di 101,8 MHz dan pelaksanaan program religi pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 ini bisa Anda dengarkan melalui program 4 atau di 95,1 MHz dan di 1008 AM serta melalui streaming YouTube RRI Gorontalo. Jadi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung dengarkan dulu di program 4 atau di 95,1 MHz atau di 1008 AM. Dan saat ini kami mohonkan perhatiannya pendengar untuk kami sampaikan radiogram kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK dan MA maupun sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 di Universitas Bina Mandiri Gorontalo membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Pada tahun ini Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama dalam mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 20 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak panitia di 0852-4116-7628 atau di 0813-5567-8822 atau di 0852-1524-1723. Informasi yang tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo serta situs www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasila.
4: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

0: Fufu Fafa, gitu ya judul lagunya. Ayu Sita sudah hadir untuk Anda. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo? Sore ini bikin ceria aja ya, walaupun dengan persiapan yang mungkin ada juga yang hari ini mau turut mendoakan almarhum Rahmat Gobel. Ya, zikir bersama yang diselenggarakan hari ini di Masjid Baitur Rahman Limboto sudah dalam persiapan ya. Jadi mungkin Anda juga ingin mendoakan, yang sempat ingin mendoakannya ya, semoga sampai di tempat dengan aman dan bisa melaksanakan acara dengan sukses.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

dimanapun Anda berada, sore ini kita akan menanti waktu maghrib yang nantinya berkumandang di jam 18:01. Dan kita akan dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori'ah Audila Nur Muharram dalam surah 43 atau Az-Zukhruf ayat 33 dan seterusnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pengajian surah Az-Zukhruf ayat 33 bersama Qoria Audila Nur Muharram. Selanjutnya kita dengarkan risalah tentang adab memberi dan menagih hutang bersama Haji Marton Abdurrahman SAG MHI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini masih disempatkan untuk mendengarkan risalah yang berjudul Adab Memberi dan Menagih Hutang. Selawat dan salam tak lupa tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya, insya Allah, amin. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, sebentar lagi suara azan maghrib akan berkumandang, memanggil kita untuk sejenak berhenti dari kesibukan dunia, menundukkan kepala dan mengangkat tangan memohon ampunan. Di waktu yang mustajab ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan singkat tentang dua hal yang sering kali menjadi ujian terbesar dalam persaudaraan kita, yaitu memberi hutang dan menagih hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hutang piutang dalam Islam bukan sekedar transaksi angka. Ia adalah ujian keimanan dan jembatan silaturahmi. Namun betapa banyak persahabatan yang retak, keluarga yang renggang, hanya karena salah dalam menyikapi hutang. Kaum muslimin, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adab bagi yang memberi atau pemberi hutang. Saudaraku, jika kita memiliki kelebihan rizki dan ada saudara yang membutuhkan, berikanlah dengan hati yang lapang. Jangan menganggap diri kita sebagai penyelamat, tapi anggaplah itu sebagai titipan Allah untuk diuji. Yang kedua, adab bagi yang berhutang atau peminjam. Bagi kita yang sedang memegang amanah hutang, ingatlah bahwa hutang adalah beban di leher yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Lalu bagaimana adab menagih? Menagih hutang itu boleh, bahkan wajib untuk menjaga harta kita. Tapi caranya harus bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Tagihlah secara pribadi, bukan di grup WA atau media sosial yang mempermalukan. Gunakan kalimat tanya, bukan tuduhan. Hindari kata-kata kasar atau ancaman di awal. Ingat, mungkin saja dia sedang dalam ujian berat yang kita tidak tahu. Saudaraku, harta bisa dicari kembali. Tapi saudara dan harga diri yang sudah hancur sulit disambung. Mari kita jaga adab ini. Bagi yang memberi, jadilah pemberi yang penyayang. Bagi yang berhutang, jadilah peminjam yang bertanggung jawab. Kaum muslimin, jamaah, pendengar rahimakumullah. Sebelum azan maghrib bergema, mari kita introspeksi diri. Adakah hutang kita yang belum terlunasi? Segera hubungi saudaranya. Adakah saudara kita yang sedang kesulitan membayar? Mari kita luangkan hatinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita semua, membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, dan mempertemukan kita dalam surganya tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, kumandang azan maghrib hari ini.

0: الميعاد.
1: Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Diyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 18.32 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saya Bakri Putrabuka kembali menyapa Anda pendengar dalam Gorontalo malam ini. Hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan perlu kami informasikan untuk Anda bahwa untuk sementara waktu, pemancar relay RRI Gorontalo di Kabupaten Pohuwato pada frekuensi FM 97 MHz saat ini belum dapat mengudara. Hal ini dikarenakan gedung pemancar masih dalam proses rehabilitasi guna meningkatkan kualitas layanan siaran kepada masyarakat. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Insya Allah setelah proses rehabilitasi selesai, pemancar relay RRI Gorontalo di FM 97 MHz di Pohuwato ini juga akan segera kembali mengudara dan juga melayani pendengar seperti sedia kala. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan kesetiaan Anda bersama RRI pendengar ya. Selanjutnya juga perlu kami informasikan juga bahwa pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal perebutan juara 3 dan final bisa didengarkan melalui program MAS 1 di 101,8 MHz. Dan untuk pelaksanaan program religi pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 ini bisa Anda dengarkan melalui program MAS 4 di 95,1 MHz dan 1008 kHz ya, serta di streaming YouTube RRI Gorontalo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa dampak musim kemarau di Kecamatan Duhiada'a, Kabupaten Pohuwato hingga kini belum terlalu dirasakan masyarakat. Pemerintah kecamatan juga belum menerima laporan mengenai krisis air bersih akibat berkurangnya curah hujan. Tentunya Camat Duhiada'a Burhan Inaku juga, ya, Burhan Inaku Meputi mengatakan hingga saat ini kebutuhan air bersih masyarakat ini masih dapat terpenuhi, dan meski demikian dampak musim kemarau ini mulai dirasakan juga oleh para petani, terutama para sektor pertanian. Tentunya menurutnya pendengar, berkurangnya pasokan air ke lahan pertanian bukan semata-mata disebabkan musim kemarau. Tingginya sedimentasi yang menutupi saluran irigasi juga menyebabkan aliran air ke sawah menjadi tidak optimal.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam Mimbar Buddha bersama Yanti Vianiwe dengan judul Magha Puja.

nanti artinya tidak melakukan segala perbuatan buruk, melakukan perbuatan baik, membersihkan batin sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha kepada Patimokkha. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga di hari yang penuh berkah ini, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Dengan penuh sukacita, kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang perenungan yang menghadirkan ajaran Dhamma sebagai pelita kehidupan, penuntun langkah, serta penyejuk hati di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, kesibukan, dan persoalan seringkali datang silih berganti. Namun melalui ajaran Buddha, kita diajak untuk senantiasa mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, serta cinta kasih kepada semua makhluk, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, penuh kesadaran, dan seimbang. Melalui siaran ini, marilah kita sejenak menenangkan pikiran, membuka hati, dan memberi ruang bagi nilai-nilai kebaikan untuk tumbuh dalam diri kita. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi inspirasi, memperkuat keyakinan, serta membawa manfaat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah Magga Puja bersama saya Yanti Vianiwu. Magga adalah nama bulan pada kalender Buddhis, bersamaan dengan bulan Februari atau Maret pada penanggalan Masehi. Pada bulan Purnama dalam bulan Magga, ini terjadi satu peristiwa penting yang terjadi satu kali saja dalam 45 tahun sejarah kehidupan Buddha Gautama. Diawali ketika Sang Buddha menugaskan 60 bhikkhu arahat untuk membabarkan Dhamma. Para bhikkhu arahat tersebut ditugaskan berpergian sendiri-sendiri untuk mengajarkan Dhamma yang indah pada awalnya, indah pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Para bhikkhu arahat yang berjumlah 60 orang tersebut telah menjalankan tugas dari Sang Buddha. Tiba waktunya kembali menemui Sang Buddha untuk memberikan hormat yang sangat mendalam, tanpa perjanjian kapan waktunya. Saat purnama penuh di bulan Magga, selain ke-60 bhikkhu arahat tersebut, datang pula bhikkhu arahat dari segala penjuru, sehingga berjumlah 1250 bhikkhu arahat secara serempak datang menghadap Sang Buddha di hutan bambu Pelwana Arama di Rajagaha. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Pada kesempatan itu Sang Buddha membabarkan Opada Patimokkha. Peringatan ini didasarkan pada peristiwa histori yang sangat langka yang sering disebut sebagai Caturaga Sannipata, pertemuan empat faktor, yaitu berkumpulnya 1250 bhikkhu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kedua, semua bhikkhu yang hadir tersebut telah mencapai tingkat kesucian arahat dan memiliki abhinna. Ketiga, semua bhikkhu tersebut ditasbihkan dengan ehi bhikkhu upasapada. Dan yang keempat, Sang Buddha membabarkan Opada Patimokkha kepada para bhikkhu tersebut. Pada saat uposatha yang dilakukan para bhikkhu membaca ulang Patimokkha dan menyadari status sebagai bhikkhu. Opada Patimokkha adalah sumber dari peraturan sila bagi para bhikkhu. Berbuat baik adalah untuk mengurangi penderitaan, minimal penderitaan orang lain maupun bagi diri sendiri. Ada kalanya kita merasa tidak pernah berbuat jahat, tetapi mengapa masih tetap menderita? Itu adalah akibat karma buruk di masa lampau. Perhatian yang sering kita alami adalah buah karma buruk kita di masa lalu. Demikian halnya dengan kemudahan-kemudahan kita saat ini adalah buah dari karma kita masa lampau. Perbuatan apapun yang kita lakukan akan mengikuti kita dimanapun kita lahir, menghasilkan buah karma masing-masing, sehingga kehidupan setiap orang akan berbeda satu dengan lainnya. Hindari perbuatan yang tidak baik, karena buah karma buruk sangatlah berbahaya. Kelahiran kita ini sebetulnya adalah penderitaan, menderita usia tua, penyakit, kematian. Seseorang yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya tidak layak disebut seorang samana.
tidak mencari kesalahan orang lain, dan tidak menyakiti makhluk lain. Berdiam di tempat yang sepi dan tenang, hendaknya kita melatih diri tinggal di tempat sepi untuk mengembangkan ketenangan batin melalui meditasi. Meditasi diibaratkan pengisi daya baterai handphone, supaya tidak drop, tidak lemah, dan tidak rusak. Ajaran Sang Buddha sangat luhur, berbahagialah kita mengenal Dhamma. Ada tiga jalan yang dijelaskan oleh Sang Buddha, yaitu yang pertama, jalan ke alam menyedihkan. Yang kedua, jalan ke alam sugati atau alam bahagia. Dan yang ketiga, jalan untuk terbebas dari penderitaan. Perlu parami luar biasa untuk dapat terlahir di alam sugati. Paling tidak lahir di tempat yang sesuai, patirupa desawa soca, tempat yang menyenangkan. Terlahir sebagai manusia adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar karena kita dapat mendengarkan dan mempraktikkan Dhamma. Perayaan Maga Puja adalah untuk mengingatkan kita agar berani dekat dan mencintai Dhamma. Jika kita jauh dengan Dhamma, maka akan sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tidak cukup hanya dengan tidak berbuat jahat, menjalankan sila, tidak hanya pasif terhadap aktif menambah kebijakan, misalnya berdana, menolong yang membutuhkan, berbuat baik melalui ucapan, perbuatan jasmani dan pikiran, menumbuhkan semangat wirya, menjaga kesabaran kanti, dan turut berbahagia melihat kesabaran orang lain, serta bermeditasi untuk mengikis kekotoran batin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian Dhamma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat, menambah kebijaksanaan, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berusaha menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan kebajikan, serta menjaga pikiran agar tetap jernih dan penuh kesabaran. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi semua makhluk. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Buddha di Radio Republik Indonesia. Semoga Dhamma senantiasa menerangi langkah hidup kita. Akhir kata, sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1, dan perlu kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa untuk sementara waktu pemancar relay RRI Gorontalo di Kabupaten Pahuato pada frekuensi FM 97 MHz saat ini belum dapat mengudara, dan hal ini dikarenakan gedung pemancar masih dalam proses rehabilitasi guna meningkatkan kualitas layanan siaran kepada masyarakat. Kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, dan insya Allah setelah proses rehabilitasi selesai, pemancar relay RRI Gorontalo FM 97 MHz di Pohuwato ini akan segera kembali mengudara dan melayani pendengar seperti sedia kala ya. Terima kasih atas perhatian, kesabaran, dan kesetiaan Anda bersama RRI. Untuk informasi selanjutnya pendengar, terkait dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal, perebutan juara 3 dan final bisa didengarkan melalui program 1 di 101,8 MHz dan pelaksanaan program Religi Pagi yang waktunya juga bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Anda bisa dengarkan melalui program 4 di 95,1 MHz dan AM 1008 kHz serta streaming YouTube RRI Gorontalo ya. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19.58 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan jelang warta berita bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
1: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim hotel ke kunjungan anak dan pemberantasan dampak orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, Kabupaten yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari kami PPA Polres Jakarta Selatan, kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
0: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
2: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
0: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
5: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
6: Apa aja MPLS-nya dari sini tadi?
7: Apanya?
6: Bapak aja dari MPLS-nya?
7: Bapak tepuk tangan.
6: Oh, apalagi MPLS-nya tadi?
7: Apa? Ada nyanyinya lah.
6: Apa nih pian anu sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun?

0: rame kah di sekolahan? Rame lah.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
2: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sedikit kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya menyatakan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
1: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
4: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
5: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Tandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
6: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
5: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Mantan Menteri Agama Yakut Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tabah. Jurur KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
8: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
7: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
8: Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
9: Iya, tadi Bu telah mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mengungkap?
8: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
7: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
11: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
12: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
10: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Protega RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
13: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
14: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
13: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
15: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bahkan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan peluang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
13: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Bolimo mempercepat upaya penyelesaian persoalan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan melalui sosialisasi inventarisasi dan juga verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTPKH. Dan kegiatan tersebut ini dibuka Wakil Bupati Bolimo Lahmudin Hambali di Villa Kencana Pantai Bolihuto pada Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, sosialisasi yang diselenggarakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH wilayah 15 Provinsi Gorontalo itu dihadiri Kepala BPKH wilayah 15 Soraya Isfandari, para camat serta juga kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Bolimo. Dalam arahannya, Wakil Bupati Lahmudin Hambali juga mengatakan persoalan penguasaan dan juga pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan menjadi isu yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat yang sejak lama ini menetap dan juga menggantungkan mata pencariannya pada sumber daya alam di kawasan tersebut. Yang menjelaskan luas kawasan hutan di Kabupaten Bolimo mencapai sekitar 102.379,20 hektar atau sekitar 55,9% dari total luas wilayah kabupaten yang tersebar dalam berbagai fungsi kawasan hutan. Dan kondisi tersebut ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kepastian hukum atas penguasaan lahan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat malam. Pendengar, tahukah Anda SMP Negeri 3 Limboto menerapkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah bagi peserta didik baru, di mana program ini juga dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur sekolah untuk menciptakan suasana pengenalan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Tentunya pelaksanaan MPLS ramah tersebut ini melibatkan para guru juga, tenaga kependidikan, serta pengurus organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. Dan keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan mampu memberikan pendampingan yang baik kepada peserta didik baru selama mengikuti rangkaian kegiatan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada untuk menemani istirahat Anda pendengar. Selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Boven Digul dengan judul Satu Rumah, Dua Dukungan.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga gak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan enggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, Ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh Ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya, itu kan menurut Bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah itu dia, Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya gak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang gak bilang, tapi sering menyiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
2: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
2: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh kasih Niro Sledingwesi itu.
2: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang Sledingnya kena bola kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
2: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya. Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
2: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal.

0: udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
1: Udah cepet masak.
0: Nasib, nasib.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Peringat Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada untuk menemani tanda peringat reformasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini sempat memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Dan pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah, di mana Purbaya juga menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan juga teknologi secara lebih optimal. Jadi langkah tersebut ini ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, dan tentu pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Dan upaya tersebut ini dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran ya. Tapi meski demikian pendengar, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut ini tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional ya. Pemerintah, kata Purbaya, juga berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan juga pertumbuhan ekonomi.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda di Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada institusi pendidikan asrama bagi golongan pinggiran resmi ini ditunda ke golongan kedua, di mana keputusan tersebut ini dibuat oleh deretan pengurus setelah mengamati secara langsung situasi pembangunan fisik gedung yang belum sepenuhnya tuntas ya. Jadi pihak sekolah ini menekankan pentingnya kesiapan logistik pokok karena sistem pembelajaran di inisiasi tersebut ini mengharuskan semua pelajar untuk menetap. Karena menurut Mardiani juga realisasi utilitas dasar seperti stok air bersih dan listrik ini menjadi tolak ukur ya. Menjadi tolak ukur penting kepantasan ruang kelas. Dan ia juga menjelaskan bahwa desakan kegiatan di tengah kekurangan fasilitas berisiko tinggi terhadap perlindungan fisik para siswa. Dan yang pasti pendengar, sekolah rakyat Sampang Rohman Rohim juga menyatakan hal sama terkait pentingnya standarisasi asrama. Dan Rohim juga menjelaskan bahwa koordinasi mendalam bersama sekretaris daerah ini juga menghasilkan keputusan untuk memastikan tempat tinggal anak-anak harus sangat siap.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga bebas dari kekerasan bagi anak. Tentunya gerakan tersebut ini diluncurkan bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Malang, Jawa Timur, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan keberhasilan pendidikan mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, serta spiritual anak, bukan hanya prestasi akademik. Tentunya peluncuran Gernas Rana dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri P3A Arifah Fauzi, dan juga Mendikdasmen Abdul Mukti. Pendengar, menurutnya menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak merupakan investasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul. Ia juga menegaskan perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Radio Republik Indonesia di mana pun Anda berada, pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali dalam ruang rindu pendengar yang nanti akan menghadirkan beberapa lagu pilihan terbaik untuk menemani istirahat Anda. Tentunya lagu-lagu yang juga pernah hits di tahun kemarin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM. Sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah?
0: Astaga Dodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: 3 hal penting. Ada 3 hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Selasa 14 Juli 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio. Saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

satu pertandingan yang cukup memukau bersama Spanyol dan Prancis, dan hari ini diungguli oleh Spanyol. Kami kembali menghadirkan untuk Anda deretan siaran kami hari ini di edisi 15 Juli 2026. Yang pasti hari ini kami kembali menyajikan program siaran seperti biasanya, menghadirkan religi pagi yang tadinya kami nantinya akan menghadirkan melalui program 4, namun untuk hari ini kami akan tetap menyelenggarakannya dan dilanjutkan dengan program seperti biasa di pukul 6 dengan warta pagi, kopi pagi, dan ada dialog pagi Gorontalo pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk Fajar dengan Ilmu Agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mungut atau Mungodula'a yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijriah atau 14 Juli 2026. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya kita bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI, dan juga sudah hadir juga Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fani.
0: Siap Ustadz, ini pagi ini kelihatan segar sekali nih Ustadz ya, semangatnya luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, juga kita sudah bersama dengan Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Oke, sehat
2: alhamdulillah. Dokter.
0: Alhamdulillah. Pagi ini topik kita yaitu Al-Qur'an.
1: Dokter, sehat-sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, Ustaz Khairuddin sehat walafiat.
1: Oh, masya Allah, cerah sekali .
0: Habis nonton bola kali ya Pak? Tidak ya, Pak Ji?
2: Kalah.
0: Kalah.
1: Kalah yang punya saan.
0: Kalau begitu kita menangkan di Religi Pagi ya. Al-Quran dan Tajwid untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan atau bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Atau yang saat ini lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, silakan juga bisa mengirimkan pertanyaannya pagi hari ini. Baik, kita langsung saja ya Ustadz. Langsung saja dibuka dulu ya Ustadz sebelum kita menerima penelpon, karena penelpon sudah ada yang mau bergabung. Ustadz Hoir, silakan untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, alhamdulillah kita bertemu lagi pagi hari ini dalam acara Religi Pagi dan masih membahas ilmu Al-Quran dan juga ilmu Tajwid yang tentu akan dibina langsung oleh Bapak Doktor kita, Dr. Haji Husni Idrus, yang kita sudah tahu bagaimana beliau selalu memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Mari kita ikuti bersama supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ibu Fani.
0: Baik, Ustadz, kita buka di line telepon. Sudah ada yang mau bergabung. Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa, Ibu?
3: Nenek Afni.
0: Oh, Nenek Afni. Silakan Nenek Afni, Toduolo.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Nenek.
3: Dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 11, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Bisa aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Husni bisa langsung dengan jawabannya.
2: Tadi pertanyaannya surat apa?
0: Al-Hujurat ayat 11 Ustadz.
2: Ya, kita buka ya. Surat Al-Hujurat ayat 11 berbicara tentang sebenarnya dia bicara tentang larangan,
0: yeah.
2: Ya, larangan mengolok-olok satu sama lain. Laki-laki tidak boleh mengolok-olok kepada, mengolok-olok itu masuk pembulian, menghina, mencaci, ya, membongkar aibnya. Di antara karakter orang beriman, ayat ini dimulai dengan panggilan orang beriman, ya ayyuhalladzina aman. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, idza sami'tum nida, apabila kamu mendengar ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkan pendengaran hati kalian. Karena sesungguhnya di dalamnya nanti ada perintah yang sangat penting untuk dilaksanakan atau larangan yang sangat penting untuk ditinggalkan. Itu pernyataan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini disebut ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, berarti dipanggil dengan orang beriman. Ya. La yaskhar qaumun, tidak boleh satu kelompok, satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena bisa saja ya orang yang diperolok-olok itu lebih baik dari orang yang memperolok-olok, yang membuli, yang menghina. Ya, begitu juga perempuan, wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Bisa saja yang kalian Carlota, kalian bully dan seterusnya, itu dia lebih baik dari kalian yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, ya tidak boleh mencari-cari kesalahan. Wala tanabazu bil alqab, ya tanabazu bil alqab ini biasanya mengganti-ganti nama, panggilan gelar yang tidak sesuai. Ya, dan tiga larangan ini yang disebutkan dalam Quran ini yang menunjukkan bahwa apapun bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya, entah itu kezaliman dalam bentuk fisik memukul atau ada yang lebih sadis, kalau memukul mungkin bisa ketika sakit luka itu bisa disembuhkan, tapi ada lisan yang tidak bertulang yang ini ketika dikata-katain, ya dikeluarkan kata-kata orang tersinggung, maka ini lebih sadis, ya lebih sadis dari pembunuhan, karena ini bisa saja memakan korban yang tidak sedikit, ya, atau memberikan gelar kepada orang itu dengan gelar-gelar yang tidak sama. Kita ini kadang orang itu kita tidak panggil dengan nama, tapi kita panggil dengan apanya, kita panggil dengan gelar yang tidak layak ke dia. Kalau yang layak, gelar yang baik itu boleh. Al-alim, al-ustad, akan nama yang alim dia, karena dia ustad. Tapi ketika dipanggil dia dengan kekurangannya, misalnya, ya, kekurangannya dan itu aib baginya, maka ini tidak dibenarkan. Ya, oleh karena itu, penjelasan surat Al-Hujurat ayat 11 ini berkaitan dengan adab dan muamalah yang baik. Saya kira cukup seperti itu. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi, silakan di line telepon atau bisa mengirimkan pertanyaan di WA di 082196648664. Penelpon berikutnya kembali Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
4: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bolaya.
0: Om Iwin. Oke, silakan Om Iwin.
4: Ya, ada dua pertanyaan tapi singkat. Pertanyaan pertama, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, kul wasrab hanian bima asrabtum bi ayyamil haliyah, makan dan minumlah kalian dengan sepuas hati kalian sebagai balasan yang baik atas amal-amal saleh yang pernah kalian lakukan di waktu dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam hadis, kul wasrab al-basri wasasadda fi ghairi syarati walam hilatin, makan dan minumlah kalian, bersedekahlah, berpakaianlah kalian, tapi janganlah berlebih-lebihan. Yang jadi pertanyaan saya, dalam Al-Quran disebutkan, makan dan minumlah kalian dengan sepuas hati kalian. Sedangkan dalam hadis disebutkan, makan dan minumlah kalian, tapi janganlah berlebih-lebihan. Jadi hanya dua pertanyaan, Pak. Terima kasih, mohon dicarakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khoir, silakan.
1: Ya, jadi makan dengan puas itu bukan berarti kekenyangan ya, karena memang ada yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman itu kalau dia makan itu tidak sampai kekenyangan, itu seperti itu. Jadi kekenyangan itu kalau kita ambil ukurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernapas. Karena kalau makanan sudah 2/3, baru minuman 1/3, napas itu tidak ada. Nah, itu biasa terjadi kalau bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan itu biasa orang puasa karena balas dendam. Jadi begitu Allahumma lakasumtu, nah semua yang ada di meja masuk semua dalam perut. Dan itu ketika diajak tarawih, mereka sudah tidak mampu lagi untuk tarawih. Nah, jadi ayat tadi dan Al-Quran itu dengan hadis Rasulullah SAW itu tidak bertentangan. Jadi di sini adalah cerita tentang akhlak, bagaimana kita memperlakukan sesuatu untuk diri kita dan orang lain. Bahkan di ayat lain bersesuaian dengan hadis yang disampaikan oleh Pak Iyun tadi. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, berarti sama dengan hadis tadi. Hadis yang disampaikan oleh Pak Iwan itu. Jadi tidak ada yang bertentangan dalam konsep dalam hal Al-Quran maupun hadis. Apalagi Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa? Karena semuanya itu memiliki makna yang luas dalam pemahaman akhlak, ya, dalam pemahaman bagaimana kita memperlakukan makanan seperti itu. Jadi makanan itu yang kita konsumsi adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kalau kita makan, kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa-doa kita itu tentu adalah dimulai dengan pelaksanaan ibadah. Setiap nasi atau setiap makanan atau setiap biji yang kita masukkan ke dalam perut kita itu akan menjadi darah daging yang bersumber untuk memperkuat tenaga. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan hanya sesuap dan beberapa suap saja itu dapat menguatkan tulang anak Adam untuk mereka beribadah. Jadi konsepnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semua makanan-makanan yang halal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita makan, tetapi jangan berlebihan. Jadi puas di sini dalam arti kita menikmati konsep yang dilakukan oleh agama atau syariat ini untuk mendapatkan satu, kesehatan yang prima, kedua, kemudian kita dapat lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang yang beriman senantiasa menjadikan semua alat yang ada di alam dunia ini untuk dijadikan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu Pak Iwin, ya. Allah.
0: Baik. Setelah pertanyaan dari Om Iwin sudah dijawab sama Ustadz Khoir, di line telepon lagi kita buka buat pendengar dan juga sahabat budaya, juga di channel YouTube RRI Gorontalo, silakan yang lagi nonton bisa mengirimkan pertanyaan. Religi pagi, assalamualaikum.
5: Setelah pertanyaan dari Om Iwin sudah.
0: Oke, bisa mendengarkan langsung saja di telepon. Religi pagi. Oke, kita tunggu lagi penelpon berikutnya, silakan bisa bergabung. Kedua loh, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA juga ya, atau di YouTube RRI Gorontalo yang sementara nonton pagi hari ini. Kembali religi pagi, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mini di
6: Mulamahu.
0: Ya. Apa kabar? Sehat, Mami?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tuh dua lo, Mami, pertanyaannya?
6: Pertanyaan saya.
0: Ya.
6: Sekitar surat Yasin. Surat Yasin ini adalah doa. Tapi ayat 82 dan 83, apa yang terkandung di dalam dua ayat itu?
0: Ayat
6: 82 dan 83.
0: 82 sama 83 ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Mami Mini di Mulamahu. Ya, Ustadz Husni, silakan dengan pertanyaan dari Ibu Watni Rajak ya, atau Mami Mini di Mulamahu. Silakan, surah Yasin ayat 82 dan juga ayat 83. Ya, Ustadz Husni.
2: Surat Yasin ayat 82 ya.
0: Iya, dengan 83 Pak Ustadz. Silakan.
2: Jadi pertama kita sampaikan bahwa di surat Yasin itu ya, dia bacaannya dia tidak dalam bentuk doa. Dia tidak dalam bentuk doa, dia bentuknya bacaan. Di dalamnya ada pujian ya. Ada apa namanya, Allah memperlihatkan kekuasaannya, dan di dalam pula ada kisah, ada cerita. Kalau dia doa itu bentuknya adalah permintaan, atau doa itu dalam bentuk permohonan. Terbukti bahwa di Yasin itu bentuknya adalah kisah, inspirasi, ada pujian juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca ayat 82 83, jika aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya, di ayat 82. Benar ya?
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian ditutup dengan subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, itu bukan doa. Itu bukan doa, tapi itu adalah ayat yang menunjukkan kehendak Allah yang sifatnya absolut. Ketika dia berkehendak pada sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah sesuatu itu. Ya, yang kedua, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang dalam genggamannya segala kekuasaan. Ya, dan semua akan kembali kepadanya. Dua ayat ini isinya menunjukkan kebesaran Allah. Jadi Allah itu ketika dia berkehendak melakukan sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun. Ya, kun fayakun itu jadi maka jadilah. Ya, ciptaan Allah itu ada yang terjadi langsung tanpa proses, dan ada yang terjadi melalui proses, dan semuanya berada dalam makna kun fayakun, jadi maka jadilah. Penciptaan Adam tidak jadi manusia, tapi melalui proses pemilihan tanah, ditempatkan di surga, didampingi oleh malaikat waktu itu dan seterusnya. Sementara ada proses yang langsung terjadi. Ya, peristiwa terjadi, itulah yang disebut dengan kun fayakun. Oleh Gorontalo kadang ayat ini dijadikan sebagai doa. Itu maknanya, dan doa, dan sebagian besar tidak jadi, tidak bisa, tidak mujarab, karena memang ini bukan doa, tapi ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita amalkan untuk menjadi amalan, ya, tapi perlu harus diimbangi dengan mengamalkan dan meyakini kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Great.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi untuk pagi ini dengan topik Al-Qur'an dan Tajwid. Ustaz Hoir dan Ustaz Husni, kita break sejenak dan setelah itu nanti kita balik lagi bersama dengan pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi bersama di Religi Pagi.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan kembali di line telepon, di WA kami buka untuk Anda yang ingin bertanya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan di 0821-964-8664 bisa bertanya dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan juga kita masih bersama dengan Ustadz Husni dan juga Ustadz Khoir pagi hari ini. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Baik, kami tunggu di line telepon lagi. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, saya bacakan pertanyaan pagi ini, Ustadz Khoir. Pertanyaan dari Pak Hamsa Herman. Pertanyaannya, boleh membaca Al-Quran sambil berbaring? Ini pertanyaan dari Pak Hamsa Herman. Silakan Ustadz Khoir.
2: Ya, kalau kita lihat misalnya dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah menyatakan, atau 191, bahwa mengingat Allah itu, nah, dalam arti membaca Al-Quran juga adalah, itu disebut dengan mengingat Al-Quran, mengingat Allah ya. Nah, jadi, misalnya dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nah, jadi boleh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apalagi kalau kita cuma hafal, itu lebih bagus. Karena kalau kita membaca lagi tidur, juga tidak bagus. Kita punya kesehatan tidak bagus, kita punya kenyamanan juga tidak bagus, dan sebagainya. Tapi kalau kita hafal, itulah salah satu juga yang disuruh oleh Rasulullah SAW sebelum kita mau tidur. Itu mungkin kita lagi berbaring, kita suruh baca doa misalnya Al-Fatihah ya, kemudian Al-Ikhlas 3 kali misalnya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ayat kursi, ditambah dengan doa-doa. Dan Rasulullah SAW menyapukan seluruh apa yang beliau baca itu dengan doa-doa, menyapukan seluruh badan, sehingga insya Allah dengan bacaan-bacaan seperti itu disampaikan, kita tidak akan diganggu oleh setan sepanjang malam. Kita dijaga oleh malaikat. Nah, ini luar biasanya ini. Jadi Al-Quran itu sebagai az-zikr. Inna nahnu nazzalna zikra. Nah, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Nah, itu peringatan. Nah, maka bisa kita membaca Al-Quran sambil berbaring, sambil duduk, dan bahkan sambil kita berdiri. Berjalan pun, misalnya kita lagi olahraga, ya kita baca ayat-ayat zikir-zikir misalnya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu lebih bermanfaat. Artinya apa? Semua ibadah kita itu dihitung, semua kegiatan kita itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang selalu kita formalisikan dalam bacaan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan demikian, seorang yang beriman, seorang yang muslim yang bagus adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Zikran kasira. Zikir yang banyak. Ini bukan zikir asal zikir, tapi zikir yang banyak setiap saat kita bisa melakukan itu, baik secara lisan maupun secara qalbiyah yang kita masukkan dalam hati kita. Dengan demikian kita selalu terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan senantiasa menjaga kita. Askuruni askurukum. Ingatlah Allah, ingatlah aku Allah, kata Allah, dan aku akan mengingat kau. Dengan demikian, ini semua adalah merupakan informasi yang sangat menggembirakan dari Al-Qur'an yang selalu kita baca. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita lanjut lagi Ustadz Husni, pertanyaan dari para Flin Pakaya. Dalam konteks hari kebangkitan, dalam Al-Quran terdengar suara, ah siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Pertanyaannya, apakah semua orang, baik mukmin maupun kafir, dibangkitkan Allah dalam keadaan tidur di kuburannya? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz Husni.
3: Mamba'atsana min marqadina hadza. Jadi ayatnya itu ya, siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur?
1: Iya.
3: Dari tempat tidur kita. Artinya yang dimaksud adalah kubur. Siapa yang membangkitkan itu pertanyaan, ya, pertanyaan yang jawabannya sudah ditahu. Tidak ada yang membangkitkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan yang dibangkitkan adalah, ya, dibangkitkan adalah seluruh manusia. Kalau konteks ayat itu bicara tentang manusia yang ada di kubur, maka semua manusia itu terkubur. Ya, semua manusia itu terkubur, baik yang meninggal dunia sebelum kiamat atau yang meninggal dunia sesudah kiamat. Orang berpikir, Ustaz, kalau yang kiamat itu kan tidak lagi dikuburkan, langsung mati total. Iya, tapi kubur itu hak. Innal adzabal qabri haqqun wa inna ni'matal qabri haqqun. Akidah Ahlussunnah wal Jami'ah, kubur itu hak dari setiap manusia. Didapat jasadnya atau tidak didapat, dikuburkan tidak dikuburkan, setiap orang ada kuburnya. Ya, hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ketiadaan manusia ini, ya, dan semua berada di alam yang namanya alam barzakh atau yang disebut dengan alam kubur, maka di hari kiamat dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis-suri, ya, dan kami tiupkan sangkakala itu. Ya, banyak ayat yang berbicara tentang itu, atau dalam Quran surat An-Naba, ya, di Quran surat An-Naba itu dijelaskan juga, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Ya, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dari kuburnya, kubur yang ditahu oleh manusia atau kubur yang tidak ditahu oleh manusia, yang jelas bahwa manusia melewati itu dan dibangkitkan di hari kiamat. Di beberapa hadis disebutkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, ya, quratun, manusia dibangkitkan semuanya dari kuburnya itu dalam keadaan tidak berpakaian, sehelai benang pun tidak ada yang meletak dalam tubuhnya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, ya, dan ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya dan dikumpulkan di hari akhirat. Ya, ada yang dibangkitkan tanpa kaki, tanpa kepala, hanya dengan wajahnya. Ya, ada yang dibangkitkan dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan telanjang bulat dan seterusnya. Walhasil bahwa, ya, ayat ini berbicara tentang hari kemudian atau hari kiamat yang itu pasti terjadi, ya, dan wajib diimani oleh semua orang beriman. Cukup saya kira.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, Ustadz Hoir. Sebelum subuh kami mengaji di rumah, kemudian terdengar suara azan subuh keras di masjid dekat rumah. Kami tetap meneruskan mengaji dengan tidak menjawab suara azan tersebut. Setelah kumandang azan selesai, mengaji kami selesaikan, lalu kami menuju masjid untuk berjamaah sholat subuh. Pertanyaan menjawab azan itu hukumnya apa, Ustaz? Terima kasih dari Bilawal. Silakan Ustaz Hoir.
4: Jadi hukumnya menjawab azan itu adalah sunnah, ya. Jadi kalau kita mendengarkan azan itu, sangat dianjurkan untuk kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali ketika dia mengucapkan hayyalash shalah dan hayyalal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi rentetannya itu tidak ada yang paling bagus, ya, tidak ada yang paling bagus ketika azan dikumandangkan itu kita dengarkan sekaligus kita menjawab, dan akhir daripada azan itu atau muazin mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah itu, kita membaca doa. Itu dijelaskan dalam hadis bahwa siapa yang melakukan itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak ketika dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, dengan demikian, penting ya. Ya, walaupun juga memang membaca Al-Quran juga itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap hurufnya itu mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh 10 hasanat. 10 hal-hal yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi etikanya ya, kemudian adabnya yang bagus itu, dua-dua kita bisa melakukan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Al-Quran yang kita baca, kemudian azan yang kita ikuti, dua-dua adalah perintah agama yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, dan sekaligus kenikmatan atau ketenangan dalam hati kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengikuti Rasulullah itu sama dengan mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, tidak ada satu permasalahan yang ada dalam agama ini yang kita biarkan begitu saja tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu, Allah.
1: Baik, terima kasih. Ya, untuk yang minta dibacakan jadwal sholat, insya Allah ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bergabung dengan Religi Pagi, biasanya sudah dibacakan oleh penyiar di Pro 1 ya. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, Ustadz Husni. Ada pertanyaan yang masuk dari siapa nih? Dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Bagaimana tafsirnya tentang seseorang yang mengolok-olokkan dosa seseorang tidak akan meninggal sebelum dia melakukan dosa tersebut? Mohon penjelasannya. Ini dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Silakan Ustadz Husni.
5: Saya tidak temukan redaksi hadis yang ditanyakan ya. Ya, hadis itu berbunyi yang dibacakan oleh penanya tadi. Ya. Bagaimana tadi Ibu Fani?
1: Iya.
5: Tidak apa?
1: Bagaimana tafsirnya tentang seseorang yang mengolok-olokkan dosa seseorang tidak akan meninggal sebelum dia melakukan dosa tersebut? Begitu saja Ustaz yang di.
5: Belum dia melakukan dosa tersebut, saya agak tidak paham redaksinya. Orang meninggal kemudian sebelum dia melakukan dosa.
1: Iya.
5: Walhasil bahwa pertama larangan mengolok-olok itu larangannya adalah larangannya tegas dalam Al-Quran. Dia bentuk salah satu bentuk kezaliman. Ya, salah satu bentuk kezaliman. Dan kezaliman itu balasannya kes di dunia juga kes di akhirat.
1: Iya.
5: Jadi orang zalim itu ma min, bagaimana hadisnya? Ma adnaba dhanban man adnaba ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjila Allahu al-'uquba. Tidak ada dosa ya, tidak ada dosa yang di mana Allah menyegerakan mempercepat balasannya di dunia, wa yudakhiruhu fil akhirah, dan juga nanti dia dapat di akhirat ya, selain daripada dosa adzlum atau yang disebut dengan ada dua disebut ya, liman apa namanya, orang-orang yang melakukan kezaliman, taga atau qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim. Nah, ini bentuk-bentuk kezaliman yang itu tidak dibalas di akhirat saja tapi dibalas di dunia, sehingga ada ibarat-ibarat ya, kalimat-kalimat yang biasa ditandai oleh para ulama kita, orang zalim pada orang lain itu tidak akan dicabut nyawanya kecuali dia rasakan bagaimana sakitnya ya, sakit hati orang yang dizalimi itu saat dia mengalami sakaratul. Ustaz, di papa so 5 hari sakarat. Ya, itu berarti masih dikumpulkan sakit hati orang lain baru bisa nyawa itu keluar. kena case-nya di dunia itu. Ya, lebih-lebih nanti ketika di akhirat juga akan di adzulm dzulumatul yaumal qiyamah. Ya, menzalimi orang itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, adalah kesengsaraan di hari kiamat. Ya, saya kira begitu gambarannya. Cukup,
1: bukan? Baik. Satu pertanyaan, ya, kita masih ada satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, dari Pak Iskandar Pasisingi. Sekarang banyak aplikasi Al-Quran digital yang menyediakan panduan tajwid berwarna. Apakah belajar lewat aplikasi atau otodidak seperti itu sudah dinilai cukup atau tetap wajib bagi kita bisa cari seorang guru? Ini Ustadz Hoir, silakan mungkin bisa menjawab pertanyaan.
4: Ya, jadi dalam pembelajaran itu wajib ya, atau paling tidak sangat dianjurkan untuk kita ada guru. Jadi ada talaqqi dan musaffah itu artinya kita melihat langsung apa yang diucapkan oleh guru. Kenapa? Karena makhrajul huruf itu keluar dari tempat yang berbeda-beda. Ada huruf tenggorokan, ada huruf lisan, ada huruf lidah, ada huruf bibir, dan ada huruf rongga mulut, rongga hidung, dan seterusnya. Jadi semua itu adalah sesuatu yang harus kita lihat. Kalau kita belajar sendiri, itulah yang kadang-kadang kita tidak bisa mengucapkan makhraj yang begitu bagus.
1: Tetap
4: sedangkan
1: harus ada
4: kita
1: guru,
4: lihat
1: ya?
4: Saja, ya harus ada guru. Jadi panduannya harus guru kita itu mengajarkan hal seperti itu. Karena kalau salah, tentu guru yang sudah berpengalaman, guru yang sudah memiliki ilmu yang bagus, dan guru yang sudah terakui dengan bagus dia punya keilmuan. Jadi dengan demikian dia menguasai apa itu makhrajul huruf, karena itu yang paling penting dalam tajwid. Kemudian sifatul huruf, kemudian bagaimana berhenti, bagaimana memulai, dan seterusnya panjang dan pendeknya, itu adalah hal-hal yang sangat dipentingkan dalam ilmu tajwid, sehingga kalau kita belajar sendiri mungkin tidak lengkap. Artinya ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan dan itu perlu pembimbingan dari seorang guru atau mursyid atau barangkali orang yang memandu kita mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Allah.
1: Baik. Oke, Pak Iskandar Pasisingi, yang pastinya harus tetap ada seorang guru ya. Walaupun sudah ada Al-Quran yang digital ya. Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz Husni untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Itu dua loh Ustadz.
6: Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz Khairuddin, Bu Fani yang ada di studio.
1: Iya.
6: Ya, insya Allah semua diberkahi, dirahmati oleh Allah.
1: Amin.
6: Keberkahan hari ini lagi. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyumbangkan pertanyaannya dan sudah berbagi informasi. Kami tidak superman, tidak segalanya, bisa bertanya di narasumber yang lain. Basnas Provinsi Gorontalo dan seluruh masyarakat muslim dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang telah bergabung mencintai fans Religi Pagi, insya Allah selalu dalam keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pendengar, demikian tadi kita sudah menyimak bersama Religi Pagi bersama dua narasumber kita pagi hari ini. Semoga beroleh manfaat untuk kita semua. Kita nantikan penyampaian Warta Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jadi soal P3K paruh waktu ini memang kita tahu bersama bahwa memang honor yang diberikan ini masih jauh ya dari kebutuhan real mereka.
2: Timur, Angin dan Arus itu lagi kurang bersahabat begitu. Tentunya mempengaruhi semua dari aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas laut.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Anggota Komisi 3 DPRD yang membidangi pendidikan dan kesehatan Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menyadari pemberian honor bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu masih di bawah harapan. Bahkan honor yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut masih jauh dari kebutuhan real P3K yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Windra berharap dengan adanya kebijakan pemerintah nasional yang rencananya akan mengambil alih pembiayaan P3K, khususnya tenaga kesehatan maupun pendidikan, akan mengurangi beban keuangan pemerintah daerah selama ini. Menurutnya dengan adanya pengambil alihan kebijakan pemerintah nasional seperti ini akan mengurangi beban anggaran Pemda Gorontalo Utara. Selain itu, pengambil alihan kebijakan pemerintah pusat ini akan membuat honor P3K paruh waktu akan jauh lebih besar.
1: Jadi soal P3K paruh waktu ini memang kita tahu bersama bahwa memang honor yang diberikan ini masih jauh ya dari kebutuhan real mereka. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan nasional yang akan mengambil alih pembiayaan berapa tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ini akan mengurangi beban daerah sehingga alokasi yang tadinya dibebankan ke daerah ini akan lebih berkurang, sehingga distribusi pembagiannya ke honor P3K paruh waktu ini akan lebih besar kalau beban daripada P3K yang dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan ini akan diambil oleh pusat. Dan berharap itu betul-betul terjadi.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara mengharapkan rencana pengambil alihan honor P3K paruh waktu tersebut memang akan benar-benar terjadi dan terwujud. Pendengar, harga daging sapi di sejumlah lokasi termasuk di pasar sentral kota Gorontalo terpantau mengalami kenaikan. Di sela-sela pemantauan harga tim pengendali inflasi daerah TPID di pasar sentral kemarin, Kepala Bidang Perdagangan Provinsi Gorontalo Ishak Salandra memberikan penjelasan kepada wartawan. Menurutnya lonjakan harga daging sapi ini kemungkinan besar dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat. Salah satunya karena banyaknya acara hajatan yang digelar selama bulan Safar. Guna meredam lonjakan harga tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk melakukan intervensi pasar secara intensif hingga akhir Juli 2026.
2: Kita ini rencana pelaksanaan intervensi pasar ini kita lakukan sampai akhir Juli. Kita menutup kemungkinan nanti bulan-bulan ke depan kalau memang ada kebijakan lagi dari pemerintah provinsi, kita akan melakukan operasi pasar untuk intervensi komoditi selain sapi, mungkin komoditi lainnya juga.
0: Kompensasi pembelian daging yang dilakukan TPID selain pasar sentral kota Gorontalo, juga pasar kayu bulan Limboto. Terkait upaya menjaga stabilitas harga pangan ini, tim pengendalian inflasi daerah TPID Provinsi Gorontalo bergerak cepat merespon tekanan inflasi bulan Juni 2026. TPID langsung menggelar operasi pasar sekaligus gerakan pangan murah GPM di beberapa pasar utama yang tersebar di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pendengar, lonjakan harga bawang putih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan di pasaran. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Kenaikan harga bawang putih di sejumlah pasar menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak pada daya beli masyarakat. Di Kabupaten Gorontalo, harga komoditas tersebut mengalami lonjakan hingga 30-40% dibandingkan harga normal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo terus melakukan pemantauan harga sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas pasokan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Victor Asiko, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga keterlambatan realisasi impor.
4: kita mengecek beberapa komoditi yang naik termasuk bawang putih. Kalau dari pantauan kita di pasar kayu bulan sendiri justru di kisaran 55.000 sampai 60.000. Akan tetapi memang harga ini naik dari seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kisarannya main di 40.000, ada kenaikan kurang lebih 30-40% untuk bawang putih. Nah, untuk penyebabnya kita pertama secara global kita tahu bersama bahwa komoditas bawang putih 90-95% itu kita masih impor. Dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika, tentunya ini berdampak pada biaya impor dan distribusi dari bawang putih sendiri. Yang kedua, realisasi impor ini kalau kita lihat dari hasil komunikasi dengan provinsi itu sempat terlambat sehingga pasokan dan distribusinya ke daerah pun ikut terlambat. Berikutnya kaitan dengan juga permintaan dalam beberapa bulan terakhir ini cukup tinggi terhadap bawang putih. Di sisi lain stok bawang putih itu sedikit. Mudah-mudahan dengan import ini kembali lagi lancar, ini bisa membuat harga bawang putih bisa kembali stabil dan ketersediaan stok bisa lebih aman.
3: Victor menjelaskan kenaikan harga bawang putih dipengaruhi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor sehingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berdampak pada meningkatnya biaya impor dan distribusi. Selain itu, keterlambatan realisasi impor menyebabkan pasokan ke daerah ikut tersendat, sementara permintaan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan kelancaran distribusi. Diharapkan proses impor kembali normal sehingga ketersediaan stok terjaga dan harga bawang putih dapat kembali stabil.
0: Pendengar, pemerintah daerah penting untuk menyikapi musim kemarau yang terjadi saat ini dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan. Tentu kenaikan harga kebutuhan pangan tersebut akan berdampak terhadap terjadinya inflasi. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah harus dapat menyiapkan langkah dan upaya yang harus dilakukan nanti untuk mengetahui seperti apa dampak stabilisasi harga pangan terhadap inflasi tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama pengamat ekonomi UNG Farudin Olilingo.
5: Pak Farudin, terkait dengan jaga stabilitas harga pangan saat ini, kira-kira dampak terhadap inflasi seperti apa ini, Pak Prof? Silakan, Pak.
6: Ya, inflasi itu kan menggambarkan terjadinya kenaikan harga-harga pada umum. Biasanya inflasi itu dihitung dari kenaikan daripada harga-harga bahan pokok, misalnya beras, kemudian minyak kelapa, kemudian barito, dan seterusnya. Nah, kalau terjadi fluktuasi harga, ini tentunya akan berdampak kepada inflasi. Artinya ada kenaikan harga pada umumnya. Jadi yang kalau hanya satu jenis mata dagangan yang naik, itu belum bisa dikategorikan sebagai inflasi. Jadi kalau inflasi adalah di mana harga-harga pada umumnya itu melonjak naik. Dan itu bisa saja dipicu oleh kenaikan komoditas, satu atau dua macam komoditas, tetapi ini akan berdampak kepada komoditas lain juga ikut naik. Barulah yang disebut yang terjadi inflasi.
5: Sebagai pengamat ekonomi ya, ini kan dampak dari musim kemarau yang terjadi saat ini tentu bisa dikatakan dapat memicu naiknya harga dan beberapa kebutuhan pokok masyarakat ini. Bagaimana Pak Harudin melihatnya ini, Pak?
6: Yang jelas kalau misalnya terjadi kemarau panjang, itu kan bisa terjadi berdampak kepada gagal panen, itu yang disebut dengan pusuk gitu ya. Yang jelas kalau misalnya komoditasnya kurang, kemudian permintaannya banyak, ya tentunya ini akan memicu kenaikan harga. Dan harga-harga, satu jenis harga itu naik, itu akan berakibat pada harga-harga lainnya ikut naik. Dan sudah tentu ini itu akan berpengaruh kepada ketahanan ekonomi masyarakat. Saat ini saja misalnya kalau kita ke pasar, itu harga ikan itu memang sangat tinggi ini. Dan ini juga menggambarkan dan akan berdampak kepada inflasi. Dan naiknya harga ikan ini juga akan memicu kenaikan pada komoditas bahan pokok yang lain, misalnya namanya barito, rica, tomat. Apalagi kalau misalnya rica dan tomat itu sendiri itu mengalami kekurangan karena ada kegagalan panen, misalnya musim panas dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka pemerintah dalam hal ini perlu waspada ini dan

0: harus menyediakan barangnya masih ada. Kalau misalnya barangnya sudah tidak ada, nah itu nah susah. Kalau barangnya masih ada tetapi harganya naik, itu masih ada yang bisa dibeli oleh masyarakat.
1: Okay,
0: itu baik. Yang paling penting, ketersediaan. Kemampuan daya beli masyarakat itu tentu berkaitan juga dengan pendapatan masyarakat, gitu ya.
1: Terima kasih Pak Fahrudin atas waktunya ini Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar antusias anak-anak di Kabupaten Pohuwato untuk mengenyam dan melanjutkan pendidikan cukup tinggi. Tahun ini total peserta didik baru jenjang SD dan SMP di Pohuwato mencapai 7.870. Laporan Andi Sanga.
2: Total peserta didik baru di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2026 ini mencapai 7.870 orang, terdiri dari 5.087 murid jenjang sekolah dasar dan 2.783 murid jenjang sekolah menengah pertama. Jumlah tersebut menunjukkan antusias anak-anak di Kabupaten Pohuwato untuk mengenyam dan melanjutkan pendidikan cukup tinggi. Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah pada pekan lalu, ribuan peserta didik baru tersebut kini telah menjalani proses pembelajaran seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 pada 13 Juli 2026. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato Selvis Umar mengingatkan para kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan agar menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Upaya ini penting agar para siswa selalu merasa senang saat berada di lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
3: Ke guru dan kepala sekolah, yang pertama memberikan nuansa yang memberikan motivasi kepada anak-anak untuk datang ke sekolah, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di awal-awal itu kan anak-anak masih agak sedikit peka lah. Maka disitulah peran guru, peran sekolah. Yang sampai itu hal yang kita orang agak khawatirkan, ada anak-anak yang merasa sedikit ini dengan adanya bully, walaupun itu kita tidak ingat itu diminimalisir. Kemudian yang kedua tentunya guru memberikan kesiapan terhadap pembelajaran, mulai dari kesiapan administrasinya, jangan sampai gurunya cuma tiba saat tiba akal, sehingga program-program pembelajaran itu memang desain yang itu melalui ada yang namanya komunitas-komunitas belajar guru, baik itu lewat KKG, kemudian MGMP, itu kemudian selalu berkolaborasi dengan orang tua. Itu tentunya yang paling utama juga.
2: Kepada para orang tua siswa, ia juga berpesan agar selalu memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak untuk rajin datang ke sekolah. Selain itu, Selvis juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam melatih dan membiasakan anak-anak datang lebih awal ke sekolah sebagai upaya menanamkan sikap disiplin sejak dini.
1: Tenaga kerja di Provinsi Gorontalo belum seluruhnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang menjadi program pemerintah. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat pemerintah melalui berbagai regulasi telah mengatur bahwa setiap pekerja termasuk peserta magang berhak mendapatkan perlindungan sosial. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Dr. Sancho Simanulang, mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 50% dari total pekerja di Gorontalo telah terdaftar dalam 5 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dengan persentase tersebut, membuat Provinsi Gorontalo belum termasuk daerah yang mencapai universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan atau UCG.
4: Kita masih 50%. Jadi 50% pekerja yang ada di seluruh provinsi Gorontalo, kabupaten kota segala total, baru mencapai 50% dari yang seharusnya. Harusnya 100%. Namanya UCJ, Universal Coverage Jam Sostek. Artinya dari 2 pekerja di provinsi ini, dipastikan 1 orang nggak ikut pekerjaan. Dan itu pelanggaran.
1: Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius terutama para pemberi kerja. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga melindungi perusahaan maupun instansi pemerintah dari

0: konsekuensi hukum dan sanksi apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko ketenaga kerjaan lainnya. Komitmen dan pengawasan yang lebih kuat sangat diperlukan agar seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo dapat memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Pendengar, musim kemarau yang disertai angin timur mulai berdampak pada aktivitas nelayan di wilayah pesisir Bualemo. Kondisi laut yang kurang bersahabat menyebabkan hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. Dampak tersebut mulai mempengaruhi pasokan ikan di pasaran. Ketua Perkumpulan Sahabat Nelayan Bualemo, Roy Syawal, mengatakan cuaca saat ini berpengaruh langsung terhadap aktivitas melaut dan hasil tangkapan nelayan.
1: Musim timur, angin dan arus itu lagi kurang bersahabat begitu. Tentunya mempengaruhi semua dari aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas laut juga hasil tangkapan. Memang di beberapa hari ini hasil pantauan saya di lapangan cukup berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. Ikan yang saat ini hasil pantauan saya itu paling banyak poci dengan harga satu basket itu di ukuran 50 ke atas, bisa 55 itu 1.450 bahkan 1.500. Dan begitu juga dengan ikan-ikan kecil, tentunya ini mempengaruhi dengan adanya musim kemarau dan juga musim timur ini hasil penangkapan nelayan, hasil tangkap nelayan itu berkurang.
0: Berkurangnya hasil tangkapan membuat pasokan sejumlah jenis ikan menjadi lebih terbatas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi harga ikan apabila cuaca belum kembali membaik. Nelayan berharap kondisi laut segera bersahabat sehingga aktivitas melaut dan pasokan ikan dapat kembali normal. Dampak musim kemarau di Kecamatan Duhyadaa, Kabupaten Pohuwato, hingga kini belum terlalu dirasakan masyarakat. Pemerintah kecamatan juga belum menerima laporan mengenai krisis air bersih akibat berkurangnya curah hujan. Camat Duhyadaa, Burhan Inakumoputi, mengatakan hingga saat ini kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat terpenuhi. Meski demikian, dampak musim kemarau mulai dirasakan oleh para petani, terutama di sektor pertanian. Menurutnya, berkurangnya pasokan air ke lahan pertanian bukan semata-mata disebabkan musim kemarau, tingginya sedimentasi yang menutupi saluran irigasi menyebabkan aliran air ke sawah menjadi tidak optimal.
2: Kondisi saat ini untuk Duhyadaa ini memang ada 1.500 hektar. Ini beberapa petani penggarap yang belum melaksanakan tanam, tapi cuma beberapa untuk bisa mengantisipasi gagal tanam yang ketiga kali ini, maka mereka berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah untuk bisa menggantikan dari ini ke hortikultura seperti menanam jagung dan beberapa tanaman yang lain. Jadi bibitnya sudah ada di pemerintah daerah dan disalurkan ke para petani untuk bisa menggantikan sawah yang ada di Duhyadaa.
0: Ia menambahkan para petani juga berharap pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat memfasilitasi penyediaan benih hortikultura maupun komoditas alternatif lainnya agar proses alih tanam dapat segera dilakukan. Pemerintah Kecamatan Duhyadaa terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan musim kemarau sekaligus mengupayakan langkah-langkah antisipasi agar sektor pertanian tetap produktif dan dampak kekeringan terhadap petani dapat diminimalkan. Salah seorang tenaga kebersihan wujudkan cita-citanya menjadi anggota TNI Angkatan Darat setelah dinyatakan lulus dalam proses seleksi. Bagaimana kisah perjalanan dari petugas kebersihan menjadi TNI Angkatan Darat? Berikut kita ikuti laporan Bobby Riawan.

0: Menjadi tenaga kebersihan bukanlah pekerjaan yang mudah. Panas terik, hujan, hingga debu jalanan menjadi bagian dari keseharian. Di saat sebagian orang masih terlelap, petugas kebersihan memulai aktivitasnya menyusuri jalan di sudut kota untuk membersihkan dari serakan sampah. Hal ini yang dilakukan salah satu petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, Adriansyah Luiti. Namun di balik rutinitasnya itu, tersimpan sebuah mimpi besar yang terus ia perjuangkan. Dari keluarga yang sederhana ini, Adriansyah memiliki cita-cita ingin mengabdikan diri kepada bangsa sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Adriansyah yang saat ini berusia 19 tahun, di waktu luang setelah menyelesaikan tugasnya, ia tidak langsung beristirahat, manfaatkan untuk berlatih fisik, menjaga kebugaran, mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan seleksi prajurit TNI Angkatan Darat. Dengan berbekal disiplin dan kerja keras serta kesabaran, pada tanggal 11 Juli 2026, cita-cita yang telah tersimpan lama ini akhirnya terwujud setelah ia mengikuti tahapan seleksi yang sangat ketat. Adriansyah mengungkapkan rasa haru dan bersyukur cita-citanya menjadi anggota TNI dapat terwujud.
1: Sebelum saya mendaftarkan diri sebagai calon TNI Angkatan Darat, saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai petugas kebersihan. Sampai saya mendaftarkan diri sebagai calon TNI Angkatan Darat, saya mengikuti seleksi-seleksi. Saya juga tidak lupa dengan kewajiban saya sebagai petugas kebersihan.
0: Menurutnya menjadi tenaga kebersihan mengajarkan arti tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras menjadi bekal berharga saat mengikuti seleksi. Ia bertekad mengabdikan diri kepada negara dan akan mengangkat derajat keluarga hidup yang lebih baik.
1: Saya dinyatakan lulus terpilih, disitulah saya merasa bangga. Apa yang saya impikan sudah tercapai. Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya.
0: Keberhasilan Ardiansyah ini suatu kebanggaan bagi keluarga. Sebagai orang tua, Roni Suleman Luiti menuturkan Ardiansyah, anak yang penurut, mandiri dan tidak pernah mengeluarkan keluhan meski bekerja sebagai pengangkut sampah.
2: Dia mengikuti latihan itu, dia juga tidak lupa dengan pekerjaannya, Pak. Kalau dia ditelepon oleh pengawas, malam maupun siang dia ikut kerja. Selagi itu tidak menghalangi DP belajar untuk renang ataupun lari. Cuman kalau ada kegiatan pagi jam 8 di kolam untuk renang, dia bekerja pagi turun setengah 6 begitu, jam 7 dia bakumpul sampah. Setelah itu sampahnya itu dibawa dulu ke kolam Lahilote. Nanti dia setelah selesai renang, baru sampah itu dibawa ke pembuangan akhir di Dulo Mesana.
0: Roni mengungkapkan keinginan menjadi TNI sudah lama ia dambakan, tetapi dengan kondisi keluarga, maka ia memilih untuk bekerja membantu ekonomi keluarga.
2: Selama dia bekerja, timbul DP apa, dia bilang dia suka mendaftar di TNI. Baru saya bilang iya, karena ini TNI, yang penting serius, karena orang tua cukup mendukung saja. Dia bilang iya, papa, saya mengerti.
0: Perjuangan buah hatinya ini sulit diungkapkan. Hanya kebahagiaan yang ia rasakan, tidak menyangka anaknya dari bekerja sebagai tenaga kebersihan menjadi abdi negara.
2: Saya lihat DP apa itu, karena DP cita-cita tercapai, dukungan orang tua, saya sangat bahagia sekali. Ya, tidak bisa dibicarakan bagaimana itu, Pe. Saya itu merasakan kebahagiaan yang saya belum pernah rasa dari saya. Apakah kemarin baru DP cita-cita tercapai, alhamdulillah sekarang. Jadi saya itu bagaimana, senang Pak, senang, sangat senang. Pokoknya cuma senang Pak, bahagia. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, artinya bagaimana ya, sedangkan ini sama kaca-kaca mata, tipe matanya suka menangis. Tidak bisa berkata-kata lagi, Pak.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Gorontalo, Ansar Ismail menilai, Ardiansyah dikenal sebagai pekerja yang rajin, disiplin, serta memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugas. Keberhasilan Ardiansyah membuktikan pekerjaan apapun tidak menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
3: yang bersangkutan yang menjadi anggota TNI tersebut, beliau sangat disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas baik pengangkutan sampah dan perintah-perintah lain yang selalu dilaksanakan tanpa penolakan-penolakan. Jadi beliau ini sangat rajin dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya dalam pengangkutan sampah.
0: Perjalanan Adriansyah menjadi pengangkut sampah selama 6 bulan mengajarkan tidak ada pekerjaan yang rendah selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Justru dari jalanan tempat ia mengabdikan diri menjaga kebersihan lingkungan, lahir semangat pantang menyerah yang akhirnya mengantarkannya mengenakan seragam loreng kebanggaan bangsa Indonesia. Saat ini Adriansyah akan mengikuti pendidikan di Bandung, Jawa Barat.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama Kerabat Kerja Bertegas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berada. Hari ini hari yang rupanya lebih cerah dari hari kemarin. Ya, tapi bukan berarti ada orang-orang yang lagi gak bisa, ada orang-orang yang lagi sangat happy, ada yang lagi gak bisa melakukan apa-apa karena lagi terbaring sakit. Semoga hari ini ada kesembuhan untuk Anda dan orang-orang di sekeliling Anda, diberikan kekuatan untuk bisa membantu Anda menjadi orang yang kembali pulih. Cindy Baraditi, I Fall in Love in Jakarta. Hari ini juga ada yang pengen banget untuk nonton konser di pekan ini. Iya, ini bisa sekali karena ada Bahagia Christmas. Bisa Anda hadiri bersama keluarga dengan transaksi praktis kuliner berdaya. Ini nanti dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 berlangsung di Gor David Tony. Nikmati aneka kuliner lezat dan dapatkan tiket konser Toton Karibo gratis untuk tanggal 19 Juli nanti. Dan mekanismenya cukup simple, dengan cukup transaksi minimal Rp10.000 pakai Kris, memberikan Google review di merchant terpilih, lalu submit buktinya via form, tiket gratis akan dikirimkan langsung ke email Anda setelah diverifikasi. Jadi acara ini didukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Pemda Kabupaten Gorontalo, dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Open gate konsernya dimulai hari Minggu jam 16 waktu Indonesia Tengah. Pantau selengkapnya di Instagram @kris_gorontalo dan @bank_indonesia @bank_indonesia_gorontalo. Jangan sampai kehabisan tiketnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti dulu hari ini bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini. Nantinya kita akan bersama dengan perakirawan BMKG Gorontalo, ada Pratiwi Gani, ya, bersama Arimi Pratiwi Gani. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 15 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, ada pun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayato Barat dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif mereka dan ini meredam agresivitas serangan dari Les Bleus yang sepanjang pertandingan hari ini dini hari. Di mana jalannya pertandingan tadi Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak pada menit awal itu melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan Emerick Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Dan petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Burton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Jadi ada Michael Oyarzabal yang masuk sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele. Akan tetapi, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Bleus kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Di sini masalah Prancis bertambah setelah William Saliba yang mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan ia harus ditarik keluar ya. Didier Deschamps juga harus memasukkan Maxence Lacroix untuk mengisi posisi di lini belakang. Dimasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil menggandakan kembali keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro yang menyelesaikan sebuah kerja sama yang apik. Tim dengan sepakan mendatar yang gagal dijangkau Maignan. Jadi di sini akhirnya tertinggal 2-0 yang bikin Prancis itu meningkatkan intensitas serangan mereka pada sisa pertandingan. Ya, namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid dari Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ke-8 di Prancis seharusnya menjadi panggung kejayaan bagi Brazil. Semua mata tertuju pada satu nama, Ronaldo Nazario, bintang muda yang saat itu dijuluki The Phenomenon. Namun, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Ronaldo mengalami kejang di kamar hotel tim. Ia tiba-tiba kehilangan kendali tubuhnya. Rekan-rekannya panik. Tim medis segera dipanggil. Situasi begitu serius hingga sempat muncul kabar bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di final. Nama Ronaldo bahkan sempat dicoret dari daftar pemain utama. Namun tak lama kemudian keputusan berubah. Secara mengejutkan, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam skuad. Ia tetap bermain di final melawan Prancis di lapangan. Sesuatu terasa tak biasa. Ronaldo yang biasanya tajam, cepat, dan mematikan terlihat lambat, kehilangan fokus, dan jauh dari performa terbaiknya. Brazil pun tampil buruk. Malam itu berakhir dengan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah Prancis. Sejak saat itu, pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ronaldo? Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut kelelahan ekstrim, ada yang menduga masalah kesehatan serius. Bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar ia tetap bermain. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Insiden itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah malam ketika bintang terbesar dunia tiba-tiba meredup tanpa penjelasan yang sepenuhnya jelas. Dan hingga kini, kisah itu masih dikenal.

Selamat pagi pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Hari ini mungkin Anda sudah dengan aktivitasnya masing-masing, yang bersih-bersih, yang lagi menyapu menyapu dan buang sampah. Ini jadi rutinitas ya para ibu dan mereka yang peduli akan kebersihan. Tapi gimana dengan mereka yang gak peduli? Yang pastinya dampak dari yang nonton bola biasanya semalam ada aja sampah yang ketemu di bawahnya. Ini nih kebiasaan yang mungkin tidak pernah dirubah. Ya, walaupun dimanapun itu kelihatan di situ nih. Orang mau kehajatan di mana kalau terbiasa bersih, dia pasti nyari tempat sampah. Begitu juga sebaliknya, orang yang terbiasa nyampah ya walaupun ada tempat sampah dia nggak bakalan nyari tempat sampah gitu. Dan hati-hati juga nih akibat sampah ini, sebenarnya jadi panjang ceritanya seperti yang ada di Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang ini sudah tidak memperpanjang status darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin. Karena pencabutan status tersebut ini dari hasil evaluasi lintas sektor yang memastikan api sudah padam total. Ini akibat sampahnya ya yang kebakaran memakan korban. Jadi Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid, beliau katakan setelah dilakukan rapat evaluasi kebakaran TPA Jatiwaringin bersama lintas sektor mulai dari BNPB, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dipastikan status darurat kebakaran TPA Jatiwaringin berakhir di hari Selasa kemarin. Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan penyiraman dan pembasahan di seluruh area TPA Jatiwaringin melalui petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sebagai langkah mitigasi jangka panjang agar bencana serupa tidak terulang lagi. Dan memang skema pembuatan biopond atau kolam penampungan air juga akan direalisasikan di area tengah dan utara TPA Jatiwaringin sebagai cadangan air darurat. Dan menurutnya di masa transisi penanganan tidak ditetapkan batas waktunya karena musim kemarau diprediksi masih berlangsung lama.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi pendengar, kita hadirkan untuk Anda di hari ini dalam Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama kita, Kita Indonesia, yang akan mengangkat topik kita yaitu mencintai sesama tanpa memandang perbedaan, menumbuhkan kasih sayang lintas batas suku, agama dan budaya.

jam ini. Sikap yang saling mencintai dan menghargai menjadi fondasi yang sangat penting untuk menjaga persatuan. Ya, kita tahu bersama di sekitar kita ada banyak beda-beda suku, beda agama, beda budaya, secara latar belakang maupun dari segala cara hidup ya. Tapi ini sebenarnya bukan penghalang. Ini justru akan menjadikan kita hidup berdampingan secara harmonis. Karena mencintai sesama berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, ada empatinya, kepedulian tanpa beda-bedain identitas. Begitu juga di lingkungan kerja ya. Bukan hanya di lingkungan rumah, keluarga, tapi juga di tempat kerja. Jadi nilai-nilai seperti ini mendorong terciptanya hubungan saling mendukung dan memperkuat rasa kemanusiaan.

menumbuhkan kasih sayang lintas batas, masyarakat dapat membangun lingkungan yang damai, jadi orang-orang pada toleran ya. Kemudian menjadi inklusif, sikap ini nantinya menjadi satu modal utama untuk menciptakan kehidupan yang rukun, selalu bersama dan memperkokoh persatuan bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Kali ini kita akan bersama Bapak Iwayan Sudana. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Nan. Selamat pagi para pemirsa RRI.
0: Iya. Baik ya, Pak ya, hari ini. Dan Bapak, kita kan ngomongin soal bagaimana kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Karena kita semua ini ada banyak suku, ada banyak agama dan budayanya masing-masing. Karena Bapak nih dari namanya sudah ketahuan nih orang Bali. Jadi orang Bali ini di Gorontalo memang sedikit ya, hanya ada di wilayah Bualemo. Nah, dari perbedaan yang ada di sekitar Bapak sendiri mungkin ya, bagaimana Bapak memanai mencintai sesama tanpa memandang adanya perbedaan suku, agama, budaya, bermasyarakat khususnya yang ada di provinsi kita?
1: Baik, ini tema yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi kita hari-hari dari masa lalu sampai kini. Nah, bagi saya, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan baik suku, agama, dan budaya itu merupakan wujud penghormatan terhadap martabat setiap manusia, sekaligus dapat menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kehidupan di masyarakat Gorontalo. Nah, karena di tengah masyarakat yang semakin beragam seperti sekarang ini, adanya perbedaan itu harus dipandang sebagai kekuatan yang memperkaya cara kita berpikir, kemudian memperluas kerjasama, dan mempererat persaudaraan. Nah, kita tahu meskipun saya suku Bali, tapi saya pernah banyak belajar dari Gorontalo. Nah, Gorontalo ini kan memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan saling menghormati. Dan ini bisa menjadi modal yang sangat penting dalam menjaga kerukunan di tengah berbagai tantangan sosial, terutama adanya berbagai beragam media sosial. Nah, dalam konteks itu, kalau untuk Gorontalo ini, mencintai sesama itu memang perlu diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana yang tetapi sifatnya nyata. Misalnya dengan membangun ruang dialog, menghargai kebebasan beragama, bergotong royong, tanpa membedakan latar belakang, dan yang terpenting adalah bijak menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
0: Iya.
1: Nah, jadi ketika setiap warga mampu mengedepankan empati, saling menghormat, dan bekerja sama demi kepentingan bersama, secara otomatis kemudian keberagaman yang terjadi itu bukan menjadi sumber perbedaan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif. Nah, pada akhirnya keberagaman itu akan menjadi fondasi dalam menegakkan persatuan. Nah, ketika masyarakat mampu menempatkan kemanusiaan misalnya di atas segala perbedaan, maka akan masyarakat, termasuk masyarakat Gorontalo, akan tetap menjadi daerah yang dikenal dengan kehidupan sosial yang rukun, harmonis, dan penuh dengan rasa kebersamaan. Itu tanggapan saya.
0: Iya, karena ini Bapak sebagai Wakil Sekretaris FKBU. FKUB, ya mohon maaf ini. Jadi sikap yang di saat ini menjadi tantangan besar dalam menumbuhkan rasa kasih sayang lintas perbedaan saat ini apa saja?
1: Jadi untuk bagi kami di FKUB adalah yang penting adalah bagaimana di FKUB itu membangun komunikasi dan kerjasama antar umat beragama dengan menempatkan dialog sebagai jembatan untuk memperkuat saling pengertian dan kepercayaan. Jadi yang kami lakukan adalah melalui pertemuan rutin, diskusi lintas agama, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial. Nah, melalui FKUB kita menghadirkan ruang bagi para pemuka agama dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah guna mencegah berbagai potensi konflik sejak dini. Nah, dengan pendekatan ini kita harapkan akan memperkuat rasa kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat yang menjadi ciri utama dari bangsa kita. Nah, lebih dari itu, FKUB juga berperan sekaligus sebagai mitra strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dengan berkolaborasi dengan dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, dan tokoh-tokoh adat serta media. Ini menjadi hal yang penting untuk memperluas edukasi tentang pentingnya hidup rukun, sehingga dengan cara itu akan terbuka peluang kerjasama yang berkelanjutan. Nah, jadi dalam konteks ini FKUB berkontribusi dalam menjaga koordinasi sosial serta memperkuat persatuan tengah masyarakat yang semakin majemuk ini.
0: Pak Wayan, sekarang ini karena adanya FKUB ini artinya ada tokoh-tokoh agama ya. Nah, bagaimana peran tokoh agama itu sendiri untuk mengajarkan yang namanya nilai kasih sayang, juga toleransi antar umat beragama?
1: Jadi FKUB, kita di FKUB berperan strategis sebenarnya walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Nah, jadi di FKUB itu, FKUB itu kan terdiri dari berbagai tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat antar umat beragama. Nah, kita berusaha mengedukasi, kemudian dan terutama juga berusaha memberikan teladan kepada masyarakat agar mereka itu menjadikan kerukunan itu sebagai instrumen untuk melangkah dalam melaksanakan pembangunan. Nah, jadi di FKUB itu dengan tokoh-tokoh itu kita sering melakukan pembinaan dari berbagai elemen bagaimana bisa menyampaikan informasi-informasi yang menyejukkan bagi masyarakat

0: itu yang berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang kita bangun sejak dulu untuk kemajuan bangsa ini.
1: Iya, ini bahaya ya sebenarnya kalau kita tersulut sedikit saja, ini bisa jadi masalah besar. Langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan tadi membatasi, harus memfilter yang namanya upaya-upaya pemecah belah gitu kan. Nah, bagaimana FKUB itu sendiri membangun komunikasi kerjasama antar umat beragama demi memperkuat komunikasi kehidupannya yang lebih harmonis?
0: Ya, FKUB senantiasa membangun komunikasi dan kerjasama antar umat beragama dan dengan menempatkan dialog sebagai jembatan untuk memperkuat saling pengertian dan kepercayaan. Jadi melalui pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, FKUB menghadirkan ruang bagi para pemuka agama dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan berupaya sedapat mungkin mencegah terjadinya potensi konflik sejak munculnya riak-riak. Nah, dengan pendekatan secara ini, kita akan memperkuat semangat kebersamaan di tengah keberagaman yang menjadi ciri dari hidup masyarakat kita. Nah, jadi lebih dari itu, FKUB bersama anggotanya yang terdiri pada tokoh agama sering melakukan komunikasi untuk membahas berbagai isu-isu yang kita ambil dari kehidupan masyarakat. Nah, sehingga dengan komunikasi yang demikian itu akan terbuka peluang dan kerjasama, sehingga riak-riak yang terjadi sebelum memuncak kepada terjadinya perpecahan bisa kita deteksi sejak dini untuk kita laporkan kepada hal yang berwenang di dalam hal itu, karena FKUB tidak ada kapasitas untuk mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang bersifat hukum dan sebagainya, tapi kita berusaha membangun relasi atau dialog yang sifatnya pencegahan seperti itu.
1: Iya. Pak Wayan, sekarang ini di era media sosial yang tentu ada banyak yang kita jumpai di sana, protek-protek seperti apa yang mestinya kita sikapi sebagai masyarakat yang menerima informasi atau konten-konten yang bisa memecah persatuan?
0: Ya, jadi sekarang ini kan tantangan terbesar kita dalam menumbuhkan rasa kasih sayang dan perbedaan itu adalah adanya sangka atau stereotip atau penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial yang sedang marak saat ini, karena tidak ada masyarakat saya rasa ini tidak memiliki media sosial. Nah, ketika seseorang itu lebih mudah percaya misalnya kepada narasi yang memecah belah daripada membangun dialog, maka rasa saling percaya itu akan otomatis akan terkikis. Nah, dampaknya adalah jadi perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan untuk membangun kebersamaan itu justru dianggap sebagai ancaman, sehingga hal itu dapat memicu sikap yang saling mencurigai dan jauh dari rasa semangat persaudaraan. Oleh karena itu, maka kita berupaya dalam membangun rasa kasih sayang itu harus dimulai dari hal-hal sederhana. Kalau dalam konteks media untuk media sosial itu, ini saya berharap sekali di FKUB itu bisa menyaring informasi, kemudian memberikan pengertian kepada keluarga, kemudian dan sering kita lakukan di sekolah melalui lembaga pendidikan agar dia diajarkan bagaimana masyarakat, terutama generasi muda itu bijak menggunakan media sosial dan memiliki kemampuan untuk menyaring atau memverifikasi mana informasi yang bermanfaat bagi dirinya atau bagi masyarakat, mana informasi yang sebenarnya secara tersembunyi sebenarnya justru ingin memicu terjadinya konflik tertentu dan dengan kepentingan-kepentingan yang tertentu juga. Sehingga dengan kemampuan untuk memverifikasi informasi yang ada, bagaimanapun gempuran media sosial, kita akan mendapat manfaat dan tidak terpicu oleh narasi-narasi yang bersifat provokatif tersebut.
1: Betul. Tapi yang jelas upaya ini memang dinilai berhasil ya Pak ya, dari masyarakat bila mana, nah di komunitas sendiri ya mungkin hal-hal seperti ini, protek yang seperti ini juga sudah lama dijalani. Nah, kira-kira dari FKUB sendiri bagaimana masyarakat bisa tetap

0: dalam hal persaudaraan, walaupun punya keyakinan dengan latar yang berbeda. Nah, pesan-pesan apa yang mesti disampaikan nih, Pak?
1: Ya, jadi kami di KUB memang sejak berdirinya KUB, karena sudah lama saat itu, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan saling menghargai di atas segala perbedaan. Nah, adanya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, maupun latar belakang itu kita harapkan bukanlah menjadi penghalang untuk hidup rukun, tetapi ya, hal itu bisa menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa. Nah, karena kerukunan itu tidak hadir dengan sendirinya, tetapi harus dibangun melalui sikap saling percaya, komunikasi yang baik, dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai. Nah, dalam konteks itu, FKUB selalu mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah persatuan, tetapi lebih mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat gotong royong dalam menyampaikan suatu persoalan. Oleh karena itu, FKUB mengajak bagaimana keberagaman sebagai sumber kekuatan untuk membangun lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Nah, dengan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari itu, kita tidak sebenarnya tidak hanya merawat kerukunan antar umat beragama, tetapi juga memperkokoh persatuan Indonesia sebagai rumah kita bersama, sebagai tempat kita hidup, sebagai seluruh warganya.
0: Ya, dan ini adalah menciptakan ruang yang baik, cara hidup yang baik. Ya, semoga ini hal-hal yang baik ini akan bisa menular lagi ya, karena tidak sedikit orang biasanya tersulut dan akhirnya berkonflik. Nah, mudah-mudahan penyampaian Pak Wayan hari ini akan bisa lebih memberikan rasa damai juga buat kita semua yang notabene ini sebagai manusia yang beragam. Terima kasih Pak Wayan waktunya bersama di RRI Pro 1 Gorontalo. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih, salam sehat.
0: Sama-sama.

demikian topik pertama kita di pagi ini, bagaimana kita bisa menciptakan rasa mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Dan ini menumbuhkan kasih sayang lintas batas suku, agama, dan budaya. Itu sebenarnya mudah kalau kita mau menjalannya tanpa hati yang kotor gitu ya. Jadi harusnya hati yang bersih, menjaga semua hubungan antar umat beragama dan harmonis yang akan tercipta. Ini pastinya akan memberikan rasa damai. Baik pendengar, kita akan beralih dengan program dengan topik kita berikutnya di Kopi Pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prosat RRI Gorontalo. Kita akan bincangkan tentang street food geliat ekonomi masif di Gorontalo untuk sesi kedua kita. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di sekitar kita ada banyak yang membutuhkan. Bukan hanya materi, tapi juga perhatian.
1: Wah, Dek, kamu sakit. Kok sendirian?
2: Iya, Om. Mama saya lagi kerja. Saya nunggu di sini.
1: Nih, ambil roti dan airnya. Jaga kesehatan ya.
2: Terima kasih, Om.
0: Peka sosial tak harus menunggu kaya. Kadang perhatian kecil bisa jadi penguat luar biasa.
3: Peka terhadap sesama dan jangan ragu untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun bisa mengubah dunia seseorang.
4: Kemitraan UMKM bukan sekedar kerja sama usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui Kementerian UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.

Terima kasih pendengar yang terus bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang street food, tentang geliat ekonomi yang masif di Gorontalo. Ya, memang ada beberapa tahun terakhir kita lihat wajah Gorontalo ini mulai berubah, mengalami perubahan yang signifikan, dan ini menarik. Kalau dahulu pusat aktivitas ekonomi lebih banyak bertumpu pada pasar-pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, ini mulai bergeser ya, kita lihat sendiri. Dan kini geliat ekonomi tumbuh pada malam hari. Malam hari ini lewat apa? Jadi lewat kawasan street food atau jalan yang membuat banyak makanan semakin ramai di berbagai daerah, dan termasuk kita di kawasan Gorontalo. Dan khusus untuk wilayah Bonebolango itu ada juga di Center Point, Taman Menara Kabupaten Gorontalo kita bisa lihat. Kemudian Jalan Trans Block Plan Kabupaten Gorontalo Utara juga ada. Di Tilamuta juga ada. Di sini ada alun-alun Kabupaten Bualemo. Lalu di Pohuwato juga sudah dipercantik untuk kawasan Pohon Cinta. Ya, itu ada sentra kuliner yang berbagai macam itu dibuka semua di Kota Gorontalo. Jadi seluruh provinsi ini rata-ratanya sudah memiliki satu magnet baru untuk masyarakat berkumpul, berwisata kuliner, pendapatan mereka. Ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal. Dan ini bukan satu hal yang boleh dikata ini sebagai fenomena yang bukan sekedar tren kuliner, tapi di balik ramainya lapak-lapak makanan dan minuman, ada banyak pelaku UMKM yang memperoleh sumber penghasilannya, juga menciptakan adanya lapangan kerja yang baik. Tentu ada ribuan pelaku UMKM ini menyediakan juga sektor-sektor pendukung lainnya seperti pertanian ya. Ini akan didukung oleh sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan transportasi juga ya kan, ini para pengantar makanan. Nah, ini cukup membuat kondisi seperti ini bahwa investasi tidak selalu identik dengan pembangunan sebuah pabrik besar yang bernilai triliunan rupiah. Tapi dengan UMKM ini mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Saya undang Anda di sini untuk bisa berkomentar di layanan telepon kami 0821 9664 8664. Ya, Anda mau berkomentar di pagi hari ini lewat Facebook juga yang sementara live pagi ini kami buka tentang topik kedua kita hari ini, ya, UMKM yang memperlihatkan geliat masif di wilayah kita Gorontalo dengan UMKM yang ada di street food. Jadi street food ini sebuah ajang baru untuk membuat geliat ekonomi masyarakat kita Gorontalo berubah. Line telepon 0821-9664-8664 atau juga Anda mau berkomentar di layanan Facebook kami dibuka saat ini juga. Saya bisa berkomentar di layanan Facebook RRI Gorontalo.

Pendengar dimanapun Anda berada, yang jelas program Street Food yang digagas pemerintah Gorontalo saat ini terus menghadirkan peluang baru bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Bukan hanya sekedar jadi pusat kuliner malam, tapi ini sebagai wadah promosi juga produk-produk lokal sekaligus menghidupkan kawasan perkotaan. Jadi setiap daerah ini memiliki pusat kotanya masing-masing. Di wilayah Kabupaten Gorontalo, Limboto juga ada. Kuliner sampai merambah ke wilayah Kabupaten Gorontalo, di kecamatan-kecamatan ada juga, ya sudah mulai ada. Jadi ini sebenarnya digagas karena adanya keinginan masyarakat untuk UMKM ini terus bertumbuh. Jadi street food ini memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku UMKM dengan berkumpul di satu lokasi. Pedagangnya jadi lebih mudah jangkau para konsumen dan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar, ya cukup dengan dengan tempat yang sudah disiapkan untuk minum dan makanan ringan ya, yang biasa jadi kudapan malam pagi para pengunjung. Ini jadi wisata kuliner yang menarik dan pengunjung juga banyak memperoleh pilihan makanan dan minuman khusus untuk di satu kawasan saja. Inilah daya tariknya. Komentar Anda kami tunggu di sini, line telepon 0821-9664-8664. Tapi kita akan dengarkan dulu satu persembahan berikut ini. Ada Yvette featuring Shakira.

0: Hey Rudy, lihat deh jaket baru aku. Keren kan?
1: Wah, keren banget. Beli di mana, Brody?
0: Ini tuh buatan lokal. Produk UMKM dari Bandung. Kualitasnya nggak kalah kan sama yang impor?
1: Seriusan? Aku pikir itu dari merek luar negeri loh. Ternyata produk lokal ya.
0: Iya, kita tuh punya banyak produk lokal yang bagus-bagus nih. Kayak kopi yang kita lagi minum tuh, kopi Gayo. Ini juga asli Indonesia dan rasanya pasti top.
1: Iya ya, kadang kita tuh suka meremehkan produk sendiri ya, padahal kualitasnya keren-keren. Jadi gimana caranya ya kita bisa lebih mendukung produk lokal?
0: Simple aja, Brad. Mulai dari hal kecil, kayak belanja produk lokal, pakai barang-barang buat Indonesia, dan yang paling penting, kasih tahu orang lain tuh tentang betapa bagusnya produk kita.
1: Setuju banget, Brody. Kalau semua orang sadar, pasti produk lokal kita bisa lebih maju.
0: Bangga buatan Indonesia adalah gerakan kita bersama. Yuk, mulai dari diri kita sendiri.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 101,8 MHz. Ini lagunya memang dari Lucy Rahmawati, Ada Uang Abang Sayang. Lagu rilisan 2007 yang saya hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Ngikutin beatnya aja ya, biar kita lebih happy. Tapi kalau memang lagi punya uang, emang pada happy semua ini. Berhubung udah di tanggal 15, tanggal 15 sudah masuk pertengahan bulan, artinya mulai beralih ya perekonomian. Tapi kalau kita memang mau berusaha, ada aja yang namanya rezeki pasti akan masuk. Street food yang menjadi geliat masyarakat kita di Gorontalo menjadi favorit atau jadi magnet baru nih bagi masyarakat kita di Gorontalo, khususnya yang ingin berkembang melalui UMKM lewat kuliner dan sebagainya. Ini tren ekonomi lokal yang mulai diminati banyak orang dan tentu bisa saja Anda lakukan, Anda yang sudah sangat berminat untuk masuk atau terjun dalam dunia UMKM seperti ini, terbuka peluang besar untuk Anda. Namun kita sudah harus beralih sesi. Di sesi ketiga ini kita akan bincangkan soal yang namanya ya, kita punya apa namanya nih, di sesi ketiga ini akan bicara soal UMKM juga nih ya. Jadi bicara soal UMKM, iya. Jadi kita ini masih baik, pendengar, tentu kalau bicara soal UMKM ya, ada yang namanya permasalahan yang seringkali dihadapi ketika bahan-bahan itu seringkali naik dan kita tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, berharap walaupun dengan keinginan untuk menghidupkan ekonomi, kita insya Allah akan tetap bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Kita beralih ke topik berikut, pendengar. Kali ini kita akan lihat, ini bicara soal harga yang sering kali naik ya, dan tentu penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, inilah yang akan kita bincangkan di sesi ketiga, di mana stabilitas harga pangan ini menjadi salah satu tantangan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengendalikan inflasi sekaligus mengembalikan daya beli masyarakat kita. Komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur jadi penyumbang utama fluktuasi harga saat ini. Nah, kalau udah masuk di hari-hari besar, lebih banyak lagi nih yang menaik-naik kemarin harga, ya kan? Hari besar keagamaan terutama. Atau kalau kita di wilayah kita saat ini juga sudah mulai banyak orang berpesta bulan Safar. Ini juga peningkatan harga kebutuhan pokok meningkat. Jadi karena itu pemerintah daerah kita bersama tim pengendalian inflasi daerah, juga ada Bank Indonesia, Bulog ya, ini mereka sebagai pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi agar pasokan ini tetap tersedia dan distribusinya bisa berjalan lancar. Nah, ada langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM ya. Kemudian ada operasi pasar, penguatan cadangan beras pemerintah. Ini tentu sampai mendorong juga peningkatan produksi komoditas lokal ya. Bisa disebutin ada komoditas apa saja, jagung dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menggelar audiensi dengan para petani, distributor, pelaku usaha. Ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. khususnya komoditas strategis seperti cabang cabe dan bawang merah gitu ya. Dari cabai bawang merah itu sendiri, kita tahu kalau kita mengalami kekurangan pasokannya bisa datang dari luar daerah seperti dari Manado ataupun dari Sulawesi Tengah dan bahkan Makassar. Di sini di sisi lain juga Bulog memastikan stok beras Gorontalo harus berada dalam kondisi aman selama beberapa bulan ke depan untuk menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP biar harga tetap terkendali di tingkat konsumen. Pagi ini ada yang ingin berkomentar ya di layanan telepon. Selamat pagi, ada Nenek Peggy.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pagi, kecil sekali suaranya nenek ini. Mungkin cara pegang HP-nya dulu. Biasanya berubah. Ya, silakan Nenek Peggy mau berkomentar.
1: Tertarik dengan stabilitas harga. Sekarang.
0: Halo.
1: Halo.
0: Boleh tambah lagi suaranya. Hilang ini suara saya, so kasih besar di sini. Hilang lagi.
1: Halo.
0: Nah, begitu, kasih dekat lagi.
1: Oh ya.
0: Iya, langsung Bu.
1: Tertarik dengan stabilitas harga sekarang di pasaran itu. Sekarang harga beras mulai naik. Kalau kemarinnya turun, sekarang sudah mulai 13 dengan 14. Kemudian kami tidak masalah tentang kenaikan harga bahan-bahan ini, namun kami mohon tindakan dari yang berkompeten.
0: Halo, hilang-hilang ini suara ini. Ya.
1: Halo.
0: Iya, Ibu PGP ini kecil.
1: Halo.
0: Ya, begitu Bu, kasih dekat.
1: Kami tidak keberatan tentang kenaikan harga. Namun dari dinas yang berkompeten untuk dapat survei timbangan-timbangan yang ada di pasaran. Harga sudah naik, tapi timbangannya kurang.
0: Itu baik.
1: Jadi masalahnya.
0: Iya. Kami paham, tapi mungkin ini audionya kurang jelas ini. Ya. Baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Ya, ini putus ya. Jadi Nenek Peggy memang tidak bisa didengar dengan baik apa yang disampaikan, tapi pengeluhan tentang kenaikan harga yang kayaknya ini tidak normalnya ini seperti tidak merata begitu ya. Baik. Nantinya kita akan tunggu komentar Anda di layanan telepon 0821 9664 8664.

Ya, stabilitas dari harga pangan ini ke depannya tidak cukup hanya untuk mengandalkan intervensi pasar ketika harga ini mulai naik. Mungkin diperlukan juga adanya penguatan sektor produksi, perbaikan rantai pasoknya seperti apa, kemudian peningkatan kapasitas penyimpanan hasil panen juga ini perlu ya, pemanfaatan data, dan kita terus memantau perkembangan harga secara cepat, tidak tertinggal dengan data-data yang ada. Sinergi pemerintah, kemudian pelaku, usaha, adanya para petani, bulog, masyarakat, bagaimana bersinerginya. Jadi ini menjadi kunci utama agar Gorontalo mampu menjaga masyarakat, ketersediaan pangan untuk masyarakat, dan terus menekan inflasi sekaligus memberikan kepastian harga yang adil bagi konsumen, produsen dan konsumen. 57 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, poin ketiga hari ini nantinya akan dibincangkan di dialog Gorontalo pagi ini di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami akhir sampai di sini. Terima kasih atas atensinya pendengar, dan kita nantikan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, segera kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zee. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi